0: Jabat Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus Haris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
1: Ya, kan udah viral di mana-mana.
2: Ya, kan? Lanjutnya
1: Pengumuman Ombudsman atau rekomendasi.
3: Dan Bapak tidak pernah melihat saya mengajak Kepala Bapisus, kan? Harus saran saya aja, berarti kan ada hal yang harus saya
4: ketahui. Iya. Kalau...
3: Ayo kita lihat aja.
1: Kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Itu yang salah ya salah, yang benar kita tegakkan keadilan. Oke.
0: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasih Administrasi Kamtib, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR, yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
6: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya.
7: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
6: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua, umumnya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
7: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
8: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
7: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
9: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia, sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
2: Jangan lupa, kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya-karya lokal, kita tidak sekedar membeli sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi, serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga budaya.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Karya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan pameran Karya Nusa mendorong tradisi karya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
10: Karya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
9: Adapun pameran Karya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7-10 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. CEO Krista Exhibition, Daud Salim, mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
12: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
11: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
13: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung, begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini, karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama, membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
11: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
14: Dua keluarga di kawasan Arusuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
15: Kalau Ika dihubungi sampai makanan mengaji yang berbalik, kalau anak tiga anak di rumah, bertiga saja di rumah ya. Jadi saatnya di rumah tuh kira-kira tuh pas pertama bulan, soalnya panggil anak kok, mungkin tak karena tembok atau anggota kadang kira-kira menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam sampai nyesepnya rekam kok, dari rekamannya rekam dari awal lagi mereka masuk rumah sampai parkiran hancur sampai kamarnya meledak. Sampai kami menjemput, kami emang enggak enak perasaan di tangan pulang pas saya itu lama gue bilang katanya rumah hancur, cuman yang sama namanya ibu enggak bisa deh. Jadi kami sama abang sama suami katanya berdua gitu, ada surang satpam SMK katanya, jadi kami katanya menjemput anak tuh alhamdulillah masih selamat.
14: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
15: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur, tinggal sisa satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur, tapi kalau emang diperbaiki itu tinggal lagi itu emang udah mungkin. Karena dinding tuh lama geser, itu lama parah. Lumpur tuh sampai ke plafon, pas tinggi itu, apa mendoanya. Lagi trauma aku berat.
14: Dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Aru, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
16: Ya bang, posisi saya waktu itu di dalam rumah bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC, tepatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya buka lah pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panggil kayaknya bang Pak Mandi. Setelah dipanggil Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Tapi pintu kamar air juga besar bang. Mau dilompatnya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, dari kanan besar bang. Langsung saya berpatokan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga, mungkin warga juga panik bang. Saya tanya lah bapak mau rumah tetangganya, terus itu lah saya akhirnya berpasrah diri bang, mengucapkan
17: minta maaf kepada Allah bang atas kesalahan-kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
14: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2,5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
17: Alhamdulillah bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi tanda tersebut baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
18: Berarti air berbelok ya bang?
17: Air berbelok bang.
18: Tapi mungkin aliran baru ya?
17: Iya, mungkin aliran baru. Iya.
14: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
5: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
20: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja. Dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar, Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda, mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 x 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudy di studio.
5: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Peringat selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Ranai untuk mengikuti update informasi cuaca yang akan disampaikan oleh forecaster BMKG Ranai.
1: Suasana pagi yang sudah mulai cerah ya, dari kemarin alhamdulillah Gunung Ranai sudah kelihatan dari studio Pro 2 ya, dari RRI Ranai alhamdulillah, dan terasa segar ya rasanya setelah beberapa lama kita diselimuti kabut asap. Baik, untuk teman Pro 2 pagi ini sudah tersambung bersama Epi, ada forecaster Sumihar. Halo, selamat pagi Sumihar.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Yes, semangat sekali pagi ini, hari Minggu. Iya. Oke, Sumihar, pagi ini terpantau ya dari studio Pro 2 cerah, berawan untuk kawasan BMKG sendiri gimana nih?
2: Alhamdulillah sama, Mbak. Cerah berawan. Semoga sama terus, Mbak, ya.
1: Iya, benar. Alhamdulillah, dan kita udah mulai segar ya udaranya. Udah mulai menghilang ya kabut asap.
2: Betul.
1: Oke. Dan untuk teman Pro 2, benang Pro 1 yang sudah menantikan ya update perkiraan cuaca. Nah, kita bersama forecaster Sumihar, info cuaca.
2: Oke, terima kasih, Mbak. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Natuna. Bersama saya Sumihar Syahan, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Minggu 27 September 2026. Udara lapisan atas di sekitar wilayah Natuna yang cenderung basah menambah potensi pertumbuhan awan hujan. Cuaca hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan dan sedang di beberapa wilayah. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan pada pagi hari. Secara umum dalam kondisi cerah berawan di seluruh wilayah Natuna, dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Subi, Serasan, dan Nidai. Pada siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang hampir di seluruh wilayah Natuna. Pada malam hari, secara umum dalam kondisi berawan di seluruh wilayah Natuna, lalu pada dini hari secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 92%. Pola angin bergerak dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami mengimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelembung tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur serta petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan, karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih, Mbak.
1: Oke, terima kasih kembali Sumihar untuk update info cuaca untuk hari ini ya. Nah, sebelum akhir kebersamaan, mungkin ada sapaan atau kata-kata ya untuk hari ini, silakan.
2: Mungkin ada pantun ya, Pak.
1: Oh, siap, ya.
2: Itu untuk pantunnya gini. Pagi hari jamu, duduk santai di beranda.
1: Suai.
2: Meski tampak kelabu, tapi semangat harus tetap membara.
1: Wah, mantap sekali ya. Semoga termotivasi buat pendengar dan teman Pro 2 pagi ini harus tetap semangat membara ya, menyala buat pendengar dan teman-teman Pro 2 hari ini. Oke, terima kasih Sumihar untuk update info cuacanya. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan.
2: Sama-sama, Mbak.
1: Iya, selamat bertugas. Baik, pendengar Pro 1 dan teman Pro 2 ya. Nah, itu tadi ya update perkiraan cuaca untuk hari ini ya bersama forecaster Sumihar. Dan tentunya kita jumpa lagi di lain kesempatan besok pagi ya di frekuensi jam yang sama. Jadi bisa update terus ya setiap harinya, dan Epi ucapkan selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan.
3: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
4: Ranai pagi ini.
3: Ranai menyapa.
0: Selamat pagi pendengar, baru saja kita update informasi cuaca untuk hari ini ya. Sudah pukul 7.36 menit waktu Indonesia Barat. Kita kembali bersama di Ranai Menyapa edisi hari ini Minggu tanggal 27 September 2026. Mudah-mudahan sehat semuanya ya pagi ini yang masih disibukkan dengan aktivitasnya. Apalagi yang ada di pasar, biasanya pagi-pagi ini sibuk banget ya, terlebih hari Minggu atau akhir pekan biasanya ramai sekali pengunjungnya. Baik pendengar, di Rana Menyapa pagi ini kami juga mengundang Anda yang ingin bergabung nanti di 0811 7033669. Nah, untuk topik kita pagi ini berkaitan dengan bedah rumah tambahan yang dialokasikan untuk Natuna ya. Tadi di dalam warta berita daerah ya, pagi tadi sudah kami sampaikan juga informasinya bahwa ada 224 unit bedah rumah tambahan yang dialokasikan untuk di Natuna. Nah, pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna terus mendukung program bedah rumah yang menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Disampaikan oleh Kepala Bidang Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim Kabupaten Natuna Suratmojo bahwa program bedah rumah pada tahun 2026 ini pendengar merupakan perubahan nomenklatur dari program sebelumnya yakni rumah tidak layak huni atau RTLH. Nah, dulu kita sering mengenalnya dengan RTLH pendengar ya, dan ini juga sebagai bantuan stimulasi Kabupaten Natuna pendengar. Di tahun 2026 ini pemerintah pusat membuka sejumlah jalur tambahan untuk mendukung program bedah rumah di daerah. Nah, selain melalui slot reguler Dinas Perkim, tambahan bantuan juga berasal dari Kementerian Sosial, Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPB, BNPP ya, serta kementerian yang menangani bidang pendidikan. Nah, Suratmojo menyebutkan bahwa di tahap pertama ada 165 unit program bedah rumah dari slot reguler Dinas Perkim, sedangkan di tahap berikutnya ini ada tambahan 224 unit yang berasal dari beberapa jalur program pemerintah pusat peringar ya. Dari Kementerian Sosial, dari Kementerian Kebudayaan juga. Nah, seperti apa tanggapan Anda? Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di Ranai Menyapa pagi ini di 0811 7033669 yang ingin memberikan komentarnya atau opininya ya. Barangkali salah satu di antara Anda juga merupakan penerima bantuan ini pendengar ya. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan juga, silakan saja. Kami nantikan nanti hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat ya di Ranai Menyapa terkait dengan bedah rumah tambahan yang dialokasikan untuk Natuna pendengar. Di Ranai Menyapa, silakan yang ingin bergabung bersama kami bisa bergabung juga lewat WhatsApp di nomor yang sama pendengar. Baik, sembari menantikan yang ingin bergabung, ada satu lagu dulu yang akan kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Ranai menyapa.
5: Ya, pendengar, kita bersama di Ranai Menyapa untuk pagi ini. Silakan yang ingin bergabung di 0811703366 ya. Topik kita tentang bedah rumah tambahan yang dialokasikan untuk Natuna. Nah, jadi pendengar, selain melalui slot reguler ya Dinas Perkim, tambahan bantuan rumah, maksud kami bedah rumah ini juga berasal dari Kementerian Sosial, Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP, serta kementerian yang menangani bidang pendidikan. Disampaikan oleh Kepala Bidang Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim Surat Mojo bahwa untuk tahap pertama itu ada 165 unit program bedah rumah dari slot reguler Dinas Perkim Peringar ya. Kemudian di tahap berikutnya ada 224 unit yang berasal dari beberapa jalur program pemerintah pusat ya, dari Kementerian Sosial, kemudian dari Kementerian Kebudayaan. Nah, untuk di tingkat desa sendiri, pemerintah desa juga turut berperan peringat karena pendataan dan pengusulan calon penerima bantuan ini dari tingkat desa ya, termasuk di Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, pendengar yang juga mendapatkan alokasi bedah rumah bagi masyarakat. Kepala Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut mengatakan bahwa adanya program ini sangat membantu masyarakat yang memerlukan adanya pemukiman, terutama warga, untuk warga yang kurang mampu ya. Nah, Kades Tanjung Pala Yaswir menjelaskan bahwa untuk Desa Tanjung Pala ini ada 38 unit bantuan melalui program utama dan 1 unit tambahan dari Kementerian Sosial, pendengar. Ya, dengan adanya tambahan alokasi dari berbagai jalur ini, pemerintah Kabupaten Natuna berharap semakin banyak rumah masyarakat yang dapat diperbaiki. Seperti apa tanggapan Anda? Silakan Anda bisa bergabung di Ranai Menyapa untuk pagi ini. Selamat pagi juga yang baru saja monitor ya, yang masih sibuk dengan aktivitasnya di awal pagi. Ini biasanya masih semangat-semangatnya. Hati-hati juga yang lagi di perjalanan atau akan bepergian hari ini, pendengar ya. Sudah pukul 7.47 menit waktu Indonesia Barat. Nah, topik kita terkait dengan 224 unit bedah rumah tambahan, pendengar, yang dialokasikan untuk Natuna pada tahun 2026 ini ya, dari slot reguler, kemudian dari Badan Pengelola Perbatasan, ada juga dari dinas, maksud kami dari Kementerian Sosial dan dari Kementerian Kebudayaan. Baik, kalau begitu kami hadirkan kembali ya satu lagu untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Ranai penyapa.
3: Baik pendengar, kita di sesi terakhir di Rana yang menyapa untuk pagi ini ya, dengan topik ini sebanyak 224 unit bedah rumah tambahan dialokasikan untuk Natuna. Nah, silakan yang ingin bergabung di 0811 7033669. Kita sapa penelpon yang bergabung ya. Halo, selamat pagi.
4: Pagi kembali, Mbak.
3: Iya, dengan siapa, di mana ini, Ibu?
4: Mbak Nik di Sebintang.
3: Mbak Nik di Sebintang. Baik, silakan tanggapannya, Mbak Nik.
4: Ya, Mbak Nik mau ini aja, mau tanya aja gitu. Mm-hmm. Kalau kita udah dapat bantuan tahun 2014 kayak Mbak Nik kan, mm-hmm, ini udah perak dapurnya, WC-nya udah perak gitu. Apakah bisa lagi dapat bantuan untuk rehab gitu?
3: Oh begitu, coba nanti kita konfirmasi dulu Mbak Nik ya, karena di sini menyampaikan informasi terkait dengan program yang dilaksanakan tahun ini. Untuk tahun 2026 ini di tempat Mbak Nik di Sebintang ada juga yang mendapatkan bantuan ini setahu Mbak Nik?
4: Pokoknya tahun 2014 habis itu tahun 2017 terakhir lah gitu. Sampai sekarang nggak pernah lagi dapat.
3: Yeah. Kalau di maksudnya
4: masih banyak sih yang layak dapat gitu.
3: Yeah,
4: tapi nggak dapat gitu.
3: Oh ya, kalau setahu Mbak Nik di tahun 2026 ini di Sebintang ada yang dapat nggak Mbak Nik? Di sekitar Mbak Nik
4: belum tahu juga.
3: Oh, belum tahu. Baik ya, nanti coba kita konfirmasi.
4: Cuma Mbak Nik
3: ya
4: aja pengen tanya gitu kan, kalau bisa. Memang Mbak Nik ini rumahnya udah bocor.
3: Iya, karena
4: bantuan kemarin tuh udah perak. Kita nak rehab pun enggak ada dana belum, apalagi sekarang.
3: Iya, karena
4: kita
3: untuk
4: nak mikir rumah lagi, nak mikir beras aja nunggang-nungging kita sekarang.
3: Iya, Mbak Nik. Mbak Nik. Halo Mbak Nik. Ya, ini untuk pendataannya dan pengusulan calon penerima bantuan itu memang dari tingkat desa. Nah, jadi nanti mungkin bisa dikonfirmasi langsung ke tingkat desanya, Mbak Nik ya.
4: Iya, nanti lah kita solusi juga.

0: untuk RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id.
0: Pendengar, selamat pagi. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan siaran ulang Si Kecil Menyapa. Pagi ini kita akan ditemani oleh adik-adik kita dari TK Negeri 004 atau TK Pertiwi Ranai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Natuna, dan salam sehat buat semua. Bertemu lagi dengan kami, anak-anak hebat dari TK Negeri 004 Pertiwi Ranai, yang beralamat di Jalan Ali Murtopo, yang tidak jauh dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna, dengan Kepala Sekolah Ibu Erli Sutrisna, SPD. Anak-anak hebat semua yang berada di studio dan yang berada di rumah, hari ini anak-anak hebat ditemani oleh Ibu Guru, Ibu Rita Yunaini SPDI, Ibu Nur Aminah SPD, dan Ibu Endang Ardanisih SPD. Anak-anak hebat semua yang berada di studio maupun yang berada di rumah, kami dari TK Negeri 004 Bunguran Timur hari ini akan membawakan tema Aku Cinta Indonesia. Anak-anak hebat semua, cinta tanah air itu bukanlah hal yang sulit ya. Cukup jadi anak yang baik, rajin belajar, hormat pada orang tua dan guru, serta

Tak sayang pada sesama teman. Kalau kita semua saling menyayangi, Indonesia akan jadi tempat yang makin indah dan damai untuk kita semua. Nah, anak-anak hebat semuanya, yang berada di studio maupun yang berada di rumah, sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Baiklah, anak-anak hebat semuanya, temanmu yang berada di studio akan membacakan surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas.

0: teman-teman, nama saya Sia.
1: Halo teman-teman, nama saya Irsad.
2: Halo teman-teman, nama saya Kulia.
3: Halo teman-teman, nama saya Kesia.

0: Teman-teman yang berada di rumah, selanjutnya temanmu yang berada di studio akan menyanyikan lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Ayo sayang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo teman-teman, nama saya Apep.
3: Halo teman-teman, nama saya Kaif.
4: Halo teman-teman, nama saya Yara.
5: Halo teman-teman, nama saya Sipa.
6: Halo teman-teman, nama saya Olive.

0: Baiklah, anak-anak hebat yang berada di studio dan yang berada di rumah, temanmu tadi baru saja menampilkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, kita sebagai anak Indonesia hebat senantiasa menjunjung tinggi nilai Pancasila serta kebiasaan yang selalu dilakukan setiap hari, dari mulai bangun pagi, tidak lupa beribadah, berolahraga, gemar belajar, makan makanan sehat bergizi, bermasyarakat, dan biasakan tidur cepat. Ya, anak-anak hebat semua. Anak-anak hebat semua yang berada di studio dan yang berada di rumah, temanmu Tio akan menyanyikan sebuah puisi dengan judul Merah Putih Tercinta.
1: Halo teman-teman, nama saya Tio. Merah putih tercinta, merah putih tercinta, berkibarlah terus selalu.

0: merdeka, terus berjuang mengabdi untuk diri, keluarga, dan negara. Terima kasih.
1: Baiklah, anak-anak hebat semua yang berada di rumah maupun yang berada di studio, temanmu akan menyanyikan lagu Rukun Sama Teman.

0: Reja nih. Halo teman-teman, nama saya Sia.
1: Halo teman-teman, nama saya Ika.
2: Halo teman-teman, nama saya Sipa.
3: Halo teman-teman, nama saya Ica.

0: Selanjutnya, anak-anak hebat yang berada di studio maupun yang berada di rumah, temanmu akan membacakan Pancasila. Ayo kita dengarkan ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo teman-teman, nama saya Paran.
3: Halo teman-teman, nama saya Kaif.
4: Halo teman-teman, nama saya Kristo.
5: Halo teman-teman, nama saya Rafis.
6: Halo teman-teman, nama saya Evano.
7: Halo teman-teman, nama saya Tio.
1: Pancasila, satu.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anak-anak hebat, Ibu Rita ada tepuk yang baru. Anak ibu mau? Ayo kita bersama-sama tepuk ya. Tepuk negara Indonesia dan tepuk bendera Indonesia. Tepuk negara Indonesia.

0: tepuk bendera Indonesia. Merah putih.
1: Merah berani. Putih suci. Bendera Indonesia. Bendera Indonesia. Yes, yes, yes.
0: Selanjutnya, anak-anak hebat yang berada di studio akan membacakan doa sehari-hari, yaitu doa belajar, doa mau makan, doa sesudah makan, doa mau tidur, doa bangun tidur, dan doa keluar rumah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai teman-teman, nama saya Kesia.
4: Halo teman-teman, nama saya Kulia.
5: Halo teman-teman, nama saya Yara.
6: Halo teman-teman, nama saya Sahia.

Bismillah.

0: Sebelum kita akhiri, Ibu mau bercerita. Anak-anak hebat yang berada di studio dan yang berada di rumah, mau mendengarkan Ibu bercerita? Nah, judul cerita Ibu hari ini, kerja sama tiga sahabat di hari kemerdekaan. Apa yang judulnya? Kerja sama tiga sahabat di hari kemerdekaan. Iya. Di sebuah desa asri pada tanggal 17 Agustus, lapangan meriah dipenuhi bendera merah putih. Pak Beruang baru saja mengumumkan lomba menyusun puzzle bintang kemerdekaan. Tiga sahabat, Pipit, Kelinci, dan Mumu langsung bersiap di garis setar.
1: Ingat, kata Pak Beruang, kita harus bekerja sama.
2: Tenang, aku berlari cepat mengambil kepingan. Mumu buka jalan, dan Pipit pantau dari atas. Siap, arah, hati berani. Kita pasti bisa.
0: Mereka pun bergerak cepat. Mumu menerobos ke kerumunan. Kelinci melompat lincah, mengambil kepingan, dan Pipit memberikan petunjuk arah dari udara.
2: Sedikit ke kiri. Pasang di sebelah kiri.
0: Kata si burung Pipit. Namun, saat tinggal satu kepingan terakhir, masalah pun datang. Kepingan itu tersangkut di ranting pohon yang tinggi. Kelinci melompat setinggi mungkin, tapi masih gagal. Mumu mencoba menjangkau, namun tubuhnya terlalu berat.
2: Aduh, bagaimana ini? Aku tidak sampai,
0: kata si kelinci.
1: Oh, biar aku saja, biar aku coba dorong pohonnya. Oh, tetap tidak bisa.
2: Ah, serahkan saja pohonku. Aku terbang paling tinggi.
0: Dengan sekali kepakan kuat, Pipit terbang menerjang angin, mematuk kepingan itu, dan membawanya turun bersama-sama. Mereka menempelkan kepingan puzzle hingga membentuk bendera merah putih dan bintang emas yang indah. Sorak-sorak penonton membahana. Malam harinya, sambil menikmati kembang api di langit malam, ketiga sahabat itu tersenyum bangga.
1: Wah, kembang apinya indah sekali.
2: Iya, hari ini aku belajar. Merdeka itu artinya kita saling tolong menolong. Dan bersatu dalam kegembiraan.
0: Nah, itulah cerita dari Ibu Rita. Nah, anak-anak Ibu semuanya, kesimpulan dari cerita Ibu adalah kerjasama dan saling melengkapi kelebihan masing-masing membuat tugas sulit menjadi mudah. Kemerdekaan sejati bagi anak adalah tentang keberanian mencoba, hidup rukun, dan saling menolong. Anak-anak hebat semua, kemarin kan tanggal 17 Agustus, kita memperingati hari apa ya? 17. Ada apa sayang kemarin? Iya, ada drum band. Iya, ada?
3: Bendera Indonesia.
0: Iya, pintar. Pengibar bendera?
3: Indonesia. Indonesia.
0: Iya. Iya, iya sayang. Nah, tanggal 17 Agustus memperingati HUT RI yang ke-81. Nah, samakan dengan cerita ibu tadi. Ayo kita nyanyikan bersama lagu Hari Merdeka. Ayo kita nyanyikan bersama lagu Hari Merdeka.

Selanjutnya, anak-anak hebat di studio dan yang di rumah, kita akan melantunkan solawat busro dan lagu terima kasih.

0: Dengan berakhirnya selawat Busro dan lagu Terima Kasihku, maka berakhir pula acara Si Kecil Menyapa dari TK Negeri 004 Pertiwi Ranai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: ...105,9 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, sudah pukul 8.43 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah, pendengar, dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kabupaten Natuna ke-27 ya, tahun 2026 ini akan dilaksanakan lomba karnaval budaya, pendengar. Nah, barangkali Anda juga tertarik untuk mengikutinya ya. Jadi untuk pendaftarannya itu, pendengar, dimulai 28 September atau besok sampai dengan tanggal 5 Oktober 2026 ya. Pendaftarannya mulai pukul 9 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Sekretariat Panitia Karnaval Budaya di Museum Natuna. Nah, untuk technical meeting pertama akan dilaksanakan 28 September pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat hingga selesai. Kemudian technical meeting kedua ini akan dilaksanakan pada 5 Oktober 2026 pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat hingga selesai. Untuk pelaksanaan lombanya sendiri, pendengar, pada tanggal 11 Oktober mulai pukul 6.30 menit hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, start atau mulai dari lapangan bola kaki Rana, kemudian jalan 2 jalur pasar lama ya, dan finish di alun-alun Pantai Piwang. Adapun aspek yang dinilai, yang pertama kostumnya, properti dan perlengkapannya. Kemudian yang kedua ide dan kreativitas desain, dan yang ketiga keterkaitan desain dengan temanya ya. Untuk hadiahnya, juara pertama mendapatkan uang tunai 10 juta rupiah dan tropi serta piala. Kemudian juara kedua 7.500.000 rupiah tropi dan piala. Juara ketiga 5 juta rupiah tropi dan piala, dan harapan pertama mendapatkan uang 3.500.000 rupiah, dan harapan kedua 2.500.000 rupiah. Ya, adapun persyaratannya, pendengar, untuk peserta ya Festival Karnaval Budaya Natuna tahun 2026 dilaksanakan untuk umum. Jumlah peserta lomba dibatasi hanya 20 kelompok dengan rincian untuk SMA dan SMP sederajat 14 kelompok, sedangkan untuk organisasi mitra pemerintah, paguyuban, ormas ini 6 kelompok. Jumlah peserta per kelompok 4 sampai 8 orang, pendengar. Adapun temanya, tema Karnaval Budaya tahun 2026 ini adalah Harmoni Budaya di Batas Utara. Ini merupakan refleksi Kabupaten Natuna sebagai wilayah terdepan Indonesia bagian utara, pendengar ya. Nah, kemudian untuk desain dan kostumnya, kostum dibuat dengan desain kreatif yang disesuaikan dengan tema, tidak menggunakan kostum yang sama yang pernah digunakan pada Karnaval Budaya tahun sebelumnya. Setiap peserta harus mengenakan kostum atau fashion, properti dan perlengkapan yang sesuai. Pria dengan desain untuk pria dan wanita dengan desain untuk wanita. Setiap orang dalam satu tim karnaval dapat menggunakan desain yang sama maupun dengan desain yang berbeda. Ya, jadi untuk bahan, peralatan dan perlengkapannya ini tidak menggunakan bahan dan peralatan yang berbahaya dan merusak lingkungan, pendengar ya. Peserta juga tidak dibenarkan menggunakan kendaraan. Nah, untuk pelaksanaan dan pertunjukannya, peserta diwajibkan melakukan pertunjukan atau atraksi berupa peragaan fashion, kostum, dan properti yang digunakan di lokasi pertunjukan dengan waktu maksimal 3 menit dan menyiapkan musik pengiring yang sesuai. Peserta wajib menyiapkan sinopsis dalam satu paragraf yang singkat dan padat. Musik pengiring dan sinopsis diserahkan kepada panitia pelaksana pada saat technical meeting. Ya, untuk lokasi pertunjukannya ini ada di Simpang 3 Pantai Piwang, Jalan Hang Tuah ya. Setelah pertunjukan selesai, setiap penampil kembali melanjutkan jalan hingga titik finish. Nah, itu pendengar ya, yang tertarik untuk mengikutinya, besok pendaftarannya sudah mulai dibuka ya. Baik pendengar, ada lagu-lagu dan informasi untuk menemani Anda di Ranai pagi ini.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya,

0: Dan karyawan Anda dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Marketer.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai pendengar. Nah, tidak hanya terjadi di Natuna saja pendengar, karhutlah khususnya di wilayah Kepulauan Riau ini juga terjadi ya di Lingga pendengar. Nah, pendengar, kebakaran hutan dan lahan di Desa Kudung Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga sudah menghanguskan lebih dari 81 hektar kawasan hutan dan lahan. Kebakaran yang berlangsung sejak 22 Agustus 2026 itu saat ini memang tidak lagi menunjukkan titik api ya, namun asap masih terlihat di sejumlah bagian lahan. Mengutip informasi dari rri.co.id, pendengar, Bupati Lingga Muhammad Nizar juga turut meninjau langsung lokasi karhutla untuk memastikan proses pendinginan terus berjalan, terutama pada kawasan dengan karakteristik tanah gambut. Nah, pemadaman karhutla juga menghadapi kendala serius karena lokasi kebakaran berada jauh di dalam kawasan hutan. Keterbatasan sarana dan prasarana juga membuat personel kesulitan menjangkau titik kebakaran, sementara kondisi cuaca juga turut memperberat proses penanganan. Ya, walaupun titik api sudah berhasil dikendalikan pendengar, namun ancaman ini belum sepenuhnya berakhir ya, karena tanah gambut bisa menyimpan bara di bawah permukaan sehingga proses pendinginan dan pemantauan tetap harus dilakukan untuk mencegah api kembali muncul. Baik pendengar, nanti ada informasi lain juga yang kami hadirkan ya, lagu-lagu untuk Anda masih akan kami hadirkan di Ranai pagi ini.

0: sebentar lagi kita lulus. Aku gak sabar lagi mau masuk sekolah favorit aku, Lin. Kalau kamu, mau masuk sekolah apa?
1: Aku bingung, Pen. Orang tuaku mau masukkan aku di sekolah rakyat. Aku gak mau. Aku mau masuk sekolah favorit aku. Tapi orang tuaku gak mampu. Apa aku gak usah lanjut sekolah aja ya?
0: Jangan, Lin. Aku lihat di media sosial, sekolah rakyat itu bagus loh, Lin. Fasilitasnya lengkap. Itu merupakan program presiden. Kamu tahu gak? Presiden kita membuat program sekolah rakyat ini. Beliau ingin seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang sama. Tidak ada, Lin, perbedaan antara anak orang yang mampu atau anak yang tidak mampu. Semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan.
1: Tapi aku malu masuk sekolah rakyat. Apa nanti kata teman-teman?
0: Kenapa sih, Lin, harus malu? Hari gini masih dengar kata orang. Aduh, Lin, abaikan saja. Yang penting kamu bisa sekolah. Yang perlu kamu malu itu jika kamu gak sekolah. Semangat, Lin, untuk mencapai masa depan yang lebih baik.
1: Makasih ya, Pen. Kamu teman terbaik.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Dita, sibuk banget sih dengan gadgetnya.
1: Bentar ya, aku lagi update status dulu nih di sosial media.
0: Belum selesai juga ya?
1: Ih, bentar-bentar. Ada yang komen nih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
3: Baik, pendengar masih menemani Anda di Ranai pagi ini ya. Cuacanya mendukung nih untuk beraktivitas termasuk di luar ruangan pendengar ya. Baik, pendengar menghadapi El Nino ya, masyarakat ini juga bisa mengantisipasinya dengan menjaga lingkungan sekitar rumah pendengar. Akademisi Iwayan Gede Artawan Eka Putra mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan kondisi kesehatan diri dan keluarga dalam menghadapi cuaca ekstrim. Kontribusi masyarakat dalam memitigasi risiko bencana juga sangat penting dilakukan pendengar, termasuk dengan menjaga lingkungan sekitar rumah agar tidak menjadi tempat penampungan air untuk perindukan nyamuk ya. Kemudian masyarakat juga perlu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga, serta menghindari rokok. Nah, pendengar, keluarga juga bisa mempersiapkan persediaan air bersih, obat-obatan bebas seperti penurun panas, vitamin, dan kebutuhan pokok, dan menjaga kebersihan lingkungan rumah secara lebih intensif ketika menghadapi cuaca ekstrim. Menurut Artawan, pendengar, fasilitas kesehatan ini perlu mengestimasi peningkatan kebutuhan masyarakat berdasarkan potensi dampak El Nino yang terjadi. Ya, jika diperkirakan terdapat peningkatan kasus DBD, fasilitas kesehatan juga perlu menyiapkan penggantian cairan, obat-obatan, dan juga penanganan penyakit lainnya ya. Nah, pendengar, komunikasi risiko ini penting dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi yang valid dari pemerintah dan juga sumber terpercaya. Ia juga mengajak masyarakat untuk memperkuat gotong royong dengan saling membantu keluarga dan tetangga ketika menghadapi dampak cuaca ekstrim. Ya, kalau kemarin sempat cuacanya terik ya, alhamdulillah sekarang sudah ada hujan, dan penting juga untuk menjaga kesehatan kita dan juga kebersihan lingkungan, pendengar ya, apalagi kalau sudah mulai sering hujan, kadang banyak genangan-genangan air di tempat-tempat bekas di sekitar tempat tinggal kita. Nah, ini bisa turut diperhatikan juga ya, agar tidak menjadi sarang nyamuk. Informasi ini juga dapat Anda akses di portal resmi kami, rri.co.id.

0: Tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun, selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,9 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Soeharti menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan pendidikan gratis bertahap bagi seluruh jenjang pendidikan. Kebijakan tersebut, pendengar, mencakup pendidikan dasar negeri maupun swasta sesuai komitmen pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi secara selektif afirmatif. Nah, pendengar, pemerintah ini menyiapkan koordinasi lintas kementerian ya untuk menentukan prioritas pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis berdasarkan kebutuhan setiap daerah. Menurutnya, sejumlah kementerian dan lembaga juga turut dilibatkan terkait kebijakan ini, mulai dari Kementerian Agama hingga Kementerian Keuangan. Untuk wilayah tertinggal serta daerah berkapasitas fiskal rendah, ini juga akan diprioritaskan agar anak-anak miskin memperoleh kesempatan pendidikan setara. Menurut Soeharti, pendengar, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T akan mendapat prioritas dalam penerapan kebijakan ini. Nah, pemerintah juga meningkatkan sarana pendidikan melalui pembangunan dan revitalisasi sekolah, termasuk wilayah yang belum memiliki fasilitas memadai. Sejak tahun lalu, pemerintah membangun atau merevitalisasi lebih dari 16.000 satuan pendidikan, pendengar, di berbagai daerah di Indonesia secara bertahap. Ya, informasi ini kami akses dari rri.co.id.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Gratis,
5: gratis,
4: gratis,
5: gratis.
4: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat pagi pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Hari ini tanggal 27 September pendengar ya, juga diperingati sebagai Hari Pariwisata Sedunia. Nah, momentum ini pendengar meningkatkan kesadaran ya mengenai peran pariwisata terhadap kehidupan sosial dan juga perekonomian masyarakat dunia. Peringatan ini mulai dilaksanakan pendengar pada tahun 1980 ya, setelah diputuskan dalam sidang Organisasi Pariwisata Dunia pada bulan September 1979. Nah, tanggal 27 September ini dipilih karena bertepatan dengan pengesahan status organisasi tersebut ya di tanggal 27 September. Dan pemilihan tanggal tersebut juga berada pada periode pergantian musim pariwisata di kedua belahan bumi pendengar. Ya, momentum itu bertepatan dengan berakhirnya musim liburan utama utara ya, dan dimulainya periode liburan di selatan. Ya, untuk tahun 2026 ini tema Hari Pariwisata Sedunia menempatkan agenda digital dan kecerdasan buatan sebagai bagian perubahan masa depan sektor pariwisata. Informasi ini juga dapat Anda akses di rri.co.id.

0: Kukuh.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan,

0: hiburan untuk anak-anak. Kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja nggak? Mister aja tahu.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
7: Jendela Negeri.
8: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 10:14 menit waktu Indonesia Barat. Jadi pendengar, kembali di Ranai siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti kami yang bertugas menemani Anda bersama saya Rodia dan saat ini masih ditemani oleh Bung Elvis hingga pukul 11 nanti pendengar ya. Baik, kita hari ini hari Minggu kita bersama di acara Jendela Negeri di edisi hari ini hari Minggu tanggal 27 September 2026 ya. Baik, untuk Jendela Negeri hari Minggu temanya berkaitan dengan Indonesia layak anak. Nah, berbicara tentang kelayakan ya, tentu anak kita ingin memiliki lingkungan yang aman dan juga sehat. Jadi pagi ini kami berbagi informasi tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang aman dan juga sehat bagi anak kita ya. Dan berbicara tentang lingkungan ini, baik itu lingkungan tempat tinggal ataupun lingkungan tempat belajar ya, sekolah dan lain sebagainya. Nah, baik pendengar, anak merupakan generasi penerus bangsa, jadi sangat penting sekali kita memberikan kelayakan bagi tumbuh kembang anak kita, baik di rumah ataupun sekolah. Nah, pendengar, penerapan konsep sekolah ramah anak terus menjadi upaya penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh peserta didik. Nah, lingkungan belajar yang positif memberikan rasa aman sehingga peserta didik dapat berkembang secara optimal tanpa rasa takut maupun tekanan. Nah, konsep ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak anak. Jadi, selain itu, perlakuan yang adil serta terciptanya suasana belajar yang mendukung perkembangan setiap individu. Nah, selain berfokus pada pencapaian akademik, ya, lingkungan belajar juga diarahkan untuk membangun kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial peserta didik. Nah, jadi suasana yang nyaman mampu meningkatkan semangat belajar, rasa percaya diri, dan keberanian untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Nah, pendengar, lingkungan yang inklusif juga memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik tanpa membedakan latar belakang maupun kemampuan yang dimiliki. Nah, dengan penerapan konsep tersebut, proses pembelajaran diharapkan berlangsung lebih efektif, menyenangkan, dan juga bermakna. Nah, pendengar, nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini. Tetaplah bersama kami di acara Jendela Negeri.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Jendela Negeri. Baik, pendengar, di Jendela Negeri pagi ini kita masih berbagi informasi tentang sekolah ramah anak menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan juga inklusif ya. Pendengar, lingkungan belajar yang ramah anak diwujudkan melalui pembiasaan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, serta menjaga komunikasi yang positif. Nah, peserta didik didorong untuk saling membantu dan bekerja sama dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Suasana yang bebas dari perundungan, diskriminasi maupun kekerasan ini menjadi faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang anak. Jadi ketika anak kita merasa aman, maka dia lebih berani untuk menyampaikan pendapat, kemudian bertanya dan mengeksplorasi kemampuan yang dimiliki. Nah, interaksi yang positif juga membantu membangun hubungan yang harmonis antara seluruh warga di lingkungan belajar, yang mana kondisi tersebut memberikan dampak positif terhadap perkembangan karakter, kemampuan sosial, serta kesehatan emosional peserta didik. Nah, pendengar, lingkungan yang nyaman dan akhirnya menjadi pondasi penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang berkualitas. Nah, penerapan lingkungan belajar yang inklusif memberikan ruang bagi setiap peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Nah, perbedaan kemampuan, minat maupun karakter dipandang sebagai keberagaman yang perlu dihargai dan didukung bersama. Jadi proses pembelajaran dirancang agar setiap peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif. Jadi berbagai metode pembelajaran yang berpartisipasi

kreasi membantu memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Peserta didik juga belajar menumbuhkan sikap toleransi, empati, dan saling menghargai melalui pengalaman belajar sehari-hari. Jadi nilai-nilai tersebut, pendengar, menjadi bekal penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis, kemudian lingkungan belajar yang inklusif tidak hanya meningkatkan prestasi belajar, tetapi juga memperkuat pembentukan karakter positif anak sejak dini. Nah, pendengar, keberhasilan penerapan sekolah ramah anak ini memerlukan komitmen bersama untuk menjaga lingkungan belajar yang aman dan mendukung perkembangan peserta didik. Nah, pembiasaan perilaku positif perlu dilakukan secara konsisten agar menjadi budaya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berbagai kegiatan yang menanamkan nilai kepedulian, kerjasama, tanggung jawab, dan saling menghormati dapat memperkuat terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Jadi, peserta didik juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan juga pendapat secara terbuka dengan tetap menjunjung sikap saling menghargai. Nah, pendengar, lingkungan belajar yang sehat akan membantu mengurangi berbagai hambatan yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Jadi, dengan suasana yang penuh dukungan, setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Dan hal tersebut menjadi salah satu kunci dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan berpusat pada kebutuhan peserta didik. Nah, ke depan, penerapan sekolah ramah anak ini diharapkan terus berkembang sebagai bagian penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif dapat membantu peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, serta memiliki kepedulian terhadap sesama. Pembelajaran yang mengutamakan penghormatan terhadap hak anak mampu menciptakan suasana belajar yang lebih positif dan juga menyenangkan. Jadi, peserta didik tidak hanya berkembang dalam aspek akademik, tetapi juga dalam aspek karakter, sosial, dan juga emosional. Jadi, nilai-nilai toleransi, empati, serta kerjasama yang ditanamkan sejak dini akan menjadi bekal penting dalam menghadapi kehidupan di masa depan. Jadi pendengar, lingkungan belajar yang mendukung juga akan meningkatkan motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan potensi diri. Jadi dengan komitmen yang berkelanjutan, konsep sekolah ramah anak dapat memberikan manfaat yang luas bagi terciptanya generasi yang berkarakter dan berdaya saing. Jadi upaya tersebut menjadi langkah strategis dalam mewujudkan proses pembelajaran yang benar-benar berpihak pada kebutuhan dan perkembangan setiap anak, ya. Pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di Jendela Negeri.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Loh, mainnya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang, prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Jendela Negeri.

Baik, Bringer masih bersama kami di acara Jendela Negeri untuk hari ini. Kami akan hadirkan beberapa informasi terkait dengan Jendela Negeri siang hari ini, pagi menjelang siang hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan pendengar, menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak kita adalah salah satu tanggung jawab terpenting yang kita emban. Jadi anak-anak tumbuh subur ketika mereka merasa aman dan diperhatikan, dan kita sebagai orang tua berkewajiban untuk memastikan lingkungan sekitar mereka mendukung keselamatan fisik dan kesejahteraan emosional ya, bukan saja di lingkungan tempat tinggal di rumah, di sekolah juga tidak kalah pentingnya ya, seperti dari tempat mereka bermain hingga kebiasaan yang kita ajarkan juga ini sangat mempengaruhi. Kemudian setiap detail penting dalam membentuk pertumbuhan dan kebahagiaan anak. Nah, baik pendengar, lingkungan yang aman dan sehat ini sangat penting untuk perkembangan anak secara keseluruhan. Lingkungan tersebut mendukung kesejahteraan fisik, emosional dan juga kognitif mereka, memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi dan tumbuh dengan percaya diri. Ketika anak-anak merasa aman ya, mereka lebih cenderung mengembangkan ketahanan dan membentuk hubungan yang positif. Nah, pendengar, mengurangi paparan zat berbahaya adalah kunci untuk menjaga lingkungan yang sehat bagi anak-anak kita ya. Jadi produk pembersih yang aman dan larutan yang tidak beracun dapat membantu membatasi risiko ya, misalnya seperti semprotan asam hipoklorit untuk kulit adalah alternatif yang lebih aman untuk perawatan luka atau membersihkan permukaan tubuh kecil karena tidak menyebabkan iritasi dan lembut untuk anak-anak. Nah, baik pendengar, mengamankan ruang agar aman bagi anak-anak, melindungi dari kecelakaan dan cedera, kemudian menggunakan furnitur penutup tepi yang tajam dan mengunci barang-barang berbahaya, ini juga bisa mengurangi risiko di rumah ya. Kemudian lingkungan luar ruangan seperti taman bermain ini memerlukan inspeksi untuk memastikan permukaan yang aman, peralatan yang sesuai usia, dan penghalang potensi bahaya. Nah, keamanan emosional memperkuat kesehatan mental, komunikasi terbuka dan mendengarkan dengan penuh perhatian, membantu anak-anak merasa dihargai dan dipahami. Nah, penguatan positif membangun kepercayaan diri, sementara menjaga batasan yang jelas memberikan struktur dan juga konsistensi ya. Nah, jadi pendengar, mudah-mudahan kita bisa memberikan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi perkembangan anak kita, karena anak-anak ini merupakan generasi penerus bangsa. Sudah pukul 10.49 menit waktu Indonesia Barat. Sampai di sini dulu Jendela Negeri untuk Anda hari ini, dan kita jumpa kembali di lain kesempatan tentunya dengan tema yang lain pula. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah, lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online, bro. Game online.
1: Udah, sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
3: Nah, sobat. Jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Baik, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Dan pendengar selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fuente dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah. Padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic.

0: mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Supporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
1: The first question, such a pity.
0: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
1: We are very proud.
0: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nur Diyajah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Lilia Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race. The first thing was for
3: kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. Dua kali tampil di Asian Games, dua kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di JDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ada kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga, tadi merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef The Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor beregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam 2 grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam 2 grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lilipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lilipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 2 kali 45 ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
2: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
1: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
3: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun di 2 menit. Tidak dapat 1 poin dan itu pun sudah terrealisasi di sini. Terima kasih untuk perjuangan untuk disyukuri, alhamdulillah.
1: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ranai siang ini, Ranai siang ini.
4: Baik pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI dan saat ini sudah pukul 11.32 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang, kami sapa Anda. Barangkali saja saat ini ada yang lagi menyiapkan menu hidangan siang. Mudah-mudahan menu yang disajikan menu yang terbaiklah untuk keluarga tercinta ya. Dan saat ini sudah pukul 11.33 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini pada pukul 11 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Jelang masuknya waktu sholat fardu zuhur, beberapa lagu-lagu selingan kami hadirkan untuk Anda.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمود الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ranai siang ini. Ranai.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
4: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai sudah pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, kami sapa Anda. Semoga sehat selalu dan yang lagi menikmati hidangan siang, selamat menikmati hidangan siang pendengar ya. Jadi jangan sampai mengabaikan makan siang karena manfaat makan siang bagi kesehatan sangat mempengaruhi terutama untuk mengembalikan energi tubuh yang habis di pagi hari serta menjaga konsentrasi agar tetap produktif di sisa hari. Nah, pendengar manfaat makan siang diantaranya menyediakan energi baru. Jadi makan siang berfungsi sebagai bahan bakar kedua setelah sarapan agar tubuh tidak lemas dan tetap bertenaga pada siang hari hingga sore hari. Kemudian juga menjaga fungsi otak ya. Jadi asupan nutrisi dan glukosa dari makanan saat siang hari membantu meningkatkan daya ingat, konsentrasi, serta kemampuan berpikir. Dan kemudian manfaat makan siang lainnya mengontrol nafsu makan ya. Makan siang secara teratur dan tepat waktu mencegah rasa lapar ekstrim di sore hari sehingga kita terhindar dari kebiasaan makan berlebihan

0: Ya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan

0: jalan terus pas lampu merah.
1: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: RRI.co.id RRI.co.id Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id. Baik pendengar, sudah pukul 12:22 waktu Indonesia Barat ya. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan pendengar untuk menemani Anda yang saat ini lagi menikmati hidangan siang pendengar ya, sambil istirahat. Nah, jadi pendengar, untuk mendapatkan pola hidup yang sehat, memang kunci utamanya adalah waktu makan kita ya. Waktu makan yang baik adalah salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan agar tubuh tetap sehat dan juga bertenaga. Dengan memilih waktu makan yang tepat, nutrisi yang masuk bisa diserap lebih optimal, energi tetap stabil sepanjang hari, dan risiko gangguan pencernaan pun berkurang ya. Setiap orang memiliki rutinitas dan kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda, tergantung usia, aktivitas harian, dan juga kondisi kesehatan masing-masing. Oleh karena itu, pola makan yang sama belum tentu cocok untuk semua orang ya. Jadi menjaga jadwal makan yang teratur sangatlah penting, karena makan terlalu malam, terlalu cepat, sering telat makan, ini bisa berdampak negatif bagi kesehatan seperti gangguan pencernaan, energi menurun, hingga risiko metabolisme yang terganggu. Nah, pendengar, dengan memahami dan menerapkan waktu makan yang baik, tubuh bisa menyerap nutrisi secara optimal, menjaga stamina sepanjang hari, dan mendukung fungsi organ agar bekerja lebih optimal. Nah, baik pendengar, selamat menikmati hidangan siang. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
2: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 12.42 menit waktu Indonesia Barat. Untuk yang saat ini lagi istirahat, selamat istirahat saja pendengar ya. Untuk yang lagi menikmati hidangan siang, selamat menikmati hidangan siang. Pendengar, waktu yang tepat untuk menikmati hidangan siang berdasarkan informasi yang kami akses dari laman Alo Dokter ya, yaitu antara pukul 12 hingga pukul 14 siang. Nah, jadi pendengar, setelah beraktivitas sejak pagi, tentu tubuh mulai kehilangan energi. Nah, waktu makan yang baik untuk makan siang adalah antara pukul 12 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat siang ya. Pasalnya jika kita makan siang terlalu sore, maka tubuh bisa merasa sangat lapar. Nah, hal ini bisa membuat kita makan secara berlebihan. Nah, makanya pendengar, makan siang di waktu yang tepat sangat dianjurkan agar metabolisme tubuh tetap seimbang dan rasa lapar tidak datang berlebihan. Nah, baik pendengar yang lagi menikmati hidangan siang, selamat menikmati hidangan siang. Mudah-mudahan tetap sehat selalu dengan menjaga pola makan yang sehat. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda siang hari ini pendengar, dan tetaplah bersama kami.
3: 14.67 kilo

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, abisi dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.
5: Pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 kal. Teh manis dingin 5 kal. Kok ditulis kasih?
6: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan, untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata barang-barang tu banyak yang akan putus nantinya.
0: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja di kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni? Hai, busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, lagu-lagu hiburan untuk Anda. Kami cukupkan dulu di sini dan selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini, hari Minggu tanggal 27 September 2026. Sari berita, capaian program cek kesehatan gratis di Kabupaten Natuna masih berada di angka 10%. Berita lainnya, cabur tarung derajat Kabupaten Natuna matangkan persiapan atlet jelang pekan olahraga Provinsi Kepri 2026.

0: Dari Sepompang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya. Dengar kami sampaikan berita pertama, capaian program cek kesehatan gratis di Kabupaten Natuna masih berada di angka 10% lebih, jauh dari target nasional sebesar 46% dalam satu tahun. Selengkapnya, laporan reporter Analia Widi.
1: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Natuna hingga saat ini baru mencapai lebih dari 10%. Capaian tersebut masih jauh dari target nasional sebesar 46% dalam satu tahun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna

0: karena pemeriksaan diberikan secara gratis.
1: Cek kesehatan gratis atau CKG ini sangat penting sebenarnya, karena kita sebagai warga jadi tahu badan kita ini dalam keadaan sehat atau ada penyakit, dan bisa jadi deteksi dini untuk kita mencegah. Hanya saja memang masih banyak warga kita yang belum memahami kalau ini tuh gratis, jadi masih banyak warga yang tidak memanfaatkan program ini.
0: Program CKG di Natuna diharapkan dapat terus dimanfaatkan masyarakat sebagai langkah pemeriksaan kesehatan secara berkala. Peningkatan partisipasi masyarakat diharapkan dapat mendukung upaya deteksi dini dan pencegahan penyakit di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Pendengar, kami sampaikan berita lainnya. Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Natuna melaksanakan siaga SAR khusus untuk mengawal kegiatan outing kelas siswa sekolah rakyat terintegrasi SRT 32 Natuna di Pantai Batu Kasah pada Sabtu 26 September 2026. Pengawalan dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar di luar kelas berlangsung aman dan kondusif. Personil melakukan pemantauan di kawasan pantai, memberikan imbauan keselamatan kepada peserta, serta bersiaga menghadapi kemungkinan kondisi darurat. Kepala Kantor SAR Natuna Abdul Rahman mengatakan pengawalan kegiatan masyarakat merupakan bagian tugas dari tugas kemanusiaan Basarnas, khususnya dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melaksanakan aktivitas di wilayah yang memiliki potensi risiko. Siaga SAR diawali dengan briefing pagi serta pengecekan kesiapan personil dan peralatan. Selama kegiatan berlangsung, personil melakukan pemantauan hingga seluruh rangkaian outing kelas selesai. Kantor SAR Natuna menegaskan komitmennya untuk hadir tidak hanya dalam operasi pencarian dan pertolongan, tetapi juga dalam kegiatan masyarakat yang membutuhkan dukungan unsur SAR sejalan dengan tagline profesional, modern, dan teruji.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
2: Pendengar, kepedulian terhadap pembangunan di wilayah binaan ditunjukkan Babinsa Koramil 06 Serasan Pos Ramil Subi serta Risdianto dengan turun langsung membantu para pekerja pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Desa Meliah Selatan, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna. Kegiatan yang berlangsung Sabtu kemarin tersebut diawali dengan komunikasi sosial bersama para pekerja. Dalam kesempatan itu, serta Risdianto tidak hanya berdialog, tetapi juga ikut membantu pekerjaan mengikat besi yang menjadi bagian dari proses pembangunan KDMP. Serka Risdianto mengatakan, kehadiran Babinsa di tengah masyarakat merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan sekaligus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan di wilayah binaan. Menurutnya, keterlibatan langsung tersebut diharapkan dapat membantu pekerjaan berjalan lebih maksimal sehingga pembangunan KDMP dapat diselesaikan dengan baik. Ia menambahkan kegiatan Komsos sekaligus membantu warga menjadi salah satu cara Babinsa membangun kedekatan dengan masyarakat serta mengetahui secara langsung perkembangan kegiatan di wilayah binaannya. Baik, kita beralih ke berita lainnya. Pendengar, kepedulian terhadap masyarakat terus ditunjukkan Babinsa Koramil 06 Serasan, salah satunya melalui pendampingan kepada petani kelapa di Tanah Padang, Desa Jemali, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna. Babinsa Koramil 06 Serasan serta Henry Purwanto Sabtu kemarin turun langsung membantu petani melakukan penambahan tanah pada tanaman kelapa. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komunikasi sosial sekaligus pendampingan Babinsa kepada masyarakat. Serka Henry mengatakan penambahan tanah dilakukan untuk membantu menjaga kondisi tanaman kelapa agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Menurutnya, pemanfaatan lahan kosong untuk budidaya kelapa merupakan salah satu langkah positif yang dapat dikembangkan masyarakat terutama jika dilakukan secara berkelanjutan. Ia juga menambahkan kehadiran Babinsa di tengah masyarakat bukan hanya kegiatan teritorial, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap aktivitas masyarakat termasuk sektor pertanian. Serka Henry berharap tanaman kelapa yang dirawat masyarakat Desa Jemali dapat tumbuh dengan baik dan ke depan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

0: perekonomian keluarga petani. Baik pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Kecamatan Bunguran Barat menggelar turnamen bola voli pesisir putra dan putri antar desa. Kegiatan tersebut menjadi ajang pembinaan olahraga sekaligus mempererat tali silaturahmi masyarakat. Acara ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan dipusatkan di lapangan Astaka Sedanau. Camat Bunguran Barat, Safi'i, mengatakan turnamen tersebut diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit baru dalam olahraga, khususnya bola voli dan takraw. Menurutnya, kompetisi antar tim dan antar desa juga menjadi sarana memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antara peserta dengan masyarakat. Safi'i menambahkan pelaksanaan turnamen juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Pelaku usaha kecil dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk berjualan di sekitar lokasi pertandingan, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat ikut bergerak dan pendapatan dapat meningkat. Turnamen dijadwalkan berlangsung mulai 26 September 2026 di lapangan Astaka Sedanau dengan kategori putra dan putri. Panitia menyediakan hadiah, uang pembinaan dan piala. Dengan juara pertama memperoleh 7 juta rupiah, juara kedua 5 juta rupiah, juara ketiga 3 juta rupiah, dan juara keempat 2 juta rupiah. Baik pendengar, masih kami sampaikan tentang berita olahraga. Cabur tarung derajat Kabupaten Natuna matangkan persiapan atlet jelang Pekan Olahraga Provinsi Kepri 2026 di Tanjung Pinang. Selengkapnya laporan reporter Aprizal.
1: Cabang olahraga tarung derajat Kabupaten Natuna saat ini tengah melakukan pemusatan pelatihan intensif dan terpusat atau training center TC kepada para atlet yang akan berlaga di ajang Poprov Kepri 2026 datang yang dipusatkan di Tanjung Pinang. Pelatih tarung derajat Kabupaten Natuna Sanusi saat dikonfirmasi RRI Minggu pagi mengatakan sejauh ini untuk pelaksanaan TC yang dipusatkan di lokasi satuan pelatihan Gunung Ranai tersebut sudah dimulai sejak awal September hingga jadwal keberangkatan di akhir bulan Oktober mendatang.
2: Itu persiapan atlet kami tarung derajat sampai saat ini cukup kami persiapkan supaya mendapatkan hasil yang memuaskan di Poprov tahun 2026 di Tanjung Pinang. Tapi hasilnya di pertandingan nanti kita nggak tahu karena nasib yang menentukan. Kalau TC-nya kami lakukan mulai jam 6.30, sore jam 4 mulai. Setiap hari kami lakukan, liburnya cuma hari Minggu. Ya, untuk capai prestasi kan atlet harus dipres.
1: Sementara itu untuk jumlah atlet tarung derajat Natuna yang akan berpartisipasi di ajang Poprov Kepri 2026 mendatang berjumlah sebanyak 7 atlet yang akan mengikuti laga kelas putra.
2: Kalau kami derajat dikasih kota sama KONI 7 atlet 1 official. Kami mengusulkan 11, 9 atlet, 1 pelatih, 1 official, biasa cuma 8 orang. Ya, diperlegakan nanti ditarungkan 7 atlet kelas putra.
1: Berdasarkan perolehan medali emas pada Poprov 2014 lalu, tarung derajat Natuna optimis kembali dapat menyumbangkan 1 medali emas untuk Natuna pada ajang Poprov 2026 mendatang. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.

Dengan demikian seluruh rangkaian berita siang ini dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Capaian program cek kesehatan gratis di Kabupaten Natuna masih berada di angka 10%. Cabang olahraga tarung derajat Kabupaten Natuna matangkan persiapan atlet jelang Pekan Olahraga Provinsi Kepri 2026. Akhirnya peringkat mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ranai siang ini. Ranai.

0: Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar Pro Dangdut, di mana saja berada. Kembali siang hari ini kita bersama di acara Pro Dangdut. Silakan bagi yang ingin bergabung di 0811 7033 669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana? Oh, ini Pak Zuhirman. Apa kabar Pak Zuhirman? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, baik, silakan. Salam-salam untuk siapa siang ini?
1: Minta lagu dulu.
0: Boleh, mau dengar lagu apa?
1: Lagunya hari ini dari Iri Susan.
0: Judulnya?
1: Judul lagunya Hujan. Hujan. Lagu ini untuk spesial untuk Pak Tarmizi di Bangka.
0: Kenapa?
1: Soal Pak Tarmizi udah 3 bulan dia gak pernah turun hujan.
0: Oh gitu, spesial ya, hujan untuk Pak Tarmizi.
1: Mudah-mudahan hari ini turun Pak Tarmizi ya.
0: Mudah-mudahan.
1: Salam juga untuk Bang Iman di Tanjung Batu, untuk orang Temahan di Tanjung Pinang, Bang Iwan juga di Loksmawe, Aceh, untuk Bang Iwan juga, Bang Iman di Aceh juga, di Pak Sambas, Bang Iman untuk Wanusu juga di Sambas, untuk Mairena juga, semualah orang di sana Kak.
0: Oke. Okay. Baik,
1: untuk
0: baik.
1: Ini untuk Sirana ini untuk ada Mario, ada Pak Rusna, ada Darsati, dan Opina, Pak Jenuh Ganteng juga, Linda, semualah Kak dari awal
0: sampai akhir.
1: Lupa juga untuk Dandi Riap juga, Dia juga semua pasturnya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Pak Zuhirman dari Padangkura ya. Baik, pendengar, penelpon berikutnya kita sapa. Selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut. Oh, belum terkoneksi dengan baik. Kita tunggu yang lainnya di belakang Pak Zuhirman. 0811 7033 669. Masih di acara Pro Dangdut siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut. Halo. Oh iya, ini akibat nelpon pakai WA kayak gini ya kelemahannya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Halo, selamat kembali Pro Dangdut kita Mbak Radia.
0: Sama Bung Ar ya.
2: Oh, iya betul sekali Mbak Radia.
0: Hujan nggak di tempat Bung Ar?
2: Di sini di Binjai ini hujan ya Mbak Radia.
0: Oh sekarang lagi di Binjai.
2: Iya.
0: Oh oke. Okay. Silakan salam-salamnya untuk siapa siang ini?
2: Minta lagu dulu ini Mbak Radia.
0: Boleh, mau dengar lagu apa?
2: Lagunya Terpesona aja.
0: Terpesona, oke, ditunggu ya. Salamnya silakan.
2: Salam-salamnya tadi ada Bang Suherman. Salam kembali untuk Bang Suherman. Dan semualah Mbak, ya, kawan-kawan semuanya yang gabung di perairan mulai dari awal sampai akhir. Tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya.
0: Amin.
2: Dan terlalu populer untuk Mbak Rodiah sama karyawan-karyawati perairan semuanya. Harapan kita mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu Mbak Rodiah.
0: Amin.
2: Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
3: Yulinda Kak Sungai nih.
0: Yulinda, apa kabar orang Sungai Ulu?
3: Alhamdulillah, sehat sekali. Tapi Yulinda sekarang ini enggak di Sungai Ulu nih, kayak Pak Ar juga kalau Yulinda di Sulemang.
0: Oh iya, biasalah kalau
3: kalau Bang Ar kan di Binjai jadi kan.
0: Di Binjai, oke. Okay. Alamatnya
3: kan Yulinda di Sulemang nih.
0: Iya, posisi sekarang di Sulemang, alamat di Sungai Ulu ya.
3: Alamat Sungai Ulu.
0: Oke, okay, silakan. Salamnya buat siapa Yulinda?
3: Salamnya buat Bang Zulhaiban tadi, buat Bang Ar juga. Udah lama enggak dengar suara Bang Ar.
0: Oh iya, break sejenak.
3: Kalau dengar suara Bang Ar tuh kayak
0: kayak apa?
3: Mengingatkan Yulinda dengan sesuatu.
0: Sesuatu gitu ya, seperti syari.
3: Karena keponakannya juga.
0: Oh
3: iya. Makanya kita ingat.
0: Oh gitu, ponakan statusnya ya. Oke. Okay. Silakan.
3: Buat Long Sinar berada di apa di Ranai, buat Mama juga di Sengolu, buat keluarga di Selamam juga, di Tanjung juga.
0: Iya.
3: Di mana saja berada lah.
0: Baik, baik, baik.
3: Buat penelpon dari awal sampai akhir. Oh iya, lagunya belum ya?
0: Belum, lagu apa nih?
3: Lagunya Terkesima aja lah.
0: Terkesima. Oke, ditunggu ya.
3: Buat kakak dan bapaknya, terima kasih. Mbak siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Yulinda mau dengar lagu Terkesima. Kita ambil versi Nur Halimah aja ya. Pendengar masih bersama kami di acara Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Silakan bagi yang ingin bergabung mendengar di acara Pro Dangdut siang hari ini, kita sapa penelpon yang tersambung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana, Pak Zai?
1: Zainuddin di Batu Gajah ini, Rodia.
0: Oke, hujan gak di Batu Gajah, Pak Zai?
1: Gak, mendung.
0: Mendung, oke. Silakan salam-salam untuk siapa siang ini?
1: Lagu dulu.
0: Lagu apa, Pak Zai?
1: Pangeran Dangdut aja.
0: Pangeran Dangdut,
1: ya, okay. Salam-salamnya sama Rodia yang cantik itu.
0: Terus?
1: Senyum ya. Ini benarannya. Operatornya siapa?
0: Operatornya ada Haspera.
1: Haspera yang cantik itu. Senyum Haspera.
0: Ada.
1: Senyum benaran. Ada tuh sama Pak Aji Zurdi sebelah yang ganteng itu, senyum Pak Aji Zurdi, senyum. Baru tadi ke rumah saya tadi.
0: Oh, baru pulang ya?
1: Iya. Sama Ibu Aji Sum namanya, istrinya itu yang cantik itu, senyum ya. Baik. Ibu Sumnya senyum. Ada tuh sama Mama Nani Sungai Ulu yang cantik itu, senyum Mama Nani ya, senyum, senyum benaran.
0: Baik.
1: Ada tuh sama Bang Herman dari Aceh yang ganteng itu, senyum Bang Herman, senyum.
0: Okay.
1: Senyum, senyum benaran. Sama Wan Usu di Sambas yang cantik itu, senyum Wan Usu, senyum. Purna Masari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, senyum Purna Masari ya. Ada tuh sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu, senyum Bang Andi ya, senyum, senyum benaran. Datuk Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu, senyum Kak Berlian, jangan tidur ya. Datuk dengar juga semuanya lah, tengok orang bergabung juga ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
2: Sama Pak Idris di Teledu.
0: Pak Idris di Teledu. Apa kabar Pak Idris?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Oke, silakan. Salamnya buat siapa Pak Idris?
2: Minta lagu dulu.
0: Boleh, mau dengar lagu apa?
2: Dari Eka.
0: Eka?
2: Lagu Derita, dari Eka.
0: Eka.
2: Dari Epa.
0: Judulnya?
2: Derita. Ya.
0: Oke, ditunggu ya. Salamnya.
2: Salamnya buat Pak Kasim di Kelari, buat Mario di Batu Hitam.
0: Baik.
2: Buat Wanusu di Sambas. Buat Kasarina di Batam.
0: Oke.
2: Okay. Buat Kak Lian di Tanjung Pinang. Untuk Kakak di Sekalong.
0: Baik.
2: Untuk penyiar dan operatornya.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Derita ya. Dari Eka. Macam mana lah lagunya? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
3: Mak Nani, Mbak.
0: Mak Narni di Sungai Ulu. Silakan Mak Nani, mau salam-salam untuk siapa di siang ini?
3: Lagunya terserah Mbak aja, Mbak.
0: Oh, terserah. Pokoknya dangdut lah kita ya.
3: Mbak, jangan nangis, Mbak. Hati-hati motornya.
0: Kenapa?
3: Sungai Ulu udah banyak kehilangan karet.
0: Oh, kehilangan karet.
3: Iya, udah banyak.

0: harus waspada ini ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Sama orang termahal.
0: Oh, sama berlian ya.
1: Ayo, sayu.
0: Oke, yes. Apa kabar nih orang di mana? Tanjung Pinang.
1: Kabar baik. Alhamdulillah ada hujan hari ini dan tadi ya juga hujan turun.
0: Oh iya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik.
1: Semoga kabut-kabut tak ada lagi.
0: Mudah-mudahan kalau di Rana ini kabut udah agak lumayan. Besok sudah kembali belajar di sekolah nih anak-anak berdasarkan edaran.
1: Ini kesenian kemarin udah masuk.
0: Oh gitu. Beda situasinya ya. Oke, salam-salamnya ada Kak Berlian?
1: Lagu dulu nanti.
0: Boleh. Mau dengar lagu apa?
1: Lagunya Barabere.
0: Barabere, oke.
1: Salamnya tadi ada yang ganteng itu, ada Yulinda, yang barusan ada Mak Nani ya, buat Long Is juga,
0: yeah.
1: Ada Bang Zahirman tadi, ada Pak Idris, fotokopi Bang Zai aja tadi, fotokopi yang udah pada masuk aja tadi Kak, buat Kak Rodia. Selamat siang, selamat bertugas, sehat
0: baik,
1: selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya, pendengar masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Pak Prigar masih di acara Pro Dangdut. Silakan penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut, Pak Suka.
0: Sama Pak Kasim.
1: Nanti mak kenal kalau itu.
0: Mak kenal lah, melekat di jantung.
1: Aku dikenal ya.
0: Is. Hujan tak dikelari Pak Kasim?
1: Ya.
0: Hujan tak dikelari?
1: Kali hujan.
0: Tak hujan?
1: Oh, semalam hujan.
0: Oh, baiklah kan Pak Kasim. Salam-salam untuk siapa nih?
1: Ya.
0: Salam untuk siapa?
1: Lagu.
0: Lagu, silakan lagu ke salam ke.
1: Oh, salam-salam nih.
0: Silakan.
1: Oh, Mario.
0: Mm-mm.
1: Kak Mut.
0: Baik.
1: Balian, Utinang.
0: Mm-mm.
1: Ramanuju di Sambas.
0: Mm-mm.
1: Laina di Serempang.
0: Baik.
1: Pak Gai di Aikulik.
0: Aa.
1: Ya, Pak Gadah itu di Ngolu Bristol ni.
0: Oh, ya.
1: Yeah. Ya. Lalu masih ya.
0: Baik, lagu apa ni Pak Kasim?
1: Lagu ni Cinta dari Seberang.
0: Cinta dari Seberang. Okey. Yeah. Tunggu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Ada Pak Kasim di Kelari. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana?
2: Dengan Mak Ngaje.
0: Mak Ngaje. Oke, silakan Mak Nge. Mau salam-salam untuk siapa?
2: Mau minta lagu dulu.
0: Lagu apa?
2: Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku, baik.
2: Salam buat semua yang bergabung dari awal sampai akhir. Mendengar aja.
0: Ya.
2: Buat di Puak. Keluarga di Tawak sini.
0: Baik.
2: Keluarga di Pengadah. Di Cerkuk. Di Air Raya. Di
0: baik. Siapa lagi?
2: Mbak Lian juga. Buat Wanusu juga di Sambas.
0: Iya.
2: Buat Mbak Dasati juga di Air Kolek. Buat Mbak Sarinah cuy-cuy ya. Buat Pak Andi juga di Batam.
0: Iya.
2: Semua yang mendengar aja lah.
0: Oke, untuk semua yang mendengarkan ya. Yo, waalaikumsalam. Baik, Mak Ngaje mau dengar lagu Mutiara Hidupku ya. Baik, silakan yang lainnya yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Kak Mus, apa kabar Kak Mus yang ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Hujan tak diranai Kak Mus?
3: Nek gugu hanya tentang.
0: Bapak hati-hati, sambul dia.
3: Nggak lagu loh nih.
0: Lagu apa Kak Mus?
3: Lagu Cinta Berpayung Bulan adalah
0: Cinta Kujian. Nyanyi loh Kak Mus.
3: Hah?
0: Nyanyi loh sikit.
3: Salah. Tak kuat radio kan ayah buka. Radio Kak Kasiam dok tadi buka.
0: Cinta Payung Bulan nah.
3: Oh, Cinta Berpayung Bulan
0: nah. Macam mana nyanyi lagu Kak Mus? Lagu tuh. Macam mana lagunya Kak Mus?
3: Agung Diau.
0: Salam aja lah Kak Mus.
3: Okay, salam je. Salam dengan Pak Kasim lah. Dengan
0: yeah.
3: Mak Kasim. Mak Long Mir dekat tengok anak.
0: Mak Long Mir.
3: Semua-semua lah.
0: Okay.
3: Salam sama dia je
0: lah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Kak Mus ya. Biar nak dengar lagu Cinta Berpayung Bulan. Sudah pukul 14.23 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, sudah pukul 14.43 menit waktu Indonesia Barat. Kita sapa satu penelpon terakhir ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Sama Mario, Pak Cikam.
0: Sama Mario, oke. Silakan Mario, salam-salam untuk siapa?
1: Salam-salamnya untuk semuanya, Mario dia.
0: Iya,
1: waktunya,
0: baik, kan? Betul. Lagunya mau dengar lagu apa?
1: Lagunya, Buta Karena Cinta.
0: Buta Karena Cinta, oke.
1: Dari
0: ditunggu
1: Mansur
0: ya.
1: Buat Mario dia sama Mbak Sekala. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada Mario ya bersama kita di acara Pro Dangdut yang hari ini. Baik pendengar, sampai di sini dulu acara Pro Dangdut untuk hari ini. Untuk yang sudah bergabung kami ucapkan terima kasih. Yang belum sempat bergabung, silakan saja bergabung kembali di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai sore ini Anda akan ditemani oleh presenter Yulis Hamzah hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

0: Metro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai sore ini, Ranai sore ini.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Taukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup

Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai. Dan saat ini sudah pukul 15, 11 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda pendengar. Masih untuk Anda di kesempatan sore hari ini bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Kita bersama di Ranai Sore bersama saya Yuli Samzah dan juga rekan sekerja untuk saat ini ada rekan Haspera. Dan untuk Anda pendengar, selamat berakhir pekan. Mudah-mudahan bahagia selalu walaupun di luar sana hujan masih menemani kondisi cuaca kita untuk hari ini ya. Tetapi pendengar, apapun keadaan cuaca kita patut kita syukuri dan kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat ya, sesuai dengan kondisi. Ketika hari hujan ya, tentunya kita harus memanfaatkan suasana mungkin dengan berada di dalam rumah saja menunggu hujan reda ya, kalau tidak ada kepentingan untuk keluar rumah ya. Begitu juga sebaliknya, ketika mungkin cuaca cerah kita bisa menikmati pemandangan atau juga suasana di luar rumah. Baik, untuk Anda pendengar di sore hari ini kami akan temani Anda di Ranai Sore dengan berbagai informasi-informasi dan juga rangkaian hiburan.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

0: 1 RRI Ranai saat ini sudah mengantarkan kita hingga pukul 15.23 menit waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, di selang hiburan Anda di kesempatan sore hari ini, kami juga akan berbagi informasi untuk Anda ya, terkait dengan manfaat kita bermain musik ini dapat membantu kita untuk mengurangi stres. Nah, ada yang stres sore hari ini, kalau ada yang stres, banyak pikiran, yuk kita coba dengan bermain musik ya. Jadi pendengar, di tengah kehidupan kita yang penuh dengan lika-liku, penuh dengan huru-hara, penuh dengan berbagai persoalan ya, tentunya setiap kita, setiap orang ini membutuhkan cara untuk menjaga keseimbangan emosi dan juga pikiran ya. Salah satu cara yang dianjurkan dan menyenangkan adalah dengan bermain musik. Nah, mungkin ada yang bisa main gitar, main piano, seruling dan segala macamnya ya. Ini sangat baik sekali untuk membantu kita mengurangi rasa stres. Jadi pendengar, aktivitas bermain musik ini tidak hanya menjadi sarana hiburan ya, tetapi juga terbukti mampu mengurangi stres dan juga dapat meningkatkan kesehatan mental kita. Jadi pendengar, bermain musik ini memberikan efek relaksasi yang alami. Ketika seseorang memainkan alat musik atau bahkan sekedar bernyanyi ya, tubuh akan meresponnya dengan menurunkan kadar hormon stres yang disebut dengan hormon kortisol. Jadi pendengar, pada saat yang sama tubuh juga meningkatkan produksi hormon kebahagiaan seperti yang disebut dengan endorfin ya. Dan hal inilah yang membuat seseorang merasa lebih tenang, bahagia setelah bermain musik. Selain itu juga pendengar, bermain musik ini mampu untuk membantu kita mengalihkan pikiran dari masalah sehari-hari ya. Fokus pada nada, ritme dan juga harmoni membuat pikiran terpusat pada aktivitas yang sedang dilakukan. Dan kondisi ini juga mirip dengan meditasi ya, di mana seseorang berada dalam keadaan hadir sepenuhnya ya, melupakan sejenak pikiran yang mengganggu. Jadi pendengar, apapun jenis alat musiknya, jika kita mainkan dengan sepenuh hati sesuai dengan nada ritmenya, ini akan membantu kita untuk merasa lebih nyaman, lebih bahagia lagi ya. Nyanyi-nyanyi dikit juga gak apa-apa ya. Walaupun dengan nada yang fals ya, yang penting bisa membuat hati kita bahagia. Baik, untuk Anda pendengar, ini juga bisa menjadi salah satu aktivitas kita saat kita tidak bisa menikmati suasana di luar rumah seperti saat ini karena hujan ya. Kita bisa di rumah dengan bermain musik atau juga bernyanyi. Baik, untuk Anda pendengar, salam bahagia untuk kita semua. Dan untuk informasi ini, pendengar juga dapat akses melalui rri.co.id.
1: Hai Bi, apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
2: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: RRI.co.id.

0: siapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Dengar di mana Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Ranai. Masih kami bagikan informasi untuk Anda masih tentang musik ya. Kalau tadi musik ini dapat kita manfaatkan ya, dengan bermain musik dapat mengurangi rasa stres kita. Kemudian juga pendengar, dengan musik ini juga dapat membantu kita lebih fokus saat bekerja. Nah pendengar, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk kita lebih fokus pada saat kita bekerja yaitu dengan mendengarkan musik ya. Dan ini juga bagi sebagian orang sudah menjadi kebiasaan, baik di kantor maupun juga melakukan pekerjaan di rumah ya. Nah jadi pendengar, musik ini juga dianggap mampu menciptakan suasana yang lebih nyaman, sehingga membantu kita atau juga seseorang lebih fokus untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kenapa? Alat musik atau juga mendengarkan musik dapat membantu fokus karena jawabannya adalah dapat mengurangi gangguan dari suara di sekitar dengan kita mendengarkan musik saja. Jadi pendengar, musik dengan tempo yang lembut atau instrumental ini sering dipilih karena mampu menciptakan suasana kerja yang lebih tenang dan juga membuat kita, membuat pikiran ya, menjadi lebih rileks lagi. Selain itu juga pendengar, musik juga dipercaya dapat membantu memperbaiki suasana hati. Jadi ketika seseorang merasa lebih santai, nyaman, pekerjaan biasanya dapat diselesaikan dengan lebih baik. Nah, dengan kita mendengarkan musik, ini juga dapat membantu mengurangi stres dan dapat meningkatkan mood kita lebih baik lagi ya. Nah, pendengar, mungkin sebagian orang ya, atau juga yang mendengarkan informasi ini untuk sore hari ini, kalau selama ini kurang fokus ya dalam menyelesaikan pekerjaannya, boleh dicoba dengan sambil bekerja dengan mendengarkan musik ya. Mudah-mudahan ini ada manfaat dan juga ada pengaruhnya untuk kita lebih fokus lagi dalam menyelesaikan pekerjaan. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 15.40 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Kami masih akan berbagi informasi-informasi lainnya.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Hei, baru jam berapa nih? Masa kau dah ngantuk? Kau begadang ya tadi malam? Kerja kau banyak tu.
1: Mataku dah berat betul ni. Tak tahan lagi nak tidur.
0: Nanti kau dilihat bos. Bahaya.
1: Kau tolonglah selesaikan kerja aku ni.
0: Enak aja kau. Dah tahu kau kerja banyak, masih juga begadang.
1: Pusing kepala aku ni.
0: Makanya kalau nak begadang tu, lihat-lihat juga kondisi. Badan kita ni perlu juga istirahat yang cukup supaya kepala tak pusing.
2: Istirahat sangat penting untuk memulihkan kondisi tubuh. Istirahat yang cukup dapat membantu pikiran kembali segar, meningkatkan konsentrasi, serta dapat menjaga kesehatan mental dan emosional.
3: Lapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansah, mendorong Karang Taruna memperkuat peran hingga tingkat kelurahan melalui program sesuai kebutuhan masyarakat. Fidiawati menurunkan laporannya.
1: Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansah, mendorong Karang Taruna Kota Tanjung Pinang memperkuat peran hingga tingkat kelurahan. Hal itu disampaikannya saat pengukuhan pengurus Karang Taruna Kota Tanjung Pinang masa bakti 2025-2030 di Aula Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Jumat kemarin. Lis mengatakan, pengukuhan pengurus bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum pemberian amanah kepada generasi muda untuk berperan dalam kehidupan sosial masyarakat. Ia berharap Karang Taruna dapat hadir melalui kegiatan yang memberikan manfaat nyata. Menurutnya, Karang Taruna harus memiliki kualitas sumber daya manusia, wawasan kebangsaan, serta tetap berakar pada kearifan lokal dan adat istiadat Melayu. Hal ini dinilai penting agar generasi muda mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas daerah. Lis menegaskan, Karang Taruna tidak cukup hanya dikenal melalui kegiatan seremonial. Organisasi kepemudaan tersebut diharapkan mampu berperan dalam membantu menangani persoalan sosial, mengembangkan potensi pemuda dan masyarakat, serta membangun semangat gotong royong dan kepedulian sosial.
2: Karang Taruna itu adalah mitra pemerintah yang difasilitasi oleh Dinas Sosial. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, maka bagaimana tumbuh kembangnya Karang Taruna itu tergantung dari diri kita. Tadi ada pengurus-pengurus di tingkat kenyataan. Maka kita evaluasi seperti apa yang namanya pengurus tingkat kecamatan itu yang harus kita ini. Bahwa di sini kita potensi nggak, jadi potensi jangan hanya bukan aktivitas sosial, tetapi harus mampu menggali potensi agar Karang Taruna itu tentunya tidak bergantung dengan siapapun.
1: Ia menjelaskan, agar kepengurusan baru memulai penguatan organisasi dari tingkat kelurahan. Setiap wilayah memiliki potensi dan persoalan yang berbeda, sehingga program Karang Taruna perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Ketua Karang Taruna Kota Tanjung Pinang masa bakti 2025-2030, Supardiono, mengatakan, semangat kepengurusan Karang Taruna sebelumnya sempat mengalami penurunan akibat kepakuman organisasi. Sehingga, kepengurusan baru akan mendorong para kerutan anggota dan kader baru untuk memperkuat organisasi di seluruh wilayah Tanjung Pinang.
3: Sekarang semangatnya sudah menurun 50%. Dengan terpilihnya kami sebagai ketua, mudah-mudahan semangat itu akan tumbuh kembali menjadi 100%.
1: Supardiono menjelaskan, agar seluruh pengurus dan kader Karang Taruna Kota Tanjung Pinang menyatukan langkah serta memperkuat kebersamaan dalam menjalankan kegiatan sosial. Ia menegaskan komitmen agar organisasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan gedung kantor DPRD Kabupaten Bintan dilakukan bertahap setelah sejumlah bagian gedung mengalami kerusakan. Informasi selengkapnya disampaikan Reni Ilda.

0: Sementara itu perbaikan pada bagian gedung yang digunakan untuk rapat paripurna diupayakan dapat dilaksanakan pada 2027 mendatang.
1: Itu kalau hujan, itu kita menampung air dalam bak. Nah, sebenarnya hal ini sudah kita bahas bersama kepala daerah dan alhamdulillah tahun ini kita dapat 1,2 miliar untuk perbaikan atap, ya, karena gedung utama. Dan itu pun baru separuh katanya, karena gedung kita sangat besar. Kemarin kami juga sudah memberikan, apa Pak Bupati sudah melihat, namun hal ini kami juga memahami bahwa keuangan daerah ini juga masih membutuhkan pembiayaan-pembiayaan yang lain, maka kita tidak bisa, insya Allah kita bertahap itulah.
0: Vivian menambahkan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan berbagai kebutuhan program lainnya dalam penyusunan anggaran. Karena itu seluruh bagian gedung DPRD yang mengalami kerusakan belum dapat direnovasi secara bersamaan tahun ini. Ia juga berharap perbaikan yang telah dianggarkan dapat dilakukan secara bertahap sehingga kondisi gedung kantor DPRD Bintan dapat kembali diperbaiki dan digunakan dengan lebih baik. Renilda Farantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Guru pengabdi asal Kabupaten 50 Kota, Nur Hayati, mengapresiasi program umroh gratis yang diinisiasi langsung pemerintah Kabupaten 50 Kota. Selengkapnya disampaikan Alwan Ahmad Fauzan.
3: Pemerintah Kabupaten 50 Kota menegaskan komitmennya untuk terus memotivasi elemen masyarakat yang berdedikasi membangun daerah. Salah satunya melalui program pemberian hadiah umroh gratis bagi guru berprestasi, wisudawan terbaik serta pelajar penghafal Al-Quran atau tahfiz di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresya bahwa program keagamaan ini bukan sekedar penghargaan biasa, melainkan sebuah bentuk apresiasi yang mendalam dari pemerintah daerah. Wabu Perito menambahkan bahwa program ini diharapkan mampu menjadi investasi spiritual jangka panjang bagi daerah, di mana menurutnya motivasi keagamaan dan pendidikan dinilai menjadi pondasi utama dalam melahirkan generasi yang cerdas, berdaya saing sekaligus beralak mulia di Kabupaten 50 Kota. Lebih lanjut, ia juga mendoakan agar seluruh rombongan jemaah umroh yang berangkat diberikan kelancaran, kesehatan dan keselamatan selama beribadah di tanah suci hingga kembali ke kampung halaman.
4: Kita berharap kepada Allah, semoga ibadah umroh yang Bapak Bupati dan Ibu lakukan berserta semua jamaah ini menjadi umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin.
3: Sementara itu, salah seorang guru pengabdi sekaligus perwakilan warga yang menerima hadiah umroh gratis pemerintah Kabupaten 50 Kota, Nur Hayati, mengaku bersyukur dan merasa terima kasihnya yang teringat kepada jajaran Pemkab 50 Kota, khususnya kepada Bupati dan Wakil Bupati yang telah mewujudkan impiannya untuk menginjakkan kaki di Tanah Suci Mekah. Ia juga berharap agar program keberangkatan umroh dan bantuan keagamaan sejenis dapat terus dipertahankan ke depannya, agar semakin banyak masyarakat berprestasi yang termotivasi.
5: Rewardnya merupakan suatu kebanggaan, rasa syukur juga bisa berangkat ke Baitullah.
3: Sebagaimana diketahui, program umroh gratis yang digagas oleh Bupati Safni Sikumbang dan Wakil Bupati Ahlul Badru Resya menyasar pada guru pengabdi, lulusan terbaik perguruan tinggi, serta para hafiz Al-Quran. Langkah ini mendapatkan respons dan dukungan yang sangat positif dari berbagai lapisan masyarakat serta tokoh-tokoh agama di Kabupaten 50 Kota. Dari Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, Alwan Mapauzan melaporkan.
2: Pemerintah Kota Padang Panjang melakukan audiensi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri sebagai upaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan fiskal daerah. Nofri melaporkan.
6: Pemerintah Kota Padang Panjang memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menghadapi tantangan pengelolaan fiskal daerah. Penguatan koordinasi tersebut dilakukan oleh Kota Padang Panjang Hendy Anis melalui audiensi dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fotoni di Jakarta baru-baru ini. Pertemuan tersebut menjadi ruang konsultasi bagi Pemko Padang Panjang untuk membahas kondisi fiskal daerah sekaligus strategi pengelolaan keuangan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik. Sejumlah aspek dibahas dalam pertemuan itu, mulai dari kapasitas pendapatan daerah, kebutuhan belanja, ruang fiskal, optimalisasi pendapatan asli daerah, hingga efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Wali Kota Hendy Anis mengatakan kondisi fiskal merupakan aspek penting yang harus dikelola secara cermat agar program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Wali Kota menekankan bahwa setiap ruang anggaran harus diarahkan pada kebutuhan prioritas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, penguatan fiskal tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga untuk memastikan setiap belanja daerah memiliki keterkaitan yang jelas dengan prioritas pembangunan serta manfaat

0: yang dapat diukur?
1: Kita sedang mencari anggaran ya ke pusat juga ke kementerian, yang mana yang bisa klop nih sesuai dengan visi misi kita. Kita optimalkan dana dari kementerian, teman-teman di DPR gitu loh. Mensupport kita, tolong dong bantu kita membangun daerah.
0: Hendrianis menilai APBD harus menjadi instrumen yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga kualitas perencanaan dan ketepatan dalam menentukan prioritas menjadi sangat penting, terutama dalam kondisi ruang fiskal yang perlu dikelola secara hati-hati.
1: Harapan kita padang panjang di masa jabatan kami bersama wakil saya, Alex Saputra, itu bisa mandiri, Mas. Menghidupi diri sendiri, menghidupi daerahnya sendiri, aktif. Alhamdulillah beberapa hal sudah kami lakukan sesuai dengan Perpres 1 2025, instruksi Pak Presiden untuk melakukan efisiensi.
0: Dalam audiensi tersebut, Pemko Padang Panjang juga membahas penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran serta pengelolaan APBD agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nofri melaporkan.
2: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Untuk pertama kalinya, syair Perang Siak resmi jadi ingatan kolektif nasional serta menjadi ikon 2026 yang penetapannya ini diberikan langsung oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk Kabupaten Siak. Berikut laporan Muhammad Fiza.
3: Pemerintah Kabupaten Siak menyambut penetapan syair Perang Siak sebagai ingatan kolektif nasional atau ikon tahun 2026 oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Penetapan tersebut menjadi penghargaan ikon pertama yang diraih Kabupaten Siak sekaligus usulan pertama dari Provinsi Riau. Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli mengatakan penetapan tersebut menjadi catatan sejarah baru bagi Kabupaten Siak. Menurutnya, pengakuan nasional terhadap syair Perang Siak semakin memperkuat posisi Siak sebagai bagian penting dalam sejarah dan kebudayaan Melayu di Indonesia. Bupati Afni menyebut pemerintah daerah bersama masyarakat akan menyambut penghargaan tersebut dengan kegiatan dari gedung LPTK menuju Lembaga Adat Melayu atau Lam Siak, dan menilai syair Perang Siak bukan hanya manuskrip kuno tetapi bagian dari warisan dokumenter merekam sejarah dan peradaban Melayu Siak.
4: Rabbil Alamin, Kabupaten Siak mendapatkan kado istimewa dengan ditetapkannya naskah kuno syair Perang Siak sebagai ingatan kolektif nasional dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang telah dijemput oleh Bapak Wakil Bupati Siak, Bapak Samsurizal. Dengan ditetapkannya syair Perang Siak sebagai ikon, menjadi bukti nyata catatan sejarah yang tidak boleh terlupakan tentang kontribusi Kerajaan Siak Sri Indrapura dalam melawan penjajah. Dan ini menjadi bukti nyata bahwa Sultan-Sultan Siak berjuang mempertahankan kemerdekaan. Hari ini kita sebagai penerusnya menjaga bahwa Siak Sri Indrapura akan selalu setia kepada Republik Indonesia.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Suhardianto menyampaikan ucapan selamat kepada Bupati Siak dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Siak atas penetapan syair Perang Siak sebagai ikon nasional 2026. Ia mengapresiasi upaya daerah dalam mengusulkan dan melestarikan warisan dokumenter tersebut.
5: Saya selaku Deputi mengucapkan selamat dan tahniah untuk Bupati dan seluruh jajarannya atas terpilihnya naskah syair Perang Siak sebagai ikon tahun 2026. Dan ini merupakan juga hadiah untuk ulang tahun Kabupaten Siak yang ke-27. Dan yang luar biasanya, ini naskah pertama kali yang diraih oleh Provinsi Riau. Sekali lagi, kami dari Perpustakaan Nasional mengucapkan selamat dan sukses untuk Bupati dan seluruh jajarannya, dan utamanya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Siak.
3: Penetapan syair Perang Siak sebagai ikon nasional 2026 tertuang dalam keputusan Kepala Perpusnas nomor 154 tahun 2026. Perpusnas menyebut penetapan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap warisan dokumenter yang memiliki nilai penting bagi sejarah, kebudayaan, pengetahuan, dan peradaban Indonesia. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: PLN UP3 Dumai mengusulkan pengembangan sistem interkoneksi kelistrikan untuk wilayah Bengkalis melalui pembangunan kabel laut. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat keandalan pasokan listrik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah. Berikut laporan Nur Fitriani.
6: PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP 3 Dumai mengusulkan pengembangan sistem interkoneksi kelistrikan untuk wilayah Bengkalis melalui pembangunan kabel laut. Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya PLN memperkuat sistem kelistrikan di Bengkalis yang saat ini masih memiliki sejumlah sistem kelistrikan yang terpisah atau isolated. Manajer UP 3 Dumai, Ahmad Mediansa, mengatakan usulan kabel laut tersebut telah disampaikan untuk mendorong sistem kelistrikan di Bengkalis agar kedepannya dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan Sumatera.
7: Untuk usulan kabel laut melalui tahning ya, setahun ya. Kalau selama ini kan di Bengkalis ini kan masih yang banyak isolated. Nah, ini kita usulkan supaya bisa terintegrasi, yang artinya tidak hanya di satu pulau tapi bisa berkoneksi. Nah, itu kita bangunkan kabel laut.
6: Ahmad menjelaskan jika sistem kelistrikan sudah terintegrasi, pasokan energi tidak harus bergantung pada pembangkit di satu wilayah. Energi listrik dapat disalurkan dari sistem yang terhubung baik dari Dumai, Pekanbaru maupun wilayah lain dalam sistem Sumatera. Menurut Ahmad, pembangunan interkoneksi tersebut membutuhkan proses dan waktu, namun menjadi bagian dari pengembangan sistem kelistrikan untuk mendukung kebutuhan energi di Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Kita menuju RRI Ranai. Capaian program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Natuna masih berada di angka 10% lebih jauh dari target nasional sebesar 46% dalam satu tahun. Terangkum dalam laporan Analia Widi.
1: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Natuna hingga saat ini baru mencapai lebih dari 10%. Capaian tersebut masih jauh dari target nasional sebesar 46% dalam satu tahun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansa, kepada RRI mengatakan capaian tersebut masih perlu ditingkatkan. Dinas Kesehatan terus mendorong pelaksanaan CKG agar cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat dapat meningkat.
2: CKG untuk Kabupaten Natuna sampai hari ini masih, kita target kita sesuai dengan RPJMN satu tahun ini kan sekitar 46% ya. Nah untuk Natuna sendiri kita sudah dapat sekitar 10% lebih memang masih jauh ya.
1: Sementara itu warga Natuna, Andra, menilai program CKG sangat penting karena masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya dan mendeteksi penyakit sejak dini. Ia berharap semakin banyak warga yang memanfaatkan program ini, terutama karena pemeriksaan diberikan secara gratis.
3: Cek kesehatan gratis atau CKG ini sangat penting sebenarnya, karena kita sebagai warga jadi tahu badan kita ini dalam keadaan sehat atau ada penyakit. Dan bisa jadi deteksi dini untuk kita mencegah. Hanya saja memang masih banyak warga kita yang belum memahami kalau ini tuh gratis. Jadi masih banyak warga yang tidak memanfaatkan program ini.
1: Program CKG di Natuna diharapkan dapat terus dimanfaatkan masyarakat sebagai langkah pemeriksaan kesehatan secara berkala. Peningkatan partisipasi masyarakat diharapkan dapat mendukung upaya deteksi dini dan pencegahan penyakit di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Cabur Tarung Derajat Kabupaten Natuna matangkan persiapan atlet jelang Pekan Olahraga Provinsi Kepri tahun 2026 di Tanjung Pinang. Berikut laporan Afrizal.
4: Cabang Olahraga Tarung Derajat Kabupaten Natuna saat ini tengah melakukan pemusatan pelatihan intensif dan terpusat atau training center TC kepada para atlet yang akan berlaga di ajang Popro Kepri 2026 mendatang yang dipusatkan di Tanjung Pinang. Pelatih Tarung Derajat Kabupaten Natuna Sanusi saat dikonfirmasi RRI Minggu pagi mengatakan, sejauh ini untuk pelaksanaan TC yang dipusatkan di lokasi satuan pelatihan Gunung Ranai tersebut sudah dimulai sejak awal September hingga jadwal keberangkatan di akhir bulan Oktober mendatang.
5: Itu persiapan atlet kami Tarung Derajat sampai saat ini cukup kami persiapkan supaya mendapatkan hasil yang memuaskan di Poprov tahun 2026 di Tanjung Pinang. Tapi hasilnya di pertandingan nanti kita nggak tahu karena nasib yang menentukan. Kalau TC-nya kami lakukan mulai jam 6.30, sore jam 4 mulai. Setiap hari kami lakukan, liburnya cuma hari Minggu. Ya, untuk capai prestasi kan atlet harus dipres.
4: Sementara itu untuk jumlah atlet Tarung Derajat Natuna yang akan berpartisipasi di ajang Popro Kepri 2026 mendatang berjumlah sebanyak 7 atlet yang akan mengikuti laga kelas putra.
5: Kalau kami berangkat dikasih kota sama KONI 7 atlet 1 official. Kami mengusulkan 9 atlet, 1 pelatih, 1 official, sesuai cuma 8 orang. Ya, diperlegakan nanti ditarungkan 7 atlet kelas putra.
4: Berdasarkan perolehan medali emas pada Poprov 2014 lalu, Tarung Derajat Natuna optimis kembali dapat menyumbangkan 1 medali emas untuk Natuna pada ajang Poprov 2026 mendatang. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Perlindungan pekerja migran Indonesia dinilai perlu diperkuat sejak proses perekrutan untuk mencegah eksploitasi dan memastikan hak pekerja terpenuhi. Berikut dilaporkan Renita Suarjana.
6: Rekrutan yang tidak transparan, biaya keberangkatan hingga ketidaksesuaian kontrak kerja masih menjadi persoalan yang dapat meningkatkan kerentanan pekerja migran Indonesia. Head of Counter Trafficking and Labor Mobility IOM Indonesia Shafira Ayu Nindya mengatakan proses perekrutan perlu dilakukan secara adil dan transparan serta mengikuti aturan yang berlaku. Menurut Shafira, perekrutan yang adil menjadi bagian penting untuk memastikan pekerja memperoleh kondisi kerja yang layak sekaligus terlindungi sejak sebelum keberangkatan.
7: Ketika kita berbicara tentang fair and ethical recruitment, pada dasarnya hal ini adalah sebuah prasyarat atau prekondisi dari kerja adil dan kerja layak. Tidak ada kerja adil dan kerja layak tanpa adanya perekrutan yang adil dan etis. Bagaimana kita mendefinisikannya secara operasional? IOM mendefinisikan bahwa fair and ethical recruitment itu adalah cara atau upaya yang diupayakan untuk merekrut pekerja sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
6: Persoalan lain muncul dari biaya perekrutan yang harus ditanggung calon pekerja serta kontrak yang belum tentu dipahami secara utuh sebelum keberangkatan. Kondisi tersebut dapat membuat pekerja berada dalam posisi rentan ketika pekerjaan atau ketentuan yang diterima setelah tiba di negara tujuan tidak sesuai dengan informasi sebelumnya. Anggota DPR RI Julius Setiarto menjelaskan persoalan yang perlu diperhatikan dalam proses perekrutan, biaya, dan verifikasi kontrak pekerja migran.
8: Ya, dalam perekrutan dan biaya harus menjadi fokus karena banyak kerentanan dan potensi eksploitasi yang tidak sesuai administrasi sebelum pekerja berangkat. Verifikasi kontrak. Kontrak ini seringkali karena para pekerja ini berangkat dari pengetahuan yang tidak cukup sehingga kontrak-kontrak yang ditandatangani itu tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu ketika sudah sampai kapal ada tanda tangan kontrak lagi dan seterusnya.
6: Julius mengatakan pencegahan perlu dilakukan sejak daerah asal pekerja migran agar calon pekerja memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pekerjaan, biaya, serta resiko sebelum memutuskan berangkat ke luar negeri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Swajana melaporkan.
0: Kedaulatan pangan Indonesia sulit dilakukan dengan aturan yang memperbolehkan import bahan kebutuhan pokok dan tata kelola beras yang buruk oleh pemerintah. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
9: Konsepnya adalah penuhi dulu dari dalam negeri, penuhi dulu kebutuhannya di sendiri, kemudian baru kemudian dilempar ke luar.
10: Indonesia dinilai tidak cukup hanya memastikan pangan tersedia, tetapi juga perlu memperkuat produksi dalam negeri, mengurangi ketergantungan antar daerah maupun terhadap impor, serta memperbaiki tata kelola stok, distribusi, dan harga pangan agar ketahanan pangan benar-benar berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, anggota DPR RI Riono mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah yang mengalami defisit pangan agar setidaknya mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Menurutnya, daerah tidak harus menjadi wilayah surplus atau mampu menjual pangan ke luar daerah, tetapi harus lebih dahulu mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari wilayah lain. Dalam konteks perberasan, Riono menilai penguasaan stok oleh pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Pemerintah juga perlu memperkuat pengaturan distribusi beras berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah, sehingga mekanisme pasar tidak sepenuhnya menentukan harga pangan.
9: Tata kelola perberasan kita itu nggak ada. Itu contoh paling gampang. Jadi orang misalkan terserah mau dilempar kemana, lempar kemana, nggak ada yang larang. Harusnya dia, beras ini dikelola oleh pemerintah. Sehingga nanti, oh ditentukan, beras di zona 1 sekian, zona 2 sekian, zona 3 sekian, nggak boleh lebih dari sini. Walaupun ada HET, yang penting berasal aku, jual harganya. Tata kelola kita, makanya ada yang namanya Badan Pangan Nasional. Tugasnya itu menjadi regulator berkaitan tata kelola pangan nasional.
10: Sementara itu di tempat yang berbeda, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri Wahyu Wahyudin menyebut bahwa Kepri masih sangat ketergantungan dengan wilayah lain jika berbicara soal pangan. Sebab, sebagian besar pasokan ketahanan pangan tidak berdiri dari Kepri sendiri, melainkan datang dari beberapa daerah di Sumatera.
11: Di Kepri, ketahanan pangannya baik dari pertanian, perkebunan, maupun peternakan, ini kan dari luar Kepri. Dari Medan, dari Riau, dari Jambi, dikirim termasuk dari Jawa. Itu dikirim ke termasuk ayam. Ayam kan, ini semua dari Medan, Riau, Padang, dan juga Jambi.
10: Kedaulatan pangan sendiri dipahami sebagai kemampuan negara menentukan kebijakan pangannya sendiri, termasuk sumber pangan dari produksi dalam negeri maupun luar negeri. Namun, swasembada pangan yang lebih ditekankan pada pemenuhan kebutuhan melalui produksi dalam negeri mengalami masalah. Regulasi terbaru diketahui memberikan ruang lebih besar terhadap impor untuk memenuhi kebutuhan atau cadangan pangan pemerintah. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.

0: Dari Batam kita beralih ke RRI Padang. Sumatera Barat mendapat kesempatan menjadi tuan rumah pameran atau ekspo usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan jemaah haji dan umrah. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada 21 dan 22 November 2026 mendatang. Berikut dilaporkan Iwan Setiawan.
1: Saat dibuhi dari Padang pagi tadi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rifki mengatakan Sumbar memiliki potensi besar dalam menyediakan berbagai kebutuhan jemaah selama berada di Tanah Suci, termasuk produk kuliner dan oleh-oleh khas daerah. Menurutnya potensi tersebut menjadi salah satu pertimbangan diberikan kesempatan kepada UMKM di Sumatera Barat untuk mengikuti kegiatan pameran yang difasilitasi Kementerian Haji dan Umroh. Expo ini diharapkan dapat mempertemukan pelaku usaha dengan pasar jemaah haji dan umroh dari berbagai daerah.
2: Jadi memang Sumatera Barat kan punya potensi yang luar biasa ya dalam hal penyediaan kebutuhan jemaah haji di Tanah Suci. Bahkan pasti yang tidak kenal dengan rendang Padang ya dan lain-lain, termasuk juga untuk oleh-oleh haji dan umroh. Makanya kita berencana Kementerian Haji dan Umroh itu dari pusat memberikan kesempatan kepada UMKM-UMKM di Sumatera Barat untuk bisa nanti melakukan kegiatan pameran atau expo.
1: M. Rifki menyebut, saat ini pihaknya tengah mematangkan persiapan kegiatan tersebut dan akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perbankan, serta para pelaku UMKM. Koordinasi dilakukan agar pelaksanaan expo dapat berjalan baik dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha daerah. Selain pameran produk, kegiatan tersebut juga akan menjadi momentum untuk mensosialisasikan konsep Haji Umroh Store yang memanfaatkan platform digital. Melalui fasilitas tersebut, jemaah haji dari seluruh Indonesia nantinya dapat mengakses dan memanfaatkan produk yang disediakan oleh pelaku UMKM. M. Rifki menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan sarana, sementara pelaku UMKM menjadi pihak yang terlibat langsung dalam penyediaan produk. Dengan demikian, ekspor dan platform digital diharapkan membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM di Sumatera Barat. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Teman tuli yang tergabung dalam gerakan untuk kesejahteraan tunarungu Indonesia Gerkatin Sumatera Barat memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional dan Pekan Tuli Internasional 2026 di Car Free Day pagi tadi. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
3: Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia Gerkatin Sumatera Barat menggelar aksi kampanye dengan berjalan kaki menyusuri jalanan di Car Free Day Kota Padang tadi pagi. Teman-teman tuli memanfaatkan momen ini dengan mengkampanyekan penggunaan bahasa isyarat kepada masyarakat luas sebagai sarana pemenuhan hak berkomunikasi bagi penyandang tunarungu dan tunawicara. Sekretaris Gerkatin Sumatera Barat Ferry kepada RRI Tripagi mengatakan, kegiatan dimaksud tidak hanya menjadi momentum perayaan, namun juga sebagai upaya advokasi kepada pemerintah maupun masyarakat luas mengenai hak dan kebutuhan masyarakat tuli.
4: Kalau WFD surat PBB tahun 2016, revolusi PBB. Tujuan utama itu untuk menjelang bahasa syarat. Bahasa ini dunia yang memati mudahnya bahasa syarat di dunia. Dan juga itu memberikan akses di dunia dengan bahasa syarat.
3: Ferry menambahkan, salah satu hal yang menjadi perhatian Gerkatin Sumatera Barat, yakni pentingnya akses pendidikan yang inklusif bagi masyarakat tuli. Ia menilai, hingga saat ini, akses pendidikan inklusif bagi masyarakat tuli masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain pemahaman yang keliru mengenai disabilitas yang beranggapan masyarakat tuli harus menyesuaikan diri dengan masyarakat dengar atau dipaksa untuk menjadi normal. Hans Primananda melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Pekanbaru. Atlet tekbol Putri Riau, Sumaya, pulang ke Pekanbaru membawa medali perak Asian Games 2026 di Jepang. Kedatangannya di Bandara Sultan Syarif Kasim II Sabtu sore disambut jajaran Dispora Riau dan Potsi Riau sebagai bentuk apresiasi atas perjuangannya membela Indonesia. Selengkapnya disampaikan Hairani Januarini.
5: Atlet tekbol putri asal Riau Sumaya kembali ke Pekanbaru setelah menuntaskan perjuangannya membela Indonesia pada Asian Games 2026 di Jepang. Kepulangannya disambut penuh apresiasi oleh pemerintah Provinsi Riau dan jajaran Persatuan Olahraga Tekbol Seluruh Indonesia atau POTSI Riau. Sumaya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Sabtu sore. Kedatangannya disambut langsung Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Sekolah Riau, Yurnalis, bersama pengurus POTSI Riau. Sebagai bentuk penghargaan atas perjuangannya di kancah internasional, Sumaya juga dikalungi bunga setibanya di ruang VIP bandara. Pada Asian Games 2026, Sumaya menjadi salah satu wakil Indonesia dari cabang olahraga tekbol. Atlet Riau tersebut sukses mempersembahkan medali perak untuk kontingen merah putih. Torehan itu sekaligus menambah catatan prestasi atlet Riau di level internasional dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Riau. Sumaya mengaku bersyukur dapat membawa pulang medali dari ajang bergengsi tersebut. Menurutnya capaian tersebut tidak diraih dengan mudah karena terdapat banyak proses dan perjuangan yang harus dilewati.
6: Alhamdulillah medali ini harus disyukuri karena di balik medali ini juga banyak perjuangan yang tidak mudah. Dan saya bakalan tunjukin insya Allah mungkin ke depannya medali emas.
7: Amin.
5: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Sepora Riau, Yurnalis, menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan Sumaya. Ia menyebut prestasi tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi atlet dan cabang olahraga tekbol, tetapi juga membawa kebahagiaan bagi masyarakat Provinsi Riau.
8: Pertama dulu, atas nama Gubernur, mengucapkan tahniah, selamat dan sukses kepada Ananda Sumaya. Sudah berhasil mengharumkan beberapa tingkatan ya, Pekades, Rio, Indonesia. Biasanya ya tentu kita selaku pemangku kepentingan di bidang olahraga sangat gembira dan bahagia atas pencapaian prestasi ini. Mudah-mudahan memang tekbol ini kalau dibilang olahraga baru ya, dan mudah-mudahan ya, maya ini bisa menjadi maya efek sehingga kita harapkan tekbol ini semakin berkembang di Riau, semakin berkembang di Riau, di Indonesia, sehingga muncul maya-maya baru.
5: Sementara itu, Ketua Umum POTSI Riau Muhammad Aminullah mengaku bangga dengan pencapaian Sumaya. Ia mengatakan prestasi tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan dan perjuangan yang dilakukan di tengah berbagai tantangan.
9: Tentunya POTSI Riau prestasi-prestasi yang terbaik untuk Sumaya. Yang paling kecil mungkin tim kota, provinsi, nasional ini terus sampai ke internasional. Jadi juga ini kita tidak lepas dari pembinaan dan perjuangan-perjuangan yang betul-betul dengan berbagai halangan dan rintangan, tetapi kita terus berjuang demi daerah Provinsi Riau.
5: Dengan prestasi tersebut, Sumaya diharapkan terus meningkatkan kemampuan dan menjadi inspirasi bagi atlet-atlet muda Provinsi Riau. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Berikut kita ikuti feature dari RRI Pekanbaru dengan judul Mangonang Kampuang Lamo Merawat Ingatan Menjaga Adat Pulau Gadang, kembali disampaikan Khairani Januari ini.

0: Setiap daerah memiliki cerita tentang perjalanan panjang masyarakatnya. Begitu pula dengan Pulau Gadang, Kabupaten Kampar. Sebuah kampung yang menyimpan kisah tentang pengorbanan, perjuangan, dan keteguhan masyarakat dalam menjaga adat serta identitas budaya. Melalui kegiatan Mangonang Kampuang Lamo, masyarakat kembali mengenang kampung halaman lama yang kini telah tenggelam akibat pembangunan PLTA Kutu Panjang. Sebuah peristiwa besar yang mengubah kehidupan masyarakat, namun tidak pernah menghapus nilai budaya yang diwariskan para leluhur. Dalam perjalanan sejarah tersebut, peran tokoh adat menjadi bagian penting dalam menjaga nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendahulu. Jatuh tanggung selaku kekuasaan kemudian kaum muda mengungkapkan bagaimana masyarakat mempertahankan adat dan memilih pindah
1: untuk pindah ke PLTA yang ada sediakan kamu sawit, tapi pernah kami istiqomah dengan ingin mempertahankan adat istiadat, maka kami pindah secara pembebasan yang tidak ingin jauh dari tempat kelahiran kami asalnya. Masih terbayang betapa sedih dan beratnya para orang tua kami dengan limangan air mata dan tatapan kosong membongkar dan mengangkut barang-barang perlengkapan rumah tangga yang seadanya itu, hewan ternak dan puing-puing rumah yang masih bisa dimanfaatkan, diangkut dimasukkan ke dalam truk-truk yang sudah disiapkan di depan rumah masing-masing dengan pengawalan oleh aparat TNI dan polisi waktu itu. Tidak banyak dari warga yang dapat membawa pusara makam para leluhurnya dan dibiarkan tenggelam bersama genangan PLTA Kutu Panjang. Semua pengorbanan itu kami lakukan hanya demi suksesnya proyek nasional PLTA Kutu Panjang.
0: Perpindahan kampung pada tahun 1992 bukan hanya meninggalkan tempat tinggal, tetapi juga menjadi perjalanan emosional bagi masyarakat Pulau Gadang. Mereka harus meninggalkan rumah, tanah kelahiran, serta sebagian jejak leluhur yang tidak dapat dibawa ke tempat baru. Namun semangat untuk menjaga adat dan identitas budaya menjadi kekuatan masyarakat dalam membangun kehidupan baru. Tidak hanya dari sisi adat, proses perpindahan tersebut juga menyimpan cerita tentang perjuangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup di lokasi permukiman baru. Sofian selaku Kepala Desa Pulau Gadang menceritakan bagaimana masyarakat menghadapi kondisi awal setelah relokasi akibat pembangunan PLTA Kutu Panjang.
2: Demi pembangunan nasional, pembangunan mega proyek PLTA Kutu Panjang 114 MW, masyarakat Desa Pulau Gadang termasuk Kutu Masjid waktu itu dan 9 desa yang lainnya, 2 desa berada di Sumatera Barat, Tanjung Paung dan Tanjung Bulik, di bawah oleh hukum Bapak Camat yang hadir sekarang, itu sudah digenangi oleh PLTA Kutu Panjang dengan mendapat jatah Pak Bupati. Pertama jatahnya 2 hektar kebun plasma karet dan setengah hektar kebun pekarangan rumah dan pelawijan. Kita dijanjikan Pak Bupati pindah ke tempat yang baru ini dengan posisi karet yang sudah berproduksi. Tapi nyatanya ketika kami pindah ke sini, yang kami temui adalah tumbuh-tumbuh hitam bekas pembakaran. Belum ada penanaman, Pak. Bahkan bibit karet pun belum sampai di perkebunan masyarakat. Itulah yang diterita oleh warga Pergadang dan Tutup Masjid untuk bertahan di tempat yang baru ini demi pembangunan nasional, pembangunan PLTA Kutu Panjang 114 MW.
0: Setelah melewati berbagai dinamika, masyarakat Pulau Gadang terus menjaga hubungan dengan kampung lama melalui kegiatan budaya. Mangonang Kampuang Lamo menjadi ruang yang mengenang sejarah sekaligus memperkuat identitas masyarakat. Ahmad Yuzar selaku Bupati Kampar menyampaikan bahwa pengorbanan masyarakat terdahulu merupakan bagian penting dari sejarah pembangunan daerah dan nasional.
3: Saya mengikuti banyak dinamika terjadi, baik menerima, menolak atau apapun namanya tentang program strategis nasional ini. Alhamdulillah, masyarakat Desa Pulau Gadang dan 7 desa lainnya yang ada di Kabupaten Kampar menerima dan merelakan kampung halaman yang merupakan akar budayanya.

0: kami mendoakan seluruh pendahulu, orang-orang tua kami yang berunding sehingga terjadinya, terciptalah, terbangunnya PLTA Kotor Panjang tersebut menjadi pahlawan pembangunan, dan seluruh amalnya dijadikan amal jariah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Kini, meskipun kampung lama telah berada di bawah genangan waduk PLTA Kotor Panjang, kenangan tentangnya tetap hidup. Melalui festival budaya ini, generasi muda diajak untuk mengenal kembali akar sejarah, menghormati perjuangan para leluhur, dan menjaga warisan budaya Pulau

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, feature dari RRI Pekanbaru tadi sekaligus menutup seputar berita Koruri 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febrian Sah dengan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Koruri Nusantara 15 hari ini.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM NW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk sore hari ini ya. Dan untuk warta berita selanjutnya, pendengar dapat ikuti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat malam nanti, yang merupakan warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Baik, untuk Anda pendengar, selamat sore, salam bahagia untuk kita di sore hari ini. Nah, untuk sore ini mungkin pendengar yang menikmati suasana akhir pekan di tempat-tempat pariwisata, jangan lupa untuk selalu berhati-hati, patuhilah tata tertib berlalu lintas, jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan ya. Dan untuk Anda pendengar di Renai Sore, masih untuk Anda dengan berbagai informasi dan hiburan.
2: Ranai sore ini. Ranai sore.

0: Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai. Dan untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 17.03 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang, selamat sore ya, kita sudah sore. Dan untuk Anda pendengar, mudah-mudahan di sore hari ini kita cukup segalanya, bahagia, sehat ya. Kemudian juga tentunya kita dapat mengisi hal-hal yang bermanfaat dalam hari-hari kita ya, termasuk juga hari ini di akhir pekan. Dan untuk Anda pendengar, di sore hari ini kami juga ingin sampaikan, ini ada informasi untuk Anda, khususnya untuk para orang tua ya. Nah, ketika mengajak anak-anak ke playground, ini ternyata bukan hanya sekedar bermain saja ya, tetapi mengajak anak ke playground manfaatnya juga bisa berpengaruh untuk tumbuh kembang. Jadi pendengar, di tengah gempuran gadget, permainan digital ya, mengajak anak bermain di playground atau taman bermain ini menjadikan aktivitas sederhana yang sering terlupakan. Padahal bermain di playground atau juga di taman ini memiliki banyak manfaat penting untuk tumbuh kembang anak ya. Jadi pendengar, dari beberapa sumber kesehatan anak, bermain di luar ruangan bukan hanya membuat anak senang, tetapi juga menjadi sarana belajar yang lebih efektif. Pertama, melatih kemampuan fisik dan motoriknya, karena aktivitas berlari, memanjat, berayun, meluncur ya, ini membuat

Ini merangsang kreativitas dan imajinasi ya, karena permainan terbuka ya, mendorong anak untuk lebih dapat berimajinasi. Hal ini sejalan dengan penelitian dari NAEC ya, yang menyebutkan bahwa outdoor play ini dapat meningkatkan kreativitas hingga 30%. Kemudian juga mengurangi ketergantungan gadget ya, ini juga sangat baik bagi kesehatan. Jadi bermain di luar ruangan adalah cara alami untuk mengalihkan anak dari layar gawai. Dan juga pendengar, yang terakhir adalah ketika kita membawa anak bermain di playground atau juga di taman bermain, ini bisa mempererat bonding orang tua dan anak. Nah, momen menemani anak di playground atau juga di taman ya, menjadi waktu yang berkualitas atau yang disebut dengan istilahnya quality time. Ini dilansir dari Harvard Center bahwa interaksi positif orang tua dan anak saat bermain sangat berpengaruh pada perkembangan emosional anak. Nah, pendengar, itu tadi beberapa hal yang bisa didapatkan atau juga manfaat dari mengajak anak ke playground atau juga ke taman bermain ya. Dan untuk anda pendengar, selamat sore, tetaplah di program A1. Kita nikmati kali ini lagu dari Anji yang kami pilihkan untuk Anda. Lagunya rilis di tahun 2016 lalu ya, lewat lagunya dengan judul Dia.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.
4: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Berikan ibu nampun Anda berada Pro 1 RRI Ranai. Dan selanjutnya untuk Anda pendengar, kami juga informasikan bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pukul 17.44 menit waktu Indonesia Barat nanti. Dan sebelum kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi dan juga Mutiara Senja, kami hadirkan untuk Anda lagu Islami.

Baik, berikan dimanapun Anda berada untuk selanjutnya kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi Surah Al-Qadar ayat 1 yang dibacakan oleh Parhan Mahoram. Kemudian akan dilanjutkan dengan Mutiara Senja dengan judul Meniti Keluarga Sakinah yang disampaikan oleh penceramah Idris SAG. Baik, dengar kita simak Gema Wahyu Ilahi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu alazim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya yang senantiasa tercurah nikmatnya kepada kita semua. Tentunya dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan serangkaian ibadah dan kewajiban kita, khususnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dan hari yang akan datang hendaknya dapat bernilai di sisi Allah, diterima di sisinya. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, sidang pendengar RRI Mutiara Senja yang dihormati Allah, sejenak mengingatkan kembali bahwa Mutiara Senja kali ini akan saya sampaikan dengan judul Meniti Keluarga Sakinah. Kaum muslimin sidang pendengar rahimakumullah, keluarga sakinah adalah hal yang diidam-idamkan oleh semua setiap insan. Setiap pasangan yang ingin membangun rumah tangga pasti menginginkan yang terbaik. Itu tentunya untuk mewujudkan pemikiran yang matang, yang lebih baik, baik dari sisi rohani dan jasmaninya. Untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, itu perlu nahoda yang berilmu. Tujuannya adalah agar isi rumah tangga itu sampai ke tujuan. Tujuan yang ingin tercapai adalah menurut syariat Islam. Tentunya kita harus memiliki kepala rumah tangga yang bijak akan melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya sebagai kepala rumah tangga. Hal ini Allah mengingatkan kepada kita. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 17 dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma tubda kullu nafsin bima kasabat, la zulmal yawmi lillahi yawmi ahada qahar. Artinya, setiap jiwa atau setiap hati seseorang itu akan diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Dan tidak ada yang dirugikan pada hari ini, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Dari ayat ini jelas, setiap kegiatan dan perilaku yang kita laksanakan setiap hari dan setiap waktu akan diminta pertanggungjawabnya, baik dunia dan di akhirat. Membina rumah tangga yang rahmah tidaklah segampang apa yang kita bayangkan. Tentunya mempunyai proses yang terukur, karena keluarga itu bukanlah berarti sekedar menikmati, tetapi adalah merupakan suatu kewajiban yang harus tuntas kita laksanakan, mempunyai tanggung jawab yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentunya kita punya strategi yang tampil menyelesaikan setiap permasalahan. Kaum muslimin sedang pendengar rahimakumullah, untuk mewujudkan keluarga sakinah ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama, seluruh komponen isi rumah tangga harus mampu memanage dengan cermat, karena semua perbedaan karakter sesuai dengan perkembangan zaman harus kita telaah. Yang kedua, perlu pemimpin rumah tangga menghindari dari sikap menonjolkan diri atau menganggap dirinya yang paling penting, yang paling benar, karena karakter akan dinilai oleh generasi berikutnya. Karena sikap ini sangat pengaruh terhadap isi rumah tangga tersebut. Apabila ini yang kita lakukan, tentunya generasi berikutnya akan memberi contoh teladan yang tidak baik. Hadirin sidang pendengar Mutiara Senja yang dirahmati Allah. Yang ketiga, kedua orang tua harus dapat memberikan contoh teladan yang baik dan memperbaiki keteladannya itu terhadap perkembangan mental generasi penerus. Karena generasi adalah merupakan pewaris bangsa. Apabila bagus isi rumah tangga, bagus penerus kita. Yang terakhir, yang keempat, selalu mengikuti perkembangan isi dan perkembangan mental spiritual generasi penerus yang sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Hadirin sidang pendengar rahimakumullah, akhir dari penyampaian ini, mari kita upayakan semaksimal mungkin untuk memperbanyak sabar, karena sabar sebagai pondasi yang dapat memperbanyak menolong diri sendiri dan orang lain. Dan orang lain semoga apa yang kita lakukan itu mendapat berkah, mendapat imbal yang terbaik, baik bagi keluarga kita sendiri dan kepada keluarga orang lain. Demikian Mutiara Senja kali ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf khilaf dan salah. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di mana pun Anda berada, untuk sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan tanda masuknya waktu salat fardu maghrib untuk hari ini pukul 17.44 menit waktu Indonesia Barat untuk Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرفة والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام حمدان الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai, selamat malam untuk Anda. Mungkin di kesempatan malam hari ini yang sedang menikmati makan malamnya, ya semoga bersama keluarga ya, semoga saja keeratan atau juga silaturahmi bersama anggota keluarga terus terjalin. Dan untuk Anda yang mungkin malam ini belum berkesempatan untuk berkumpul bersama keluarga, ya mudah-mudahan sehat selalu. Untuk zaman sekarang menjalin silaturahmi itu sudah semakin canggih, sudah semakin mudah ya. Ada telepon, ada WhatsApp, ada media sosial lainnya. Nah, semoga saja kita bisa memanfaatkan media-media sosial yang ada untuk bersilaturahmi. Baik, untuk Anda pendengar, tetap di Pro 1 RRI Ranai. Di kesempatan malam Anda, kami juga masih akan berbagi informasi-informasi dan juga rangkaian hiburan ya. Kita nikmati lagu dari Kangen Band. Kali ini kami pilih dengan judul Cinta Sampai Mati.

0: lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

105,9 MHz Radio Republik Indonesia Ranai Program 1. Pendengar, di sela hiburan Anda kami juga bagikan informasi terkait pentingnya reward atau self reward untuk diri kita sendiri. Ini gunanya untuk menjaga kesehatan mental ya. Jadi pendengar, di tengah padatnya aktivitas kerja, kuliah, rutinitas harian lainnya, self reward atau memberi penghargaan kepada diri sendiri ini semakin banyak dilakukan oleh masyarakat, khususnya untuk generasi muda ya. Jadi pendengar, istilah self reward atau memberi penghargaan kepada diri sendiri ini dasarnya adalah bentuk sikap baik untuk diri sendiri ya, seperti memaafkan, memelihara, mengapresiasi usaha yang sudah dilakukan. Jadi pendengar, melakukan self reward ini dapat membantu menghilangkan stres dan juga kelelahan. Jadi setelah memanjakan diri, seseorang cenderung merasa energi positifnya yang membuat lebih siap beraktivitas kembali dengan pikiran yang lebih segar, fokus dan juga percaya diri. Jadi pendengar, studi dalam bidang psikologi juga menyebutkan bahwa bersikap baik kepada diri sendiri ini dapat meningkatkan ketahanan mental. Psikolog juga menekankan bahwa self reward merupakan bagian dari self love ya. Bentuknya beragam, mulai dari memberikan afirmasi positif, menikmati makanan favorit hingga membeli barang yang sudah lama diinginkan. Namun tetap perlu dilakukan secara bijak dan sesuai kemampuan. Jadi pendengar, kunci dari self reward ini adalah ya, tidak berlebihan dan tidak mengorbankan kebutuhan pokok. Dengan demikian, self reward bisa menjadi cara efektif menjaga kesehatan mental tanpa menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Nah, pendengar, ini juga bisa kita terapkan untuk diri kita ya. Cara kita memberikan penghargaan kepada diri sendiri, bisa itu dengan jajan makanan favorit ya, atau juga pergi ke salon atau dengan segala macamnya melakukan hal-hal yang kita sukai. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 18.43 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah di Program 1, kami masih akan berbagi informasi-informasi terkini lainnya untuk Anda dan juga serangkaian hiburan ya yang akan menghiasi ruang dengar. Kita pilih lagu dari Ade Govinda dan Cakrakan lewat lagunya Kamu Adalah.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya, iya, iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Kau angkat aku setinggi-tingginya, hingga kau sendiri tak membayangkan betapa remuknya aku saat aku jatuh nanti.

0: ikutan dong
1: sebelum bajunya dicoret-coret.
0: Oke, ayo dah.

0: kita lulus.
1: Apaan sih, Nin?
0: Sayang, abis ini kamu mau kemana?
1: Mau jalan nih sama teman-teman. Emang kenapa?
0: Ikut dong.
1: Jangan sekarang deh, ntar aja malam ya aku jemput kamu. Aku mau lanjut jalan ya.

0: Kamu jadinya mau
1: hiburan di kesempatan ini kami cukupkan dulu hingga di sini. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan, keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya, tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Jadi solusi ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mendara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%, artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan Facebook.

0: kewenangan kementerian lembaga.
1: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
3: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
4: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
3: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
4: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
5: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
4: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
6: Bapak, lahan tebu milik warga.
7: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
8: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian itu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita membakar sampah.
7: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemka Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjaga.

0: Dasam Kecamatan Siwalan, Kapolsek Seragi AKP Turhan mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
1: Buat kepada masyarakat tetap waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti ini.
0: Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
3: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang datang.
4: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
3: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga CCNC memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
4: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Eri Joina Baho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
5: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTS ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
4: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi tata kelola bantuan sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
6: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
7: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030. Mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
6: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
8: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
6: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
9: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
10: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dan dengan semua pihak, salah satunya dengan komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama, pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses, luar biasa.
9: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
11: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
9: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Diteloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
12: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartono menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartono mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartono menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA Asian Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Rabdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah ikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta untuk malam hari ini. Dan selanjutnya pendengar, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan simak esensi buku malam ini dengan judul Broken Strength.
4: Esensi buku dengan judul Broken Strength, karya Aurelia, mengisahkan tentang seorang tokoh utama yang hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang sangat menyakitkan. Luka dari kehilangan dan hubungan yang gagal membuatnya menutup diri dan sulit mempercayai orang lain. Di balik sikapnya yang terlihat kuat, ia sebenarnya rapuh dan merasa sendirian. Ia menjalani hari-hari yang bisa membuka kembali luka lama. Namun hidupnya mulai berubah ketika ia bertemu dengan orang-orang baru yang perlahan masuk ke dalam dunianya. Kehadiran mereka memunculkan harapan sekaligus ketakutan karena membuka hati berarti beresiko terluka lagi. Konflik memuncak saat ia harus menghadapi masa lalunya yang selama ini ia hindari. Dalam proses tersebut, ia belajar tentang arti menerima, memaafkan, dan berdamai dengan diri sendiri. Pada akhirnya, tokoh utama menyadari bahwa meskipun hidup pernah mematahkan, ia tetap bisa bangkit dan menemukan kebahagiaan dengan cara yang baru. Broken Strings menggambarkan perjalanan emosional tentang luka batin, kehilangan, dan proses penyembuhan diri. Cerita ini berfokus pada karakter yang mengalami patah baik dalam hubungan, keluarga maupun dirinya sendiri yang diibaratkan seperti senar yang putus. Novel ini menyoroti bahwa tidak semua luka tampak secara fisik. Banyak konflik berasal dari trauma masa lalu, kehilangan, dan rasa tidak cukup. Tokoh utama sering merasa sendiri meskipun berada di antara orang-orang. Ini menggambarkan kondisi emosional yang sering dialami banyak orang. Terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya rapuh. Salah satu inti cerita adalah belajar memaafkan, baik orang lain maupun diri sendiri. Penyembuhan tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses yang panjang. Meski penuh kesedihan, cerita ini tetap membawa pesan bahwa setiap senar yang putus masih bisa diperbaiki dan hidup bisa kembali memiliki makna. Pesan moral dari novel ini, Tidak apa-apa untuk merasa hancur, karena itu bagian dari menjadi manusia. Setiap orang punya luka, tetapi juga punya kesempatan untuk sembuh. Kekuatan terbesar sering muncul dari titik terlemah seseorang. Kesimpulan dari novel ini, Broken Strings bukan sekedar cerita sedih, tetapi refleksi tentang ketahanan hati manusia. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami bahwa meskipun hidup bisa terasa patah, selalu ada kemungkinan untuk menyusun kembali bagian-bagian yang hilang dan menemukan versi diri yang lebih kuat.

0: Cut.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.

0: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 kak. Teh manis dingin 5 kak. Kok ditulis kasih?
4: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan, untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 20 waktu Indonesia Barat, saya Yuli Samzah akan undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi malam ini. Dan untuk karena malam, pendengar akan ditemani oleh rekan kami Nadianti, dan nantinya juga akan bersama dalam program acara Sumbaksel ya. Baik, untuk Anda pendengar, selamat malam, selamat berakhir pekan. Kita nikmati atau kita simak drama radio malam ini dengan judul Tabungan untuk Hari Esok.
1: Nathan, dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja? Capek ya?
2: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
3: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
4: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
3: Waalaikumsalam.
1: Ada Nana juga.
4: Hehe, iya, Mak. Nana mau ngerjain tugas kelompok.
5: Assalamualaikum, Om, Tante.
3: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
4: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
2: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
5: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
1: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
3: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
4: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
2: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
1: Nathan ini kan sekarang yang paling besar. Jadi, sudah bantu keluarga.
2: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi, jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
3: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
2: Ya, nggak gitu dong ya. Nathan cuma mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuma habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
4: Hah? Maksud abang ini apa?
2: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
5: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
2: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
1: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
2: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
3: Jangan ngajari orang tua soal uang.
4: Bang, aku cuma mau sekolah. Nggak mau jadi beban.
2: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Wah, rumah ramai sekali.
1: Pak Long, masuklah.
6: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
3: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
6: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
3: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
6: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
1: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
2: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini, supaya besok kita gak terkejut.
4: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
2: Iya, nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
5: Tapi Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
6: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko loh.
1: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Lung?
6: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
3: Jadi, gak perlu langsung besar?
6: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
4: Berarti, aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
2: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
1: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
2: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
3: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
2: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
6: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
4: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
1: Iya, Nak, tapi pelan-pelan.
6: Betul, investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
2: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
4: Terima kasih ya, Bang.
3: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
6: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sudah pukul 28 menit saat ini. Selanjutnya kita akan bersama dalam siaran komunitas Pesona Tembang Persada Sumbaksel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar Anda malam ini? Mudah-mudahan sehat ya. Apalagi tadi sudah menghabiskan akhir pekan yang begitu menyenangkan. Cuaca juga malam ini dingin, jadi selamat istirahat untuk yang malam ini lagi istirahat ya. Malam ini pendengar kita kembali bersama di siaran komunitas Pesona Teman Persada Sumbaksel. Nah malam ini ada bintang tamu kita jauh-jauh dari Jakarta nih. Ada Mbak Mita dan juga Mbak Dara. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Malam Mbak Nadia, juga malam Mang Cik Bik Cik. Bujang Gadis dimanapun berada ya.
0: Iya, baik. Sapaan untuk warga Sumbaksel ya. Bahasanya ya. Oke. Baik, nanti juga kita ajak ya masyarakat Natuna, penggemar kita dan juga warga Sumbaksel yang ada di Ranai. Boleh juga langsung dari Sumbaksel yang ingin bergabung malam ini di line interaktif 0811 7033 669. Iya, malam ini kita ngobrol tentang apa nih?
2: Ada wisata budaya dan religi.
0: Wisata
2: ada
0: budaya
2: di kota Palembang.
0: Palembang ya, aduh jadi gak sabar nih, penasaran ya mau dengar apa saja wisata budaya dan religi yang ada di kota Palembang. Namun sebelumnya kita putarkan dulu ya, ada lagu pembuka Palembang Darussalam dari Victor Huta Barat.

0: Delor-delor, masih bersama kami di acara Tembang Persada Wong Kito Sesumbakso.
1: Baik, pendengar masih bersama di Pesona Tembang Persada Sumbaksel ya. Jadi kita mengenal juga topik obrolan kita malam ini ya. Ini siapa dulu yang mau menyampaikan nih? Kak Dara atau Kak Mita nih?
2: Ya, Dara juga gak apa-apa deh.
1: Oh boleh.
2: Oke. Sambil nanti Mbak Mita menambahkan.
1: Boleh.
2: Lalu mungkin juga ada pendengar kita yang berasal dari Sumbaksel, khususnya di kota Palembang, boleh kita sharing ya di sini. Bukan berarti Dara dengan Mita itu lebih pinter gitu kan. Iya, ini hanya apa ya, supaya pendengar kita dimanapun,
1: informasi.
2: Iya, ternyata ada juga budaya religi yang ada di kota Palembang. Siapa tahu nanti ada yang mau berliburan ke kota Palembang, ingat tuh apa tuh, oh ya kemarin Mbak Dara bilang apa ya gitu, berarti ada di kota Palembang seperti itu.
1: Referensi gitu. Juga ya.
2: Iya, referensi.
1: Okay.
2: Jadi salah satu wisata budaya untuk religi di kota Palembang itu salah satunya ada Masjid Al-Islam Muhammad Cengho. Dari namanya aja Cengho, berarti udah tahu tuh.
1: Udah tahu.
2: Iya. Jadi masjid ini Mbak Nadia, masjid unik ya, dengan arsitektur Islam khas Tionghoa dan Nusantara. Jadi dia perpaduan di situ. Lalu masjid ini juga memiliki warna di dominasi merah, hijau, giok yang khas menjadi simbol kerukunan dan akulturasi budaya Palembang. Gitu lah. Jadi yang mau ke Palembang jangan lupa mampir ke situ. Ya, ke Masjid Cengho gitu.
1: Cengho.
2: Ya.
1: Oke.
2: Mbak Mita, ada lagi?
3: Yang selain Masjid Cengho, ini masjidnya nuansanya merah.
1: Merah ya.
3: Seperti orang Tionghoa.
1: Iya, seperti namanya ya.
3: Cingho.
1: Itu kan identik dengan warna merah ya.
3: Merah menyala.
1: Iya.
3: Jadi kalau teman-teman datang ke Palembang, itu kan bisa ke stadion, gitu, punya stadion itu ya, yang Jakabaring punya itu. Itu di daerah Jakabaring itu. Jadi bisa minta antar langsung ke Masjid Cingho.
2: Nah, selain itu juga Palembang juga punya Kampung Arab Al-Munawar. Nah, kawasan ini pemukimannya tua ya, Mbak Mita ya, dan bergaya Timur Tengah yang estetik. Nah, dia beradanya di tepi Sungai Musi. Masjid ini ya. Dengan nuansa Timur Tengah yang menampilkan deretan rumah bergaya klasik yang berusia ratusan tahun, dan ini sangat cocok tuh tempat wisata dan berburu foto estetik. Misalnya gini, biasanya ibu-ibu yang suka selfie gitu kan. Jadi memang cocok untuk wisata ke sana ya, untuk selfie-selfie itu ya. Sekalian juga mungkin beribadah di situ ya.
3: Kalau sudah di Palembang, ini daerahnya ini ada di seberang ulu, seberang ulu Sungai Musi. Jadi kalau kini seberang ilir, sana seberang ulu, seberang itu ulu. Ada di dekat 16 ulu. Itu daerahnya itu 16 ulu. Jadi religiusnya sangat ini, sangat
1: dari khas namanya ya. Saja ya, dari Arab gitu ya, Arab ya. Mungkin dulunya mungkin ada orang Arab yang tinggal di sana atau gimana sih gitu sejarahnya,
3: keturunannya
1: yang ada di situ ya.
3: Jadi kalau kita ngelihat orang-orang Arab yang asli ya, nah itu ada, ada, tapi sudah campuran, sudah membaur ini untuk daerah itu. Dan juga kita di Palembang itu yang ciri khasnya itu ada Masjid Agung Palembang.
2: Itu
3: yang
2: itu
3: jadi ikonik Palembang, kota Palembang.
2: Iya, betul sekali.
3: Ini ada di pusat kota dia. Jadi sebelum kita ke jembatan Ampera,
1: iya,
3: kita ke masjid itu dulu. Nah, jadi bagi teman-teman yang datang ke Palembang harus mampir dan sholat di sana, rugi kalau enggak.
1: Iya.
3: Nah, karena di suasana hari Jumat itu banyak sekali UMKM kita yang berdagang ya, berjualan berbagai macam makanan ataupun pernak-pernik. Ramai banget.
2: Ada tasbih, kopi,
3: hasil-hasil daerah.
2: Iya, jadi betul-betul di sekitar masjid itu banyak UMKM-nya gitu yang berjualan. Ya, enggak lupa pasti juga makanan-makanan khas, misalnya pempek itu pasti ya.
1: Pasti
2: ya,
1: gitu. Itu ciri khasnya ya.
2: Ciri khas betul. Iya, jadi mungkin kalau orang selesai sholat lapar gitu ya. Langsung
3: makan di sana.
1: Udah kebayang nih kayaknya nih.
2: Sudah kebayang.
1: Udah kebayang, apalagi yang suka jajan ya. Udah kebayang banget
3: jajan itu.
1: Aduh.
2: Rame tuh kalau harus
3: mau apa aja itu. Ada di sana.
1: Ada di sana ya.
2: Iya.
1: Luar biasa.
2: Dan masih banyak lagi ya. Ada juga Museum Bala Putra Dewa. Nah, ini museum ini dekat Masjid Agung itu, juga dekat di Benteng Kuto Besar. Dan di hampir di dekat pinggiran kota Palembang, Sungai Musi. Iya, seperti gitu. Jadi Museum Bala Putra Dewa ini tempat menyimpan rumah adat limas asli dan berbagai barang bersejarah dari zaman Sriwijaya. Bayangin tuh, Mbak. Jadi kalau masuk situ banyak sekali foto-foto yang bersejarah atau barang-barang zaman-zaman Sriwijaya yang dipajangin di sana, sehingga kita bisa mengetahuinya seperti gitu.
1: Kayak kita dibawa untuk flashback ke zaman dulu gitu ya, mengenal sejarahnya kota Palembang.
3: Nah, itu
1: gitu
3: terbuka
1: ya
3: untuk umum. Jadi masyarakat yang datang kadang-kadang cuma lihat-lihat tangganya doang yang melengkung begitu ya. Di situ bisa masuk kita, nggak pakai bayar.
1: Nggak pakai bayar ya.
3: Gratis. Jadi buat teman-teman yang mau kebetulan jalan-jalan ke kota Palembang, silakan aja mampiri ya. Oke, Mang Cek Bice, seanget yang ada di Natuna. Selamat malam meh, senang malam ini kami dapat kumpul kembali. Yang nak gabung diaturi.
2: Iya, di line yang biasa ya, Mbak Nadia.
1: Iya,
2: Nadia,
1: yang biasa di 0811.
2: Biasanya itu ada
1: apa itu?
2: Siapa yang Mangke dari
3: Supri.
2: Iya, Mangke Supri selalu masuk itu dari
3: selamat malam.
2: Dari Pring. Dari Pring apa? Iya. Dari Pring ya.
1: Pering kayaknya.
3: Juga ada Mang Cek Tarmizi ya.
1: Iya, dari Bangka biasanya.
2: Nah itu
3: semalam dia minta lagu kan. Malam ini kita tunggu gabungnya. Yang kepengen gabung juga silakan. Walaupun bukan asli dari Wong Palembang. Wong sini juga bisa nak gabung. Ngomong sama Cek Mita, kendaknya apa nih ya.
1: Cek Mita, Cek Dara nih.
2: Kakek kami siapin lagu-lagunya ya.
1: Ya
2: nak lagu Bengkulu, ado. Ya nak lagu Jambi, ado. Lampung, ado. Bangka, ado. Apalagi Palembang. Iya. Cek mana Cek Nadia, kalau kita dengar ke dulu lagu.
1: Ada lagu Ayam Jago.
2: Nah, payah-payah, Ayam Jago.
1: Ayam Jago.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Delor-delor, masih bersama kami di acara Tembang Persada Wong Kito Sesumbakse.
1: Iya, tadi ada lagu judulnya Ayam Jago.
2: Ayam Jago
1: dari Eddie Mali. Iya. Cik Dara, Cik Mita, ada wisata apa lagi di Kota Palembang nih untuk pendengar kita malam ini?
2: Oke, selain itu masih di wisata budaya religi ya. Selain itu juga ada Taman Purbakala Bukit Siguntang. Iya. Kawasan Bukit Hijau yang tenang dan dikeramatkan sebagai situs sejarah Kerajaan Sriwijaya. Nah, di Bukit Siguntang ini juga menyimpan berbagai arca peninggalan masa lalu dan makam tokoh leluhur. Suasana juga sejuk dan cocok untuk berjalan santai, Mbak. Apa kayaknya dia cepet apa cukup luas ya?
3: Iya, sangat luas sekali.
1: Iya.
3: Ini di Kota Palembang itu di atas bukit.
1: Di atas bukit pasti sejuk ya udaranya. Soalnya di atas
3: pepohonan
1: bukit
3: yang rindang. Di situ ada makam raja kita Sigentar Alam. Nah, itu kalau kita pernah dengar baca riwayat Si Pahit Lidah.
1: Iya.
3: Rentetannya di situ, jadi banyak beberapa putri yang dimakamkan di situ. Jadi makam si Gentar Alam itu panjang, panjang sekali kan?
1: Iya.
3: Ada tetua mengatakan di situ disiapkan sebatang bulu. Apabila kita diukurkan ke kuburan itu, ke makamnya itu, nanti kita depahin. Kalau
1: gitu
3: nyampe, berarti apa gitu apa bagus gitu katanya ya.
1: Gitu
3: apanya apa
1: sugesti ya,
3: kebiasaan ya.
1: Iya.
2: Ini di daerah mana anu Cik
3: ini
2: Mita?
3: daerah bukit
2: ya, bukan yang Gandus itu
3: bukan. Kalau Gandus itu itulah Al-Qur'an besar.
2: Al-Qur'an
3: raksasa,
2: Al-Qur'an Al-Akbar atau Al-Qur'an raksasa yang tulis itu mah besar banget ya.
3: Iya. Mungkin berapa meter ya ada sekitar.
2: Iya. Dan ini ukiran
1: 4 meter ya.
2: Iya,
1: meter ya.
2: Ukiran Al-Qur'an 30 juz terbesar di dunia yang dipahat di atas kayu tembesu.
3: Waduh. Jadi betul-betul
1: dipahat ya, dipahat, diukir ya, gitu ya. Makanya awet ya.
3: Jadi kalau masyarakat yang datang ke Palembang itu kalau belum ke Al-Qur'an besar itu belum sah.
1: Belum sah ya, berarti belum nyampe di Kota
3: nyampe Palembang. Samola yang kemarin tuh diomong ke Cik Dara, kalau belum minum banyu Sungai Musi, artinya belum nyampe.
1: Belum nyampe.
3: Itu pribahasa baik.
1: Iya.
3: Nah, kalau untuk Al-Qur'an besar ini di daerah Gandus.
1: Agak jauh dari pusat kotanya.
3: Di Kecamatan Cik Gandus. Lumayan
2: cukup
3: lah.
2: Lumayan,
3: tapi tidak terlalu jauh.
2: Iya, bisa ditempuh berapa jam lah, nggak sampai di luar kota Palembang nih ya.
3: Iya, kalau kita ke museum tadi kita gratis ya.
1: Iya.
3: Kalau ke sini kita berbayar.
1: Berbayar.
3: Iya, karena kan untuk perawatan kebersihannya.
1: Iya.
3: Jadi kalau untuk dewasa itu bayarnya 20.000. Tapi kalau anak-anak 15.000. Yang wajib datang ke situ harus pakaian yang sopan. Jadi yang tidak sopan itu tidak diterimanya.
1: Iyalah, kita kan mau menghadap Al-Qur'an ya.
2: Iya.
1: Kitab suci.
3: Sangat keras ya.
1: Iya, iya betul.
2: Dan boleh berfoto-foto.
3: Nah, untuk yang berfoto silakan aja.
1: Iya.
3: Tempatnya sangat
2: diabadikan
3: bagus
2: ya. Betul-betul besar itu.
3: Iya.
2: Tulisan itu dia relief di kayu itu, kayu tembesu itu. Betul-betul dipahat, nanti baru disusun gitu. Mungkin berdasarkan jusnya, berapa
3: lembar per lembar itu didirikan. Jadi, kalau belum ke situ, belum abdol.
1: Belum abdol ya. Nanti saya searching ya, penasaran juga soalnya.
2: Iya, boleh di searching.
3: Nanti kalau Mbak mau ke Palembang, bareng-bareng bayi balik.
1: Aduh, mau banget nih menikmati pempek Palembang. Pempek langsung,
2: Palembang, langsung.
1: Ya, langsung dari kotanya.
3: Nah, Cek, nanti ini lagu ini juga Cek Mita kirim ke untuk para nelayan yang di pesisir ya, yang dengar tapi tidak pacak bergabung. Ini seluruh pesisir, terutama yang bisa dengar RRI Pro Satu Rana ya. Selamat malam Be. Mudah-mudahan semuanya sehat. Nanti kalau Cek Mita ajak bakso Palembang, bingung dia apa dia katanya Cek Mita ngomong apa?
1: Mungkin ngerti Cek Mita, cuma mau
3: mengucapkan
1: kan susah. Iya, itu pasti apa ya, dialeknya berbeda gitu kalau yang tidak biasa
2: kan, kan tidak biasa. Sama lah kalau bahasa Rana gitu kan.
1: Iya. Ada yang bergabung. Kita sapa dulu ini dia, Pucuk Dicinta Ulam Pun Tiba. Halo, assalamualaikum.
4: Selamat malam. Waalaikumsalam.
2: Dengan Cek Sapo nih, Mang Cek Sapo.
4: Apa kabar, Cik Mita dan Cik Dara?
2: Oh ya, alhamdulillah baik. Ini Mang Cek Tarmizi ya? Halo.
4: Betul, orang Bangka.
2: Orang Bangka. Tarmizi. Iya.
4: Apa kabar di sana?
2: Alhamdulillah baik. Mang Cek Tarmizi sehat ya? Kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Ya, salamnya
4: baik.
2: Salam buat keluarga di Bangka ya.
4: Halo. Yo.
2: Yo.
4: Minta lagu Kak.
2: Lagu apa nih?
4: Minta lagu Bangka kalau bisa, Yomia.
2: Oh, Yomia.
4: Yomia, lagunya dipersiapkan buat Kak Dara dan si Mita. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
2: Amin.
4: Salamnya buat Pak Supri, Pak Zainuddin kita yang ganteng itu. Terima kasih Kak. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Mang Cek Tarmizi, selalu pendengar setia ya.
1: Setia. Setiap acara apapun.
2: Setiap acara apapun
1: pasti bergabung. Selalu,
2: Jadi
1: sudah hafal suaranya.
2: Suaranya itu.
3: Pak Tarmizi ini dia berada di daerah Tobuali, Bangka Selatan. Jadi memang dia di pesisir, daerahnya pesisir pantai. Jadi siaran kita bisa dipantau dengan jelas di sana itu. Makanya dia lancar-lancar aja.
2: Tadi lagu yang diminta apa Cek Mita?
3: Lagunya Yuk Mia.
1: Yuk Mia.
2: Artinya apa dia tuh?
3: Yuk Mia, Mia tuh bibi apa?
2: Gadis,
3: gitu gadis ya.
2: Gadis darah.
3: Yuk Mia kita main ke kebun ke Uma.
1: Kayak mengajak bermain
3: ayo ya. Kebun.
2: Kebun itu Uma ya. Uma.
3: Kalau di sini Cek Dara, Cek Mita lah pacak. Baso apa? Nih.
2: Apa coba?
3: Kudengo.
1: Kudengo.
2: Kudengo. Ndek.
3: Artinya itu aku
2: Cik Almira dengar. Ketawa ya. Dia.
1: Ketawa dia karena dia belum bisa.
2: Karena
1: dia
2: belum bisa.
1: Belum pernah dengar dia bahasa rantai.
2: Ya.
1: Ayo.
3: Cek Mita bela pacar.
1: Cek Mita sama Cek Dara.
2: Sudah sebulan, satu bulan ya. Sudah bisa. Au.
3: Au.
2: Ndek.
1: Dengung. Song. Song.
2: Song. Din.
1: Song gijelin
3: maklong ya
1: maklong.
3: Apalagi pagi-pagi tuh Cek Mita sarapan
2: apa?
3: Nasi. Nasi itu dibungkus kecil-kecil.
1: Pakai daun pisang.
3: Pakai daun pisang. Nasi
2: dagang.
3: Nasi dagang.
2: Iya,
3: gitu. Enak itu.
2: Ya, payahlah kita dengar
1: dulu. Kita dengar lagu lo ya. Yuk Mia.
2: Yuk Mia.
1: Yuk Mia.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Delur-delur, masih bersama kami di acara Tembang Persada Wong Kito Sesumbakso.
1: Iya, lagu Yuk Mia.
2: Yuk Mia.
1: Mia.
3: Dari Bangka Belitung ya.
1: Iya, jadi bahasanya hampir sama ya dengan iya. Melayu ya.
2: Hampir sama, beda-beda tikis ya.
1: Iya, beda-beda dikit iya. aja ya.
2: Cuman nih Pak Termizi seneng gak dengar lagu tadi
3: ya? Ya, semoga terhibur.
2: Itu bahasa ya? Daerah sana tuh.
1: Oh gitu, cuman nih.
3: Gimana gimana? Cuman nih.
2: Cuman nih dengan lagu tadi. Mudah-mudahan terhibur ya.
3: Itu kalau Bangka ya.
1: Iya.
3: Kalau Palembang beda lagi. Cemano dengan lagu tadi. Nah, itu jadi cemane, cemano.
1: Iya, kalau Melayu macam mana?
3: Macam
1: mana?
3: Iya.
2: Lebih segar dengernya itu agak mengayun ya.
1: Iya.
2: Bedanya Melayu.
3: Jadi memang kita di Sumatera itu masih satu kalau itu satu garis keturunan
1: ya, satu rumpun ya, masa
3: satu rumpun gitu ya.
1: Iya, jadi
3: iya.
1: Cuma tipis saja ya perbedaannya gitu ya.
2: Iya. Baiklah Mang Cek Bice yang ada di Pulau Natuna, Ranai.
1: Iya.
2: Rantau nan indah.
1: Iya.
2: Betul-betul indah.
1: Indah sekali.
2: Iya. Nyesel kalau enggak ke sini.
1: Nyesel kalau enggak ke sini.
2: Cek Mita bae, lamidang-midang.
1: Cek darat, ingat-ingat nak balik.
3: Nah itu. Apalagi Cek Almira.
1: Cek Almira, mana tahu dapat pujaan
3: mana
1: hati di sini.
3: Mana tahu dapat pujaan hati di sini.
2: Cek minta doakan.
1: Amin. Ada apa lagi nih, Cek darat?
3: Iya. Selain yang apa namanya wisata budaya religi, mungkin pendengar juga belum tahu tuh kalau di Palembang itu sebenarnya paling banyak jembatan gitu loh yang menghubungkan dari ulu ke ilir, ilir ke ulu gitu loh ya. Kalau Cek Dara itu rumahnya di ulu,
2: seberang
3: ulu.
2: Kalau Cek Mita di
3: seberang ilir.
1: Oh jadi berbeda ya. Harus nyebrang lewat jembatan dulu. Terhubung oleh jembatan.
3: Iya betul. Jembatan yang paling utama itu jembatan Ampera.
1: Ampera
3: itu.
1: Iya.
3: Tapi Mbak Nadia sudah apa ya, udah terlalu padat di jembatan Ampera ya. Suka macet, suka apa gitu. Walaupun jalurnya ada 4 gitu. Ke sana 2, maksudnya pergi-pergi 4 berarti ya. Tapi tetap aja suka macet. Makanya pemerintah Kota Palembang itu akhirnya membangun jembatan-jembatan lain. Ada jembatan Musi 2, kemudian Musi 4, 5 dan 6. Nah pasti bertanya, Musi 3 nya kemana ya?
1: Kok di Langkawin ya Musi 3 nya? 2, 4, 5, 6, 3 nya kemana?
3: Nah itu,
1: gitu.
3: Makanya Mbak Dara juga heran juga kenapa Musi 3 kok gak dibangun. Ternyata katanya jembatan Musi 3 ini masih sebatas rencana, tata ruang dan kajian lokasinya bagusnya di mana.
1: Oh gitu.
3: Mungkin ada tingkatannya kali ya.
1: Iya ya.
3: Iya. Jadi jembatan Ampera itu yang ikon utamanya yang di tengah kota ya.
1: Iya.
3: Nah, kemudian jembatan Musi 2 itu menghubungkan wilayah Gandus dan Kertapati. Biasanya itu mobil-mobil besar, bus-bus antar luar kota tuh lewat situ.
1: Lewat situ.
3: Iya, jadi dia nggak boleh lewat dalam kota. Sak udah macetnya.
1: Iya.
3: Jadi lewat Jalan Soekarno-Hatta yang pakai jembatan Musi 2. Lalu ada jembatan Musi 4 itu menghubungkan seberang ulu dan ilir di bagian timur kota. Ini Musi 4 ini di mana, Cek? Di Kertapati ke sananya
2: ke ini
3: atau yang pelaju ke sana ya?
2: Pelaju Musi 6 itu.
3: Oh, itu Musi 6. Oh, iya.
2: Musi
3: 4
2: itu seberang ulunya Kertapati.
3: Kertapati tembusnya
2: seberang
3: ke
2: seberang ilirnya tembus ke ini.
3: Sekana.
2: Bukan Sekana.
3: Apa?
2: Tanggubuntu.
3: Oh, Tanggubuntu. Maklumlah Cek Dara ini kan rantau.
1: Iya, sudah lama tak balik kampung.
3: Jarang-jarang balik.
2: Iya, kalau Musi 6 itu dari seberang ulu pelaju, kalau seberang ilirnya itu Sukanak tadi.
3: Sukanak tadi. Nah,
2: iya.
3: Oh, di situ.
2: Jadi iya, kalau macet di sini,
1: iya,
2: lewat jembatan sini.
1: Mm.
2: Kalau macet di situ, lewat jembatan sano.
3: Iya, iya, iya. Itu yang bisa membackup jembatan Ampera itu sehingga tidak macet.
1: Tidak
3: gitu,
1: macet ya.
3: Terus kalau jembatan Musi 6 itu menghubungkan kawasan jalan Sultan Mansur dan sekitarnya ya. Seperti gitu.
1: Kalau daerah Cek Mita dengan Cek Dara nih
2: beda.
1: Lewat jembatan mana nih? Musi
2: mana
1: 2?
2: Mana saja bisa.
1: Oh, oh, semuanya tembus ya.
3: Iya, iya. Jadi jembatan yang musi-musi tadi itu itu alternatif.
1: Alternatif ya. Iya.
2: Jadi tinggal Cek ini nah, Cek Nat ya. Misalnya Cek Mita tuh nak ke mana dulu?
1: Iya.
2: Nah, misalnya nak ke Topati, lewatlah jembatan
3: ini. Musi tadi berapa tadi?
2: Musi 2 misalnya nak ngembek jalan lintasnya ujung eh misalnya Tepati ujung. Kalau nak ke Pelaju lewat jembatan 6. Jangan pula lewat jembatan itu macet jauh. Mana jauh mana macet kan?
1: Iya.
2: Jadi yang ngomong nak makan pempek tadi. Iya.
1: Empek.
3: Itu terlalu banyak di sana. Tinggal pilih aja.
1: Tinggal pilih ya.
3: Iya.
1: Pilih.
3: Malah ada di dekat pasar 16 itu ada wisata memang namanya pempek tumpah.
2: Jadi pempeknya ditumpahkan.
1: Iya, kayak ini ya, seafood tumpah gitu ya. Ditumpahkan gitu ya.
2: Iya. Jadi ditaruh di atas meja.
3: Di atas meja itu jadi dari jadi ujung sana ke ujung sana tuh pempek semua. Nanti orang makan pempek itu duduk aja di situ.
2: Nongkrong makan di
3: nongkrong
2: situ.
3: Nongkrong sampai hati kan milih coba yang ini dicoba-coba semua ya, gitu loh.
2: Karena pempek itu macam-macam, Cek.
1: Iya, iya, iya.
2: Jadi enggak usah ngomong pempek lah jadi kawan.
1: Oh, jangan ngomong pempek nih. Masih lama sampai jam 12 nih.
3: Dan harganya dan harganya murah meriah. Masih bisa 1000 gitu loh. Padahal itu pempek ikan itu, Mbak.
1: Iya. Ikan tenggiri gitu ya, biasanya kalau Palembang ya.
3: Iya, enggak juga ada campuran. Ada juga. Ikan gabus, tapi ikan gabus cukup mahal ya. Gitu lah, iya. Ada yang bergabung? Gak ada?
1: Belum ada nih, oh, tadi ada tapi terputus kayaknya.
3: Terputus,
2: yang terputus.
1: Jangan malu-malu ya.
3: Iya, jangan malu-malu.
2: Nah, kenalan dengan Cek Mita.
1: Iya, hai, ini dia aduh. Halo.
3: Halo.
4: Halo.
3: Halo. Malam, Cek.
1: Kenal tak dengan suara ini? Cek Mita dengan Cek Dara nih.
3: Siapa ya?
4: Ini Nadia ya? Cek Dara ya?
3: Oh, iya.
1: Yang ganteng itu.
3: Bang Jai. Iya, yang ganteng itu.
4: Iya, Cek Dara dari Palembang kan?
3: Iya, dari Palembang.
4: Iyo kemano?
2: Kita galau.
3: Bisa juga ya, iya.
4: Ya, aduh.
2: Aduh lah, ngapo dah
3: aduh.
2: Ada di studio sekarang ini.
4: Minta lagu,
3: lagu
4: Kak Daro.
3: Iya, lagu apa?
1: Enggak Daro juga jadi namanya ya.
4: Dari Palembang tuh tadi apa judulnya dia? Ayam apa ya?
3: Ayam jago itu.
4: Oh, ayam jago. Enak betul tadi.
3: Enak iya, betul.
4: Lagu orang dari Palembang, Palembang. Dari tempat iya, Kak Daro tuh. Saya minta lagu dari Kak Daro ya, dari Palembang. Kak Daro aja milih ya.
3: Oh iya,
2: oh, gitu. Ya. Nah,
4: salamnya sama Kak Dara sama
3: Cek Mita ya.
4: Ya. Yang cantik itu.
3: Iya.
4: Terus senyum ya. Senyum benaran ya. Aduh dari mana tadi Pak Tarmizi ya?
1: Di Bangka tadi ya. Betul, Bangka.
4: Bangka Belitung yang ganteng itu senyum Pak Tarmizi. Udahlah dengar dia semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Iya, Bang Jai. Bang Jai di mana?
1: Di Batu Gajah.
3: Di Batu Gajah. Oh, ya, Bang Jai ini betul-betul pendengar setia kita.
2: Ada
3: ya,
2: batu besar kali ya, Gajah.
3: Baik, kita dengerin permintaan dari Bang Jai.
1: Lagu terakhir apa kita nih?
3: Oh, lagu terakhir ini ya.
1: Iya, jadi kayaknya sebelum tutup, boleh lah Cek Mita, Cek Dara nak salam-salam dulu atau ada sepatah dua patah kato.
3: Oh,
1: boleh lah
3: sepatah dua kato. Iya.
2: lagu ini Cek Mita kirimkan untuk seluruh pendengar Pro Satu Rana ya, dimanapun dia nengo. Mudah-mudahan kita berpisah malam ini, kan berjumpa minggu depan.
3: Iya, ya. Juga untuk Ikatan Keluarga Sriwijaya Natuna ya, di mana saja berada, payu meloi acara kita nih. Kalau bukan kita, siapa lagi yang merame ke deh? Iya, lanjut terkacip pun lo gitu. Oke lah, semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Iya, apa ya? Cek Nadia?
1: Iya.
3: Iya.
1: Kita pamit dari, dulu. Kita pamit dulu. Saya Nadia, ada Cek Mita, Cek Dara. Kita pamit dulu. Minggu depan kita
3: Insya Allah
1: berjumpa lagi. Bahasa Palembangnya apa nih?
3: Iya.
1: Bersua gitu. Kembali.
2: Lagi kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi. Iya, gitu.
3: Ya, Insya Allah minggu depan pacak kita ketemu lagi.
1: Iya, ini lagu untuk Bang Pak Zai tadi Jai. Dengan semua pendengar kita ya. Ada dipilihkan oleh Cik Mira. Lagu dia Iya Saman.
3: Oh, oke.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

0: Pendengar kita bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu dari Adele tadi ya, Someone Like You. Kita malam ini yang ingin bergabung silakan bisa request lagu mancanegara. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar nih?
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Cuaca luar biasa, padahal hujannya tadi dikit ya kayaknya.
1: Iya, ada tadi ada hujan ritik cuma.
0: Tapi.
1: Gerimis.
0: Tapi cuacanya dingin
1: lagu,
0: ya.
1: Boleh lagu Malaysia ya?
0: Boleh, kan mancanegara.
1: Yang penting kagak dia aja lah, jelas nanti ya.
0: Oke.
1: Ya, salam dia ada Mario, ada Rupiah itu lagi. Dadar Sapi, Daud Eraya, Pak Ar juga di Binjai, Pak Suherman di Pulau Tiga Barat,

0: yaitu untuk Wanusuh di Sambas, Iman juga di Sambas, Iman di Tanjung Batu, Tarmizi di Bangka, dan sampai belumnya hujan saya kirim tadi di Bangka.
1: Bangka belum turun hujan ya?
0: Iya, dia bilang tadi malam dah hampir 3 bulan belum ada tanda-tanda hujan. Bukan hujan, belum tanda-tanda katanya.
1: Oh, belum tanda-tanda.
0: Untuk Mairona juga, semualah Kak yang bergabung dari awal semahir. Tak lupa ni, Pak Zainuddin kita sama Mama Nani di Sungai Udu. Untuk kena dia juga semua peraturnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suhirman dari Padangkura sudah bergabung ya. Kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Iya, apa kabar nih Mak Nani?
2: Alhamdulillah, Mak.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa Mak Nani?
2: Mbak, kalau Tentawi Yahya itu masuk nggak, Mbak?
1: Nggak masuk. Itu kan Indonesia. Kita mancanegara.
2: Lagu apa ya?
1: Lagu apa
2: Mbak
1: nih?
2: Mbak nari, Mbak.
1: Oke. Maunya lagu apa? Lagu Barat, lagu Malaysia, atau apa nih?
2: Korea aja, Mbak.
1: Korea?
2: Ya.
1: Oke, lagu Korea. Baik. Salam-salamnya Mak Nani.
2: Salam-salamnya Suherman, Yerni, Daud Araya, Penjai Tua, Sopi Ali Penagi, Bang Ar juga, Mbak Tinar, Mario, Ryan, Mbak Belian, Wanusu. Itu orang Manado juga lupa namanya. Untuk Mbak juga sebab platformnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Nani dari Sungai Ulu sudah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
3: Lewat.
1: Apa kabar nih?
3: Si Buah Manggi sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Sehat walafiat. Macam mana dekat sana cuaca?
3: Hujan tadi satu hari.
1: Satu hari, alhamdulillah.
3: Ranai masih kering?
1: Ranai dah basah dah sekarang nih.
3: Alhamdulillah, tadi saya bagi sana separuh.
1: Alhamdulillah, terima kasih sudah berbagi. Lagu okay. Apa malam ni?
3: Lagu barat kita lah, lagu Melayu ke, lagu apa?
1: Lagu barat, mancanegara.
3: Lagu barat apa ya, hasil itu aja, ini aja lah. Dari EBBA. Apa tuh, Mama Mia?
1: Mama Mia, okay. Salam-salam okay. Untuk siapa nih?
3: Ini ada Bang Iwan, Bang Iwan, Kak Belian kita, ada Kak Sarina kita, ada siapa nih, Bang Leman kita, Kak Jawa kita. Oke lah, nanti di fotokopi yang belakang.
1: Oke.
3: Selamat tugas, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar kami akan hadirkan dulu ya. Ada lagu untuk Anda dari Sonia, Benci Kusangka Sayang.

0: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, untuk yang ingin bergabung malam ini, silakan bisa request lagu mancanegara ya. Baik, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo juga Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, sama siapa ini?
1: Sama Pak Samsul di Batu Gajah.
0: Pak Samsul di Batu Gajah, baik. Pak Samsul mau dengar lagu apa nih?
1: Mau dengar lagu Scorpion.
0: Scorpion.
1: When the smoke is going down.
0: Oke. Salam-salam ya.
1: Salam-salamnya buat semua yang bergabung pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Samsul ya. Dari Batu Gajah. Kayaknya tetangganya Pak Zain ya. Baik, kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam kembali. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik.
2: Lagu Fly dari Alan Walker.
0: Lagu apa?
2: Fly.
0: Fly?
2: Iya.
0: Yeah. Mau fly kemana nih?
2: Baik ke Petubi.
0: Kalau udah bisa play jangan dekat-dekat lah, agak jauh sedikit.
2: Tadi siapa maknani ke Korea ya?
0: Korea dia. Jangan kalah sama maknani.
2: Kapan nyampe itu besok?
0: Iya, 2 hari lagi lah. Nanti malam juga nyampe kayaknya.
2: Pak Hedir mana yang gabung ya?
0: Pak Hedir?
2: Ya, Pak Nani Bungkis gitu.
0: Oh, udah lama gak gabung nih.
2: Ke Korea.
0: Oh, mungkin. Atau ke India mungkin. Atau Jepang.
2: Mau jumpa jam ini sama Kumuda yang pemain bola.
0: Oh iya, baik. Mario, lagunya apa tadi Fly ya? Dari siapa?
2: Dari Alan Walker.
0: Alan Walker, oke. Salam-salamnya untuk siapa
2: salamnya
0: nih?
2: Salamnya ada Pak Samsul di Batu Gajah, Bang Jais, Mak Nani, Pak Zainuddin, ada Pak Herman, ada Darsati, Linda, Diona, Piola, ada Pak Samsul di Midai, ada Hani, Kak Emma. Buat Mbak Dedia, apa?
0: Ada Mbak Almira.
2: Buat Mbak Ampera, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bung Mario dari Batu Hitam ya. Kirain fly terbang, rupanya fly. Baik-baik. Silakan pendengar yang ingin bergabung, kita masih tunggu ya. Ingin request lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an, silakan kami tunggu Anda di 0811 7033 669. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali Bang Rindu, Memori Lewat Lagu sama Nadia yang cantik itu.
0: Sama Pak Zay yang ganteng itu, manis lagi. Senyum dulu, senyum. Senyum beneran, senyum ya, beneran. Baik. Pak Zay, mau dengar lagu apa nih?
3: Tadi udah pulang ya?
0: Udah pulang. Mau dengar lagu apa Pak Zay malam ini?
3: Lagu dari Malaysia ya. Tapi nanti yang cantik itu aja yang milih. Tapi suara cewek yang merdu sekali. Yang sedih sekali. Salam-salamnya sama Nadia yang cantik itu.
0: Terima kasih.
3: Ya harus senyum beneran ya. Pelantarnya siapa?
0: Ada Mbak Almira.
3: Almira yang cantik itu. Senyum Almira, senyum beneran ya. Ada tuh sama Bang Suherman di Padang Korak yang ganteng itu. Fotokopi yang Bang Herman ajalah. Fotokopi salam-salam yang Bang Herman sama Mama Nani Sungai Ulu tadi. Ada tu sama Pak Tarmizi di Bangka tadi, mana Bangka Belitung dari yang ganteng itu. Kut bergabung Pak Tarmizi ya. Datu sama itu takut dia tidur tu kat Belian di Tanjung Pinang, jangan tidur dulu kat Beliannya.
0: Nanti gabung dan, dia tu.
3: Ya. Yang cantik itu senyum kat Berlian, senyum, senyum Manaran. Obat ngantuk. Datu sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat, yang cantik itu senyum Purnama Sari, senyum Manaran ya, sama Bang Andi di Batam itu senyum Manaran Bang Andi ya. Yang kenteng itu. Ada tu Teteh Dina di Bogor yang cantik itu. Diona di Kupang yang cantik itu. Senyum Diona, senyum. Senyum Manaran. Datu yang dengar juga semuanya lah. Tak orang bergabung juga ya.
0: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah, permisi. Kata Diona di Kupang yang cantik itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Pak Zai dari Batu Gajah ya. Sudah bergabung. Baik, pendengar kami akan hadirkan dulu. Ada lagu permintaan dari siapa tadi? Pak Samsul di Batu Gajah ya. When the smoke is going down.
4: Okay, let's spin the house a bit. Here we go. Come on, Woody.

0: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung malam ini silakan pendengar. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar nih Daud?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Mau dengar lagu apa malam ini?
1: Ini lagunya lagu mancanegara ya?
0: Iya.
1: Lagu India-India itu bisa kan?
0: Bisa.
1: Yang minta lagu ini Mohabbatan.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salam dia untuk Bang Pitung di Kelanga. Bang Usman juga nih sama sekampung Kak Raya nih. Buat Bang Ryan tadi di Bandarsa.
0: Oke.
1: Buat Bang ini Bario tadi baru di Batu Hitam kan?
0: Iya.
1: Sama yang ganteng itu Pak Zainuddin di Batu Gajah.
0: Oke.
1: Buat keluarga juga di Klarik nih. Buat Pak Sungi, Pak Razak. Buat ini yang siapa tadi?
0: Siapa?
1: Mak Nani, Mama Nani.
0: Iya. Yeah.
1: Buat ini maklong itu maklong Is, Kak Mus, ada itu aja lah kayaknya.
0: Okay.
1: Oh ini Bang Zuherman di Padang Kura. Semoga sehat selalu dia.
0: Oke. Okay.
1: Itu aja kak.
0: Terima
1: ya,
0: kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Daud dari Raya sudah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Ruang Rindu.
0: Iya, sama siapa ini?
2: Iman. Dengan Iman.
0: Mau dengar lagu apa?
2: Lagunya kamu tahu lagu macam apa?
0: Lagunya mancanegara.
2: Mancanegara, She's Gone, oke?
0: Okay. Apa?
2: She's Gone.
0: Oh, She's Gone, oke. Okay. Nah. Salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Ini siapa nih?
0: Nadia.
2: Nadia, ya. Gimana cuaca di sana?
0: Cuaca dingin karena beberapa hari ini hujan, alhamdulillah.
2: Oh, tadi hujan ya tadi?
0: Hujan, hujan.
2: Sama tadi di Tanjung Pinang juga hujan di Batam, Karimun.
0: Alhamdulillah ya.
2: Hujan. Satu kepri, hampir satu kepri kan?
0: Hampir satu kepri hujan.
2: Oh, betul, betul. Nah, yang barusan tadi apa, Mbak?
0: Barusan ada Daud.
2: Kalau ayu kira salam kenal juga buat yang di Kabian juga di Sanjina juga buat pokoknya buat semua lah yang baru akan masuk selamat malam mbak yang ditugas selamat tugas ya
0: baik terima kasih
2: ya. Terima kasih assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita sapa kembali nih selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali rindu memori lewat lagu.
0: Sehat kamu musim-musim sejuk macam ni.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, nyaman berkucul ke rumah sejuk-sejuk kau ni ya.
3: Mana?
0: Nyaman berkucul.
3: Mana nak kucul berkucul sejuk ni?
0: Iya ke? Tapi nyaman kerja tempat hangat next.
3: Oh hangat je kat kompor mana nak kucul?
0: Tak deh. Lagu apa lah, kamu?
3: Nah, lagu Mencari Alasan lah.
0: Mencari Alasan. Banyak nula alasan.
3: Salam semua yang bergabung dari awal sampai akhir. Salam semua Nadia gitu.
0: Oke.
3: Okay. Sama Almira,
0: Iya, yeah, Almira.
3: Almira aja.
0: Betul, Almira.
3: Almira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mus sudah bergabung ya. Lagunya malam ini Mencari Alasan dari Eksis. Ah, kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
0: Oke, apa kabar orang Pering?
4: Alhamdulillah, Kak. Sehat.
0: Mau dengar lagu apa nih, Pak Supri?
4: Lagu mancanegara ya?
0: Iya.
4: Obladi Oblada.
0: Dari siapa?
4: Obladi Oblada. Oblada. Obladi Oblada, betul.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
4: Salam salamnya Kopira semua. Dia juga
0: kreator. Iya, baik.
4: Saja.
0: Terima kasih.
4: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Supri dari Pering sudah bergabung ya. Kami akan hadirkan pendengar. Ada beberapa lagu untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita bersama nanti hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk yang mau request lagu mancanegara mulai dari era 80 hingga 2000-an, kita tunggu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dah tertidur belum tadi?
1: Belum, tadi itu lagi lagu. Pergi ke belakang, makan.
0: Oh, sedap makan malam-malam. Apalagi kalau cuaca sejuk. Oh,
1: dia tahu orang nasi kutak. Orang makan pak, makan satu sari mak dia. Kata dia dekat Pinang, non. Dibawa dia ke sini, ngantar orang sebelahnya.
0: Iyalah. Kak Berlian nak minta lagu apa malam ini? Yeah.
1: Lagunya Cinta Jarak Jauh.
0: Cinta Jarak Jauh. Dari siapa tu ya?
1: Ya tak tahu lah siapa penyanyi dia. Cinta Terhalang Jarak Jauh gitu.
0: Oh, iya.
1: Ada, Malaysia kan?
0: Ada.
1: Ajalah. Salamnya kena dah malam ni fotokopi yang dah pada masuk aja tadi. Buat Kak Rodia apa Nadia ni?
0: Nadia ni.
1: Oh, buat Kak Nadia. Selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu, makasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Kak Berlian dari Tanjung Pinang tadi ya. Sudah bergabung lagunya dari Raina, Cinta Terhalang Jarak Jauh. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, masih kami tunggu di 0811 7033669 yang saat ini lagi dinas malam atau sip malam ya. Tetap semangat, mudah-mudahan aktivitasnya lancar. Untuk yang sedang istirahat, kami ucapkan selamat beristirahat saja. Baik, menantikan Anda yang bergabung pendengar malam ini ya. Kami akan hadirkan dulu lagu dari Raina, Cinta Terhalang Jarak Jauh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Ranai kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang sedang istirahat. Kami ucapkan selamat beristirahat. Untuk yang masih beraktivitas, mudah-mudahan aktivitas Anda berjalan lancar. Baik, pendengar, menemani Anda malam ini kami akan hadirkan lagu-lagu dan kami akan selingi dengan kisah inspiratif.

0: Sayang Budiman, kali ini kita akan sejenak mengikuti perjalanan seorang pemuda cacat yang tengah kelaparan dan bermaksud singgah ke sebuah rumah untuk meminta sedekah. Berhasilkah dia mendapatkan makan siangnya? Mari kita simak bersama kisahnya.
1: Rencan, Singpucan, si cacat yang tidak

dikisahkan pada suatu siang yang cerah. Seorang ibu di depan pintu rumahnya kedatangan seorang pengemis muda. Berpakaian lusuh, berbadan dekil, dan sebelah tangannya cacat. Si pemuda berkata sopan, "Ibu yang baik, bolehkah saya minta sedikit makanan dan minuman? Saya kelaparan, dari pagi belum makan. Tolong beri sedekah makanan pada orang cacat seperti saya, Bu." Dengan senyuman lembut tapi tegas, si ibu menjawab, "Boleh, tetapi engkau harus mengerjakan sesuatu sebelum engkau menikmati makanan itu. Apakah engkau sanggup?" Si pemuda pun menjawab, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus saya lakukan?" Segera si ibu menunjuk ke arah setumpuk batu bata yang ada di halaman rumah. "Anak muda, pindahkan semua batu bata itu ke belakang rumah." Dengan roman muka kaget, si pemuda menjawab, "Maaf, Bu. Bagaimana saya dapat memindahkan semua batu itu dengan sebelah tangan saya yang cacat seperti ini?" "Kalau engkau ingin makan siang, engkau harus membayar harganya. Silakan kerjakan, atau pergilah dari sini." Dengan menahan lapar yang melilit, si pemuda mulai melakukan pekerjaan yang diminta oleh si ibu. Kira-kira 2 jam kemudian, dengan peluh bercucuran, si pemuda pun menikmati makan siang paling nikmat yang pernah disantapnya dan menerima tambahan uang sebagai imbalan. Selang beberapa hari kemudian, pengemis makanan itu datang lagi ke rumah si ibu. Keluarga si ibu heran dan tidak mengerti mengapa menyuruh si pengemis cacat itu melakukan pekerjaan memindahkan batu bata kembali ke tempat semula. Tetapi si pemuda cacat itu pun dengan semangat memindahkan batu bata dengan waktu yang lebih cepat. Setelah menyantap makanan yang lezat, sambil mengantongi upah, dia mengucapkan terima kasih dan berpamitan pergi. Waktu pun terus berjalan cepat. 15 tahun kemudian, si ibu kedatangan seorang tamu muda yang mendesak ingin bertemu dengannya. Dengan mata tuanya, ditatap pemuda berpakaian rapi yang terkesan mahal di hadapannya. Dengan senyum ramah, pemuda menjabat tangan si ibu dan menyapa. "Ibu, masih ingat saya? Pemuda cacat yang puluhan tahun lalu pernah minta makan kemari." Si ibu menganggukkan kepala dengan senang. "Ya, ibu tentu ingat pada anak muda yang rajin memindahkan batu bata di rumah ini. Sekarang engkau sudah berubah. Apa yang bisa ibu bantu, anak muda?" "Saya menyempatkan diri ke sini ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu berkat pelajaran Meiyu Pai Fei De Wuchan. Tidak ada makanan gratis yang ibu berikan kepada saya waktu itu. Saya menyadari ternyata saya mampu bekerja seperti layaknya orang yang bertubuh sempurna. Mulai dari saat itu, saya bekerja keras dan bertekad untuk membuktikan bahwa tubuh cacat bukan berarti harus menunggu belas kasihan orang lain untuk memberi makan. Dan syukur, sekarang saya telah berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses." Serayah tangannya mengangsurkan selembar cek kepada si ibu. "Bu, terimalah cek ini sebagai tanda terima kasih saya. Silakan isi sendiri angkanya. Saya juga telah menyiapkan sebuah rumah peristirahatan untuk ibu memasuki masa pensiun nanti." Dengan mata berkaca-kaca, si ibu berkata, "Terima kasih atas perhatian dan niat baikmu, anak muda. Maaf, ibu tidak bisa menerima semua ini.
saya masih sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Bisa melihat kamu sukses, ibu pun ikut berbahagia. Yang penting, tularkan semangatmu pada orang lain. Ucap si ibu sambil mengembalikan cek. Pendengar yang berbahagia, sebagian besar dari kita memang tampak luar memiliki tubuh yang utuh dan sempurna. Tetapi seringkali justru memiliki mentalitas yang miskin dan cacat. Sebaliknya, walaupun secara fisik kita mungkin tidak sempurna, tetapi jika mempunyai selik kensen, mental kemandirian untuk berjuang, maka harkat diri kita sebagai manusia pasti akan terangkat. Maka begitu penting untuk memelihara kekayaan mental kita secara ketat dan konsisten, agar kita mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Budiman. Kita lanjutkan mind journey kita dengan menyusuri kawasan pantai di mana ada dua anak yang tengah berlari, bercanda, dan sesekali berselisih. Sepintas, apa yang terjadi tampak wajar-wajar saja. Tapi ketika kita mengamati lebih dekat lagi, ada beberapa kejadian menarik yang akan memberi pelajaran kearifan kepada kita. Ikuti kisahnya.

pesisir sebuah pantai, tampak dua anak sedang berlari-larian, bercanda dan bermain dengan riang gembira. Tiba-tiba terdengar pertengkaran sengit di antara mereka. Salah seorang anak yang bertubuh lebih besar memukul temannya, sehingga wajahnya menjadi biru lebam. Anak yang dipukul seketika diam terpaku. Lalu, dengan mata berkaca-kaca dan raut muka marah menahan sakit, tanpa berbicara sepatah kata pun, dia menulis dengan sebatang tongkat di atas pasir. Hari ini, temanku telah memukul aku. Teman yang lebih besar merasa tidak enak, tersipu malu, tetapi tidak pula berkata apa-apa. Setelah berdiam-diaman beberapa saat, ya, dasar anak-anak, mereka segera kembali bermain bersama. Saat lari berkejaran, karena tidak berhati-hati, tiba-tiba anak yang dipukul tadi terjerumus ke dalam lubang perangkap yang dipakai menangkap binatang. Aduh, tolong, tolong. Dia berteriak kaget minta tolong. Temannya segera menengok ke dalam lubang dan berseru. Teman, apakah engkau terluka? Jangan takut. Tunggu sebentar. Aku akan segera mencari tali untuk menolongmu. Bergegas anak itu berlari mencari tali. Saat dia kembali, dia berteriak lagi, menenangkan sambil mengikat tali ke sebatang pohon. Teman, aku sudah datang. Talinya akan kuikat ke pohon. Sisanya akan kulempar ke kamu. Tangkap dan ikatlah di pinggangmu. Pegang erat-erat, aku akan menarikmu keluar dari lubang. Dengan susah payah, akhirnya teman kecil itu pun berhasil dikeluarkan dari lubang dengan selamat. Sekali lagi, dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Terima kasih, sobat." Kemudian, dia bergegas berlari mencari sebuah batu karang dan berusaha menulis di atas batu itu. Hari ini, temanku telah menyelamatkan aku. Temannya yang diam-diam mengikuti dari belakang bertanya keheranan. Mengapa setelah aku memukulmu, kamu menulis di atas pasir? Dan setelah aku menyelamatkanmu, kamu menulis di atas batu? Anak yang dipukul tadi itu menjawab sabar. Setelah kamu memukul, aku menulis di atas pasir karena kemarahan dan kebencianku terhadap perbuatan buruk yang kamu perbuat ingin segera aku hapus. Seperti tulisan di atas pasir yang akan segera terhapus bersama tiupan angin dan sapuan ombak. Tetapi, ketika kamu menyelamatkan aku menulis di atas batu karena perbuatan baikmu itu pantas dikenang dan akan terpatri selamanya di dalam hatiku. Sekali lagi, terima kasih sobat.

Pendengar yang berbahagia, hidup dengan memikul beban kebencian, kemarahan, dan dendam sungguh melelahkan. Apalagi bila orang yang kita benci itu tidak sengaja melakukan, bahkan mungkin tidak pernah tahu bahwa dia telah menyakiti hati kita. Sungguh ketidakbahagiaan yang sia-sia. Memang benar, bila setiap kesalahan orang kepada kita, kita tuliskan di atas pasir, bahkan di udara, segera berlalu bersama tiupan angin. Sehingga kita tidak perlu kehilangan setiap kesempatan untuk merasa berbahagia. Sebaliknya, tidak melupakan orang yang pernah menolong kita, seperti tulisan yang terukir di batu karang, yang tidak akan pernah hilang untuk kita kenang selamanya.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dewasa ini, telah semakin banyak orang menyadari bahwa people skill atau interpersonal skill merupakan komponen terpenting dalam mencapai sukses dalam berbagai bidang. Dan kita tahu bahwa unsur utama dari interpersonal skill yaitu komunikasi. Maka tidak heran kalau kemampuan berkomunikasi telah diyakini menjadi soko guru atau pilar utama dalam berbagai keberhasilan, baik di bidang bisnis, karier, atau dalam keluarga. Nah, berikut ini kita akan mengikuti sebuah kisah yang menginspirasikan tentang komunikasi yang tepat pada orang yang tepat dan dalam suasana yang tepat pula.
1: Wang Ti Temung, Mimpi Sang Raja. Alkisah, suatu hari di sebuah kerajaan, sang baginda raja terbangun dari tidur malamnya. Karena mengalami mimpi buruk, yaitu semua gigi sang raja tanggal. Raja menjadi gundah. Ada pertanda apakah dengan mimpi tadi? Dengan segera, diutus seorang hulu balang untuk memanggil peramal kerajaan agar mengartikan mimpi sang raja. Setelah mendengarkan secara cermat dan teliti, dengan sedih, sang peramal berkata, "Baginda, kesialan akan menimpa paduka, karena setiap gigi yang tanggal, berarti seorang anggota keluarga kerajaan akan meninggal dunia." Mendengar perkataan sang peramal, raja marah dan memerintahkan menghukum peramal itu dengan 20 kali cambuk badan. Dengan perasaan tidak puas, sang raja memerintahkan lagi untuk memanggil peramal yang lain. Setelah mendengar penuturan mimpi sang baginda, dengan tersenyum, si peramal berkata, "Baginda raja, paduka adalah orang yang beruntung di dunia. Paduka berumur panjang dan akan hidup lebih lama dari semua kerabat baginda." Raja senang sekali mendengarnya. "Kamu sungguh peramal yang bagus dan hebat." Dan peramal pun bergembira pulang dengan membawa hadiah dari raja, 5 keping emas. Baginda dengan hati senang menanyakan pendapat penasihatnya tentang kualitas kedua peramal yang telah diuji meramal tadi. Penasihat yang telah menyaksikan peristiwa tersebut memberanikan diri berkata kepada baginda raja, "Menurut hamba, peramal pertama mengartikan tanggalnya gigi baginda sama dengan meninggalnya kerabat baginda. Sedangkan peramal kedua mengartikan baginda berumur lebih panjang dibandingkan kerabat baginda. Jadi, kedua peramal tadi mempunyai kualitas yang setara karena mengartikan sama mimpi baginda, yaitu semua kerabat meninggal dan hanya baginda yang hidup. Yang membedakan keduanya adalah cara menyampaikannya. Peramal pertama berbicara apa adanya tanpa memikirkan dampak negatifnya, sehingga baginda tidak berkenan mendengarnya dan menghukum dia. Sedangkan peramal kedua menjawab dengan cerdik dan bijak, sehingga baginda merasa senang mendengarnya dan memberikan hadiah." Pendengar yang budiman, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah tadi adalah betapa pentingnya kemampuan berkomunikasi atau communication skill. Dalam lapangan kehidupan apapun, baik bisnis, politik, sosial kemasyarakatan, hubungan antar pribadi, atau hubungan dalam rumah tangga, keterampilan berkomunikasi memegang peran sangat vital. Secara sederhana, pola komunikasi bisa dibedakan menjadi 2, yaitu pola komunikasi positif dan pola komunikasi negatif. Pola komunikasi positif hampir dipastikan mendatangkan output positif, seperti sikap kooperatif, kerjasama, kesepahaman, ketulusan, dan toleransi. Sebaliknya, pola komunikasi negatif hampir dipastikan membawa akibat-akibat negatif seperti kesalahpahaman, kebencian, kecurigaan, keraguan, permusuhan, dan dendam. Keterampilan berkomunikasi secara positif merupakan syarat mutlak bagi kesuksesan kita dalam bidang apapun. Kita harus tahu dengan siapa kita berkomunikasi, kapan, dan di mana. Komunikasi yang efektif akan menentukan tercapainya kesepakatan bisnis, pendelegasian dari atasan ke bawahan, suksesnya penjualan produk, dan berkembangnya hubungan pergaulan sosial, dan lain sebagainya. Sudah tentu, untuk memiliki communication skill, memerlukan latihan, perhatian, dan praktek keseharian secara konsisten.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya sudah seluruh rangkaian acara siaran dari Pro 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, Minggu 27 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nadia dan Almira pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita malam ini kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
3: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
1: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusenggara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
2: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Airlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
1: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
2: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, di antaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
3: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, EKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
2: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ali, saya penyanyi dan juga pencipta lagu dari Samarinda. Dan Ulun juga pendengar setia RRI Samarinda. Ulun mengucapkan selamat ulang tahun lah untuk RRI. Harapannya ke depannya untuk RRI terus bersinar, menyala jar urang tu. Habis itu terus spektakuler, bersinar selamanya. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.
1: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda, menemani Anda hingga pagi nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat di Indonesia Menyapa Dini Hari. Pastikan juga Anda tetap bersama kami di pukul 5 tersebut karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya. Tentunya juga akan kami putarkan kembali dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Seperti dini hari biasanya, saya tidak sendiri, ada Bung Hadani Sabil sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bisa terhubung dengan kami di Kopi Pro 3 nantinya. Dan pada kesempatan kali ini, Kopi Pro 3 akan membahas terkait praktik pungutan liar atau pungli parkir meresahkan masyarakat. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya, mendengar, kita bahas terkait praktik pungutan liar ya, atau pungli parkir, dan ini meresahkan masyarakat. Mungkin Anda sendiri juga pernah merasakan bagaimana meresahkannya pungli parkir ini ya. Apalagi kalau semisal, contoh sederhananya, membeli makanan yang harganya mungkin cukup murah, tetapi dengan ditambahkannya parkir ya, uang parkir ini jadi terasa sedikit mahal, pendengar. Nah, kasus terbaru ini ada di Yogyakarta, di mana pemilik usaha kuliner Bolosego, dia Lali Fardisa, ini berencana membuka food truck di kawasan Alun-Alun Kidul pada 16 hingga 20 September. Dan sebenarnya dari pengakuannya, ini sebenarnya sudah memperoleh izin untuk berjualan di dari pihak Keraton Yogyakarta. Tapi saat mulai berjualan, ini muncul persoalan terkait lahan yang digunakan. Jadi ada pengelola parkir, oknum ya ini ya, ini meminta pembayaran awalnya 2,5 juta per hari. Tapi setelah dinego-nego ya dari pemilik food truck ini, dari kuliner Bolosego ini, akhirnya disepakati 1 juta per hari, pendengar. Jadi artinya selama berjualan dari 16 hingga 20 September, artinya 5 hari, berarti untuk biaya parkirnya ini 5 juta rupiah. Mahal banget ya. Selama 5 hari 5 juta untuk uang parkirnya. Tapi dari pihak parkirnya sendiri, ini namanya adalah Suprio, memberikan versi berbeda, di mana menurut keterangannya, lokasi yang digunakan food truck ini merupakan lahan yang selama ini digunakan untuk parkir. Dan ketika lahan tersebut dipakai untuk berjualan, para jukir-jukir ini kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan dari parkir selama event berlangsung. Nah, karena itu oknum parkir ini menurutnya ini sebagai kompensasi karena lahan parkir tersebut disterilkan untuk food truck ya. Kompensasi karena parkirnya dari oknum parkirnya ini tidak mendapatkan untung, jadi ya mau enggak mau dia harus meminta 1 juta per hari dari food truck tersebut, pendengar. Nah, ini contoh di ininya aja, salah satu contohnya aja ya. Tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda terkait pungli ini? Apakah pungli parkir ya khususnya ya? Ini emang apakah ini menurut Anda cukup meresahkan sebagai masyarakat ya? Nanti atau mungkin Anda punya cerita tersendiri terkait pungli parkir ini, silakan nanti Anda bisa berkomentar di layanan telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, pendengar, akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dari Chris Dayanti.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Eis.
3: Eis, Jo, bukan Eis. Orang Sunda apa, teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
0: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Catatan Peristiwa
6: 28 September 1945, Jawatan Kereta Api Republik Indonesia didirikan setelah pemerintahan Indonesia mengambil alih kekuasaan di bidang perkeretaapian dari Jepang. Hari pendirian Jawatan Kereta Api Republik Indonesia yang kini bernama PT Kereta Api Indonesia itu lantas ditetapkan sebagai Hari Kereta Api Indonesia atau KAI. 28 September 1950, Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Namun pada 20 Januari 1965, Indonesia keluar dari organisasi tersebut sebagai bentuk protes terhadap PBB yang menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Indonesia dan Malaysia saat itu sedang terlibat konfrontasi. Meski demikian, pada 28 September 1966, Indonesia resmi kembali menjadi anggota PBB.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
10: Kami lanjutkan to the point kita, praktik pungutan liar atau pungli parkir meresahkan masyarakat, dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan pengamat hukum pidana Pak Abdul Fikar Hajar.
11: Wawancara Pro 3.
10: Pak Fikar, secara hukum, apakah parkir liar ini pada dasarnya merupakan persoalan pidana atau pelanggaran administratif saja, atau ada unsur lain yang bagaimana bisa menentukan batas masing-masing kategori tersebut?
12: Ya, oke. Parkir liar itu kan kalau disebut parkir liar itu kan artinya ada parkir resmi, kan begitu?
10: Iya.
12: Ya, kan? Ya. Nah, persoalannya adalah apakah area yang digunakan beroperasi para parkir liar itu bagian dari arena parkir yang resmi, gitu, arena parkir yang tidak liar. Gitu.
10: Oke.
12: Okay. Nah itu dulu.
10: Ya.
12: Apa namanya? Kita selesaikan. Maksud saya, nah kalau itu parkir resmi, ya artinya ada pungutan yang liar itu tadi,
10: ya
12: kan?
10: Ya.
12: Artinya dia merebut yang seharusnya menjadi jatah Pemda atau kewenangan Pemda, kan begitu?
10: Iya.
12: Iya kan anggarnya. Nah, ini seharusnya Pemda menertibkannya, ya Pemda yang punya kewenangan untuk menertibkan itu,
10: ya,
12: ya karena itu adalah area yang memang bagian dari kewenangan perparkiran di pemerintah daerah.
10: Ya.
12: Itu kalau itu memang arena parkir resmi yang dikuasai Pemda, kan begitu. Nah, tapi kalau itu tidak ada penguasanya, maksud saya tidak termasuk area yang kemudian dikenakan parkir secara resmi oleh pemerintah daerah, gitu ya. Itu kan artinya wilayah bebas gitu,
10: ya,
12: ya kan?
10: Ya.
12: Nah, biasanya ya wilayah-wilayah yang segitu secara informal itu dikuasai oleh apa istilahnya? Kalau bahasa Sunda itu namanya gegeduk. Jagoan-jagoan lah,
10: yeah,
12: kira-kira gitu, ya kan? Jagoan-jagoan di lapangan itu yang menguasai. Biasanya seperti itu. Kalau tidak dikuasai atau tidak termasuk wilayah perparkiran pemerintah daerah, gitu. Nah, sulitnya di sini, ya mereka menguasai secara liar, begitu. Makanya disebut parkir liar, ya wilayah-wilayah yang memang tidak termasuk wilayah resmi perparkiran.
10: Ya.
12: Nah, dan ini diketahui oleh biasanya pengurus setempat, gitu. Jadi pengurus wilayah setempat, umpamanya itu ada di wilayah satu wilayah kelurahan atau kecamatan apa, gitu. Nah, ini orang-orang kelurahan ini, ya para pengurus kelurahan, dan itu mengerti itu, tahu itu, tahu, tetapi mereka tidak mau menertibkan. Padahal sebenarnya itu wilayah kewenangan mereka.
10: Ya.
12: Gitu. Mestinya kan, saya tidak tahu ya, apakah tahu kemudian dia diam aja, atau secara diam-diam dia juga terima setoran. Nah, itu juga ada.
10: Nah,
12: kemungkinan itu bisa terjadi gitu.
10: Ya.
12: Artinya, orang-orang resmi, ya orang-orang yang memang menduduki jabatan entah di kelurahan, okay, di kecamatan, atau di kepolisian bahkan gitu ya, mereka menerima setoran tidak resmi dari para pemungut parkir liar ini. Nah, itu juga itu bisa terjadi seperti itu gitu.
10: Nah, itu yang sulit diberantas akhirnya gitu ya, Pak Fikar ya.
12: Betul.
10: Nah, ini bagaimana kalau misalnya memang ada temuan yang memang ada backingan atau ada yang membackup si parkir liar ini? Bagaimana dari sisi hukum pidananya?
12: Nah, itu menurut saya sudah termasuk kejahatan itu.
10: Okay.
12: Karena kan begini, ya. Karena mestinya kalaupun dia memungut parkir, ya, secara resmi mereka mestinya berkolaborasi atau kerjasama dengan pengurus wilayah setempat. Umpamanya di setiap wilayah itu kan nggak akan terlepas dari RT RW kelurahan.
10: Oh, oke.
12: Okay. Jadi sebenarnya kepala pemerintahan ini punya kewenangan, ya, dia itu area dia kalau memang berada di wilayahnya umpamanya, RT RW terus kelurahan. Nah, kelurahan ini sebenarnya bisa bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Nah, kemudian umpamanya pendapatannya dibagi dua atau gimana. Biasanya ya, kalau di DKI itu resmi. Ya, resmi mereka mengeluarkan lembaran-lembaran parkir itu.
10: Yeah.
12: Namanya karcis parkir itu dibeli tuh oleh mereka. Meskipun mereka sebenarnya tadinya berasal dari liar gitu. Tetapi kemudian mereka beli itu. Nah, beli itu kan sama dengan setor sebenarnya. Iya kan? Umpamanya beli 100 lembar. Berapa itu? Dia setor kan? Dan tinggal dia mungut ke mobil-mobil yang parkir dan sebagainya. Nah, itu biasanya seperti itu gitu. Tetapi kalau itu tidak terjadi, artinya tidak ada juga pakai karcis parkir yang resmi, tapi kemudian secara liar dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, saya juga yakin di belakangnya itu pasti ada orang resmi juga, ada pejabat
10: resmi yang diuntungkan dari ini ya.
12: Betul, yang mendapat bagian hasil itu, bagian hasilnya dapat juga itu. Saya yakin gitu. Nggak mungkin orang-orang ini berani ya tanpa ada backup dari belakang.
10: Nah
12: ini yang ini yang harus ditertibkan kalau menurut saya. Jadi para lurah, para camat itu jangan takut kalau menurut saya ya. Di inventarisir aja wilayah-wilayah yang mana masuk kewenangan kecamatan atau kelurahan dia gitu. Artinya supaya tidak timbul apa yang seperti yang saya bilang itu tadi, ada gegeduk, ada jagoan gitu. Itu kan akibat dari itu tadi, negara tidak turun. Negara dalam hal ini kelurahan maksud saya. Tangan negara tidak turun ke bawah itu. Walaupun itu kan sebenarnya wilayah ini wilayah negara semuanya. Nggak ada yang bebas dari negara ya kan. Mestinya bahwa kemudian prakteknya mereka bekerja sama dengan tukang-tukang parkir liar itu, ya itu kan sudah kerjasama, artinya sudah resmi dikuasai. Nah ini yang menurut saya tidak terjadi gitu. Nah sehingga sekarang ya banyak itu penguasa-penguasa parkir liar yang sama sekali tidak berkolaborasi dengan Pemda. Kasihan mungkin Pemdanya takut gitu. Maksud saya RT RW kelurahannya itu takut gitu sama mereka, karena mereka itu tadi yang saya bilang bergeduk gitu, dia jagoan di daerahnya masing-masing. Nah itu yang harus diteruskan itu. Kalau menurut saya diundang aja mereka, dinyatakan secara resmi. Karena itu ada di wilayah kelurahan, maka sebenarnya punya kewenangan mengelola parkir itu kelurahan. Nah kalau mereka mau kelola, silakan kerjasama dengan kita, umumnya seperti itu.
10: Gitu, Mas. Artinya kan ini yang membuat sulit untuk permasalahan parkir liar ini terselesaikan. Karena tadi ya, banyak oknum-oknum yang diuntungkan dari parkir liar ini, Pak Fikar.
12: Betul. Jadi ada wilayah-wilayah yang blank spot istilahnya, yang belum secara resmi dinyatakan sebagai wilayah parkir yang resmi gitu. Nah ini yang dikuasai oleh gegeduk-gegeduk tadi itu, oleh jagoan-jagoan tadi itu. Sehingga mereka yang memungut yang itu, yang kemudian lahirlah istilah itu tadi, parkir liar itu. Bisa jadi ya ini ini perkiraan. Di belakangnya juga ada sebenarnya pejabat resminya. Nah itu bisa jadi seperti itu gitu loh. Nah inilah yang menurut saya harus ditertibkan. Jadi kelurahan dan kecamatan lebih baik terbuka, secara terbuka pada masyarakat, bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu, kelola lah itu parkir secara benar. Kalau seperti itu kan jelas uangnya, walaupun di masuk, tidak hanya masuk ke orang per orang, tapi juga bisa masuk ke kas daerah atau kas negara, atau bahkan kas kelurahan dan kas kecamatan dan sebagainya. Kan bisa seperti itu, gitu Mas.
10: Baik.
12: Kalau ada yang mungut, ya mestinya sih seharusnya pengurus setempat tuh mengetahui gitu, ya. Nah, ya saya juga kan bisa dua nih, mengetahui secara resmi itu artinya dia harus setor ke kas daerah ya, kas kelurahan atau kas kecamatan. Tapi mengetahui tidak resmi, ya mereka tetap setor, tapi setorannya tidak masuk ke kelurahan atau ke Pemda gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Saya yakinlah setiap mereka yang menguasai area parkir gitu ya, pasti mereka bekerja sama dengan pengurus wilayah setempat gitu. Nah, kan kalau resmi yang namanya pengurus itu namanya, kalau di Jakarta PT Parkir Jaya kan begitu, kan? Ya sampai unit-unitnya ke paling bawah gitu. mereka atas nama korporasi, korporasi PT Parkir Jaya itu. Nah, tapi kalau yang tidak terjangkau oleh PT ini, oleh Parkir Jaya, umpamanya daerah-daerah tertentu atau di wilayah di luar Jakarta, gitu ya, itu pasti yang menguasai adalah nomor satu itu tadi saya bilang, jagoan-jagoan di lapangan, secara lapangan, tetapi juga ada unsur pejabat pemda, pejabat-pejabatnya.
10: Oke, okay. Ya. Oknum ya.
12: Nah, ini yang ya, nah ini yang harus diteliti. Kalau dia resmi setor ke daerahnya, ke kelurahan atau ke kecamatannya, dia artinya tidak oknum. Dia bertindak benar gitu,
10: yeah. Ya
12: kan? Mm. Artinya sebagai petugas daerah. Tetapi kalau tidak setor, nah itu oknum, iya kan? Nah, jadi dia merasa lebih jagoan dari jagoan-jagoan pemungut parkir itu tadi. Nah, kan begitu, ya. Nah, inilah yang menurut saya harus ditertibkan. Bagaimanapun juga penggunaan wilayah di satu wilayah itu menjadi haknya daerah sebenarnya, ya, pemungutan-pemungutannya. Nah, karena itu mestinya ya ketika ada parkir seperti itu diresmikan saja gitu, ya. Jadi jelas gitu, ya. Petugas parkirnya juga punya ketentraman gitu, dia bahwa dia memang resmi menjadi petugas parkir di situ, dan daerah juga mendapatkan hasil dari pungutan parkir yang dilakukan oleh para petugas parkir di bawah itu. Nah, itu kan bagus kan kerjasama seperti itu. Jadi yeah, dua-duanya bisa saling menghidupi. Ketimbang umpamanya dibiarkan gitu ya. Sementara Pemda pengurus wilayah enggak berani, akhirnya lahirnya itu jagoan-jagoan itu.
10: Oke. Okay.
12: Jagoan-jagoan itu kan polisi baru akan turun kalau ada kejadian, biasanya
10: yeah,
12: seperti itu.
10: Nah,
12: karena biasanya mereka juga store juga ke aparat keamanan.
10: Oh, kan? Naik lagi ke atas, gitu ya.
12: Nah, itu bukti itu.
10: Okay.
12: Biasanya begitu.
10: Yeah. Okay. Kalau bagaimana hukum melihat situasi ketika juru parkir liar ini mengarahkan pengendara untuk menggunakan trotoar atau badan jalan yang sebenarnya dilarang? Ini kan artinya dua-duanya juga melanggar ketentuan.
12: Iya, yeah, yeah, itu pasti. Karena yeah, badan jalan itu bukan tempat parkir, kan begitu?
10: Iya.
12: Ya kan? Nah, jadi kalau yang masyarakat itu mau disurut itu, ya itu bodoh. Karena nanti kalaupun ada penindakan, yang ditilang ya yang pemilik kendaraan.
10: Iya.
12: Tukang parkirnya tidak tanggung jawab apa-apa, kan begitu? Iya kan? Nah, makanya kalau menurut saya, kalau disuruh parkir di tempat yang terlarang, itu jangan mau. Ya, apapun alasannya itu jangan mau. Karena itu pasti pada satu saat atau pada satu waktu akan ada penertiban oleh kepolisian, dan itu pasti kena tilang tuh yang begitu-begitu.
10: Yeah.
12: Ya, yang parkir-parkir di atas gili-gili, di atas trotoar,
10: segala
12: macam, itu pasti kena tilang tuh.
10: Baik.
12: Begitu.
10: Iya. Baik, mudah-mudahan ini bisa cepat mendapat solusi ya, Pak Fikar ya, karena sebenarnya permasalahan parkir liar ini bukan hanya satu daerah saja, tapi mungkin juga di beberapa daerah atau bahkan sudah menjadi nasional ya, untuk permasalahan parkir liar ini yang tentunya merugikan masyarakat, merugikan pengusaha, UMKM, dan lain-lain ini. Terima kasih waktunya untuk RRI, Pro3, sehat dan sukses selalu, Pak Fikar. Dengar pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar ya, kami berbincang atau melengkapi tuduh poin kita praktik pungutan liar atau pungli parkir ya, yang meresahkan masyarakat.
13: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita telah masuk di segmen Kopi Pro 3. Dan bagi Anda yang mau interaktif, yang ingin berinteraktif bersama kami terkait tema kita pada dini hari ini, yaitu praktik pungutan liar atau pungli parkir meresahkan masyarakat, bisa melalui layanan telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, itu tadi obrolan Bung Lukman ya bersama pengamat hukum pidana Pak Abdul Fikar Hajar. Dan memang sebenarnya parkir liar ini sudah ada sanksi pidana ya, kalau semisal disertai dengan pemerasan. Dan berdasarkan aturan KUHP nasional yang berlaku mulai Januari 2026 kemarin, ini juru parkir liar yang menarik pungutan dengan cara memaksa ataupun mengancam atau menggunakan kekerasan dapat dijerat pasal pemerasan dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara, pendengar. Bukan hanya itu saja, ada penindakan administratif juga, di mana pemerintah daerah melalui Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan atau Dishub ini bisa rutin menggelar operasi pemberantasan pungutan liar terhadap koordinator maupun jukir liar. Nah, apakah dari Anda sendiri pendengar juga pernah merasakan parkir liar ini atau pungli ini? Kita berbicara yang liar ya, bukan yang resmi ya. Kalau yang resmi memang sudah bekerja sama dengan Dishub dan juga pemerintah daerah setempat ya, dan itu mungkin kalau semisal kita membayar parkir pun juga nantinya uangnya akan disetorkan ke kas daerah, dan bisa saja itu nantinya kembali ke diri kita sendiri. Tetapi yang menjadi masalah adalah parkir liar ya, yang tidak menyetorkan uang hasil parkirnya tersebut kepada kas daerah dan dijadikan ladang cuannya untuk diri pribadi, seperti itu pendengar. Dan mungkin kalau semisal ada apa-apa terkait kendaraan kita, para parkir liar ini tidak bertanggung jawab, pendengar. Semisal helmnya hilang atau bahkan motornya hilang, ya sudah, dibiarkan saja, mereka tidak bertanggung jawab, bahkan malah kabur. Seperti itu. Kita coba ya, ada Bu Ria di Tebet. Coba sapa pendengar, ada Bu Ria. Selamat pagi, selamat dini hari, Bu Ria.
1: Selamat malam menjelang dini hari, Bung Wisnu Wardana. Selamat hadir ya.
0: Iya,
1: selamat juga pagi. Pengacara yang handani stabil juga ya. Pasti Mbak Mutianya sedang libur ya.
0: Iya.
1: Selamat ya. Terus, sama tim redaksi yang lagi bertugas ya pada malam ini.
0: Silakan.
1: Memang ini Bang Wisnu Wardana, kita bicarakan praktik pungutan liar atau pungli parkir resahkan masyarakat nih.
0: Yeah.
1: Ya, memang enggak Bang, kalau di tampak kayak di sasah gitu ya, kayak di mall per jam itu kan dia waktu ini kan. Ini namanya asal-asalan lah. Kita kan memang kadang-kadang tidak mau tahu lah, helmnya hilang lah, itu orang motor pun bisa hilang kan, parkir apa namanya kayak gitu ya namanya kan. Namanya apa namanya Bang? Ya pasti itu mengapa pungli itu parkirnya sangat meresahkan. Ya karena pemerasan terkedok jasa, ya kan?
0: Yeah.
1: Banyak juru parkir atau jukir liar yang muncul secara mendadak saat pengendara ingin keluar tanpa benar-benar membantu mengatur kendaraan. Dalam beberapa kasus, mereka penerapan tarif tidak wajar atau tembak tarif lah secara sepihak di kawasan wisata ataupun di area publik begitu kan, pasti ada dampak buruknya bagi UKM ya enggak, yang bisnis apa itu keberadaan pungli parkir di depan apa namanya, di depan minimarket atau warung makan lah, membuat konsumen enggan berkunjung ya, maksudnya kan konsumen merasa hak kenyamanan mereka terganggu lah, yang pada akhirnya menurunkan omset pelaku usaha itu retail lah dan guna. Jadi yang kita bicarakan gini ya, kita ambil aja lah Bang Wisnu Wardana ya, pasti kita ambil namanya langkah solusinya untuk mengatasi masalah ini adalah digitalisasi sistem perkiraan lah ya. Terus apalagi penegakan hukum tuh konsistennya bagaimana ya kan, berdaya dan pembinaan jukirnya ya kan. Sebagian jukir itu lihat tuh terdesak lah oleh masalah ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja. Pemerintah daerah perlu merangkul mereka untuk dibina, diberikan seragam resmi serta digaji secara layak agar menjadi bagian dari petugas perparkiran yang saya kan. Kita kalau mau mana-mana takut-takut juga ya. Oh, mau makan di sana, iya parkirnya enggak beres nih. Kita enggak aman juga kan ya. Memang ya kita jaga-jagalah gitu Bang.
0: Oke. Okay, nah,
1: itu dapat saya komentar ini. Yeah. Terima kasih banyak Bang Wisnu Wardana. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Iya. Menarik ya pernyataan Bu Ria ya. Ada yang mungkin ada tukang parkir yang liar, tetapi itu karena keadaan terdesak ya, kondisi ekonomi yang tidak memadai, kondisi ekonomi yang kurang, dan itu memaksanya untuk menjadi tukang parkir liar karena tidak ada opsi pekerjaan yang sesuai dengan skillnya mungkin, atau tidak ada kualifikasi yang dapat menerimanya, jadi ya terpaksa menjadi tukang parkir liar seperti itu. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kalau keadaannya seperti tukang parkir liar tersebut menjalankan jasanya seperti mendorong motor kita, menarik motor kita saat mungkin kondisi ramai, membukakan jalan atau menjaga barang-barang di motor kita dengan aman, apakah itu juga menurut Anda patut diberikan uang untuk parkir liar tersebut? Saya ingin mendengar pendapat Anda. Ada Pak Arman di Kaltim. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Arman.
2: Selamat pagi, Bung Wisnu.
0: Iya, selamat pagi. Gimana kabarnya, ya, Pak Arman di Kaltim?
2: Kabarnya hujan belum ada deras, tapi ada satu kali kemarin.
0: Udah hujan ya, Pak Arman ya?
2: Hari Jumat, Jumat tadi.
0: Saya, tapi bagaimana kabar kondisi kabut asapnya? Apakah sudah mereda?
2: Kabut asapnya mereda, tipis sudah.
0: Sudah mereda. Ini karena hujan ini atau memang sebelumnya sudah mereda nih?
2: Tipis-tipis Bung, itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Baik, karena ya pengaruh ada angin, karena hujan juga hari Jumat kemarin kan.
0: Alhamdulillah. Oke.
2: Dan pembakaran lahan juga kan sudah banyak yang dipadam-padamkan itu.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Udah mulai mereda ya berarti ya Pak Arman ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, silakan.
2: Ya tetap waspada aja kabut asap itu kan karena bahaya, udaranya harus pakai masker.
0: Iya. Oke. Okay. Baik Pak Arman. Silakan tentang terkait tema kita.
2: Ya, oke. Okay. Tentang jukir ya. Sebenarnya yang dimaksud dengan jukir ini apa sih? Jukir liar, ini di mana sih posisinya? Nah, kalau dia melanggar ketentuan ya sanksi hukum tegas. Kebanyakan sanksi hukum itu tidak tegas. Dan satu hal yang paling meresahkan itu yang bikin-bikin toko-toko, warung-warung, kios-kios atau apapun itu mengadakan event, itu lahan parkirnya nggak ada. Nah, kemudian membuat warung atau kios itu mepet di pinggir jalan.
0: Oke.
2: Bahkan setengah meter dari trotoar atau bahu jalan. Kalau trotoarnya nggak ada kan bahu jalan. Nah, itu sengaja seperti itu. Jadi bingung kalau kang mau belanja tuh kemana parkirnya. Apalagi rumah makan yang rame-rame.
0: Jadi mau tidak mau ya Pak Arman ya?
2: Nah, itu parkir ke tempat orang. Nah, orang misalkan kan dia punya lahan tuh nganggur. Kemudian diberdayakan masyarakat situ untuk parkir, bayar di situ. Ya wajar kalau mau masuk parkir ya bayar.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu jangan dikatakan
0: pungli.
2: Pungli,
0: Okay.
2: Karena itu istilahnya lo parkir bayar, kalau enggak ya udah terserah. Makanya yang memiliki usaha itu lahan parkir itu dulu yang utama. Artinya kalau mau punya mobil itu, punya motor itu, lahan parkirnya dulu ada di rumah. Istilahnya kayak itu berpikir seperti itu Bung Wisnu.
0: Baik.
2: Nah, kalau di Samarinda parkir itu ini di teras Samarinda itu parkirnya agak jauh. Nah, itu 4.000 itu kalau masuk itu satu motor.
0: Waduh.
2: Nah, ada yang dekat-dekat dari situ. Nah, itu kan 10.000 itu 100 meter. Tapi itu lahan pribadi.
0: Oke. Okay.
2: Banyak orang mempermasalahkan itu kalau di sini. Nah, orang bayar, ya masuklah. Kalau nggak mau 10.000 ya nggak usah. Kalau saya sih berpikirnya seperti itu. Karena saya perhatikan itu kan lahan orang, lahan pribadi. Itu bukan pungli itu.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian taman-taman di sini kuperhatikan itu nggak ada tempat parkirnya. Nah, itu yang susahnya, Bung Wisnu.
0: Okay.
2: Karena bangunan-bangunan itu rapat-rapat, dekat-dekat. Kemudian dengan bahu jalan itu setengah meter, ada yang satu meter. Jadi lahan parkirnya nggak ada. Intinya di situ dulu, jangan menyalahkan jukir.
0: Oke.
2: Okay. Tapi yang mengenai yang mengenai yang di tema dibahas oleh Bung siapa tadi itu yang tadi?
0: Bung Lukman dengan
2: itu bukan kesalahan daripada jukir itu kesalahan dari pengelola. Harusnya kan parkir itu benar-benar disediakan.
0: Okay.
2: Kalau memang parkir itu ada, ditulis baleho, banner atau spanduk parkir gratis, parkir berbayar, kan mobil 10.000, motor 2.000, kan kayak gitu jelas.
0: Oke, baik. Nah,
2: seperti itu. Jadi jangan tutup mata kita. Kita harus jelas segala sesuatunya.
0: Tapi kalau menurut Pak Arman, yang pungli ini seperti apa? Pungli apa namanya, parkir liar ini yang asli itu seperti apa?
2: Misalkan satu pasar nih. Pasar ini milik pribadi nih, aku punya pasar nih. Tapi pasar gue itu gak punya lahan parkir, luas memang. Jadi jukir itu ada 10 orang, dia berbaris di depan, di trotoar itu dibarisinnya. Nah itu namanya jukir. Tapi dia pakai seragam dishub. Saya di sini sering lihat itu, dia pakai oranye gak itu, dishub. Ini yang gak bener, ini berarti dishubnya ini yang gak bener. Ini melegalkan parkir di bahu jalan, di trotoar jalan. Memang orang keperluan ke pasar, kayak gitu, itu yang salah. Nah itu yang disebut jukir. Kalau orang ke pasar malam, kan dia tiap malam tuh, misalkan malam Sabtu, malam Minggu, nah dia parkir tuh, dia jagain motor orang untuk mengatur lalu lintas, itu sah, itu bukan pungli. Seperti itu, tunggis tuh. Kalau di sini seperti itu, saya perhatikan.
0: Oke, baik Pak Arman, terima kasih.
2: Oke,
0: atas pandangannya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau menurut Pak Arman, dari pihak pengelolanya yang mungkin perlu diperbaiki lagi supaya tidak menjadi kesalahpahaman ya terkait jukir liar ini, pendengar. Kita beralih ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi.
3: Selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi. Gimana kabar baik di Makassar Pak?
3: Kabar baik, belum ada hujan nih, sudah ada 6 bulan tidak ada hujan.
0: Oh iya, ditunggu hujannya nih.
3: Sekali okay. Hujan banjir itu.
0: Ya Allah, semoga tidak terjadi lah tahun ini. Oke, Pak Wibi silakan terkait tema kita.
3: Kalau soal parkir, itu saya nggak peduli bang, mau parkir liar, mau parkir resmi. Pokoknya kalau soal parkir, motor di depan toko-toko itu ya, ada orang datang minta uang, saya kasih. 2.000 kok mau ribu sih? Itu saya pendisi saja.
0: Oke.
3: Ya, tidak seperti di media sosial saya lihat itu. Istrinya lapor sama suaminya, minta uang parkir. Suaminya berterak-terak, aduh. Malu lah kalau begitu, cuma 2.000 saja. Saya simpel saja kok.
0: Oke.
3: Okay. Kalau datang orang, saya mau pergi terus datang anak muda, saya tahu dia mau minta uang. Istilahnya uang parkir, walaupun dia pagi, saya kasih. Saya sudah kasih, saya pergi aman lah.
0: Okay.
3: Saya malu kalau gara-gara uang 2.000 itu.
0: Jadi Pak Wibi nggak merasa apa ya, nggak merasa dirugikan atau apa ya seperti enggak. Itu ya?
3: Nah, saya tahu juga mereka juga butuh uang, cari pekerjaan sulit.
0: Oke, okay, baik.
3: Jadi saya kasih 2.000 lah. Tidak ada lagi ribut-ribut kalau soal parkir liar, parkir tidak liar. Yang penting jangan ribut lah, apalagi. Di tempat umum seperti di YouTube itu berterak-terak itu suaminya. Makasih.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Iya, ada berbagai macam pandangan ya dari beberapa pendengar ini. Ada yang mungkin mendukung dari parkir, pihak parkir yang nggak tahu ini liar atau tidak ini, tapi yang pasti merasa terbantu dengan adanya tukang parkir tersebut karena menjagakan motornya. Tapi nggak tahu kalau semisal motornya itu amit-amitnya hilang atau barang-barangnya hilang juga, nggak tahu juga ya nantinya bagaimana itu kedepannya. Kita coba ke gatekeeper ya, ada WhatsApp yang mungkin dapat dibacakan oleh Bung Sabil. Selamat pagi Bung Sabil, gimana nih?
4: Ya selamat pagi Wisnu dan pendengar Kopi Pro 3. Saya akan bacakan beberapa pesan WhatsApp yang masuk ya, komentar dari Anda di chat WhatsApp Pro 3. Ini pertama saya bacakan dari Pekanbaru, dari Pak Kadarisman. Mengenai praktik pungli parkir meresahkan masyarakat, hal ini merupakan tugas kepolisian untuk memberantasnya. Jangan biarkan pungli ini semakin meluas atau merajalela. Para pelaku pungli ini biasanya bekerja sama dengan oknum aparat tertentu dengan cara menakut-nakuti korbannya.
0: Oke.
4: Sangat memalukan pelaku pungli ini. Dan kemudian yang kedua ada dari Pak Iman di Tegal. Pungli ini adalah perusak mental generasi bangsa, cikal bakal korupsi dan nanti bisa apa ini regenerasi. Dan juga dipastikan selamanya demikian. Jadi mungkin maksudnya jadi lingkaran setan ya, ada terus ada terus. Karena sistemnya harus ditegakkan perda perparkiran di lokasi tersebut dengan pihak yang berwajib. Selanjutnya terakhir ini ada Bulion dari Palangkaraya yang menyebut ini memang sering terjadi, parkir liar biasanya di tempat seperti pasar yang dibuka sampai malam tanpa ada tiket yang resmi. Dan biasanya dibagi-bagi itu untuk mengelola biaya-biaya yang tidak jelas, sangat sering mengganggu dan seringkali ada di depan ATM juga.
0: Iya.
4: Demikian Wisnu. Baik. Komentar dari pendengar kita di chat WhatsApp.
0: Baik, terima kasih Bung Sabil. Ya, pendengar, itu ada beberapa komentar dari WhatsApp ya yang mengatakan bahwasanya memang pungli ini nantinya bisa menjadi mengakar ya ke generasi-generasi selanjutnya kalau tidak diberantas. Dan tentunya ini mungkin, bukan mungkin sih, memang merugikan bagi pelaku-pelaku usaha kalau semisal ada parkir-parkir liar di depannya. Karena sebenarnya 2.000 itu memang sedikit, 2.000 atau 3.000 atau 5.000 itu memang sedikit ya. Cuman bagi pelaku usaha dan juga pembeli mungkin bisa saja ini merasa terbebani kalau semisal seringkali datang ke tempat tersebut untuk membeli makanan ataupun membeli barang atau sesuatu ya, sehingga harus membayar lebih. Baik pendengar, kita cukupkan di sesi pertama ya. Kita nanti lanjut di sesi kedua. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat terlebih dahulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana bantuan pangan beras dari pemerintah untuk alokasi tribulan terakhir tahun ini dipastikan akan tepat sasaran sesuai dengan data dari Kementerian Sosial. Laporan selengkapnya oleh Rosihan Anwar.
1: Alhamdulillah untuk kali ini saya sebagai ojek online dari Purworejo merasakan terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo Subianto telah membantu kita dapat bantuan beras premium. Ini sangat berguna sekali untuk
2: menuju tribulan keempat tahun ini. Direktur Utama Perumbulok, Letjen Purnawirawan TNI Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, Perumbulok yang mendapat instruksi khusus untuk menyalurkan bantuan sosial atau bansos lewat program bantuan pangan beras akan memastikan beras yang disalurkan tepat sasaran. Khususnya untuk bantuan triwulan terakhir tahun ini, yaitu periode Oktober hingga Desember mendatang. Hal itu disampaikan Ahmad Rizal Ramdhani ketika kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan Yogyakarta.
3: Sesuai arahan Bapak Presiden, harus betul-betul diberikan kepada yang berhak. Jadi tidak boleh salah sasaran, dan betul-betul harus tepat sasaran sesuai dengan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Jadi semua penerima bantuan manfaat ini adalah yang masuk datanya dari Dinas Sosial.
2: Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan data yang diterima Bulog berdasarkan hasil verifikasi dari Kementerian Sosial. Selain itu, Bulog juga mewajibkan warga penerima manfaat memiliki barcode atau kode batang khusus yang menandakan yang bersangkutan masuk dalam desil 1-4.
3: Setiap penerima manfaat itu harus membawa surat undangan. Nah, surat undangan itu yang menyerahkan adalah teman-teman dari kepala desa, ya, Pak Kepala Desa, dan datanya dari kepala desa, desil 1-4 itu. Dan itu masing-masing penerima manfaat sudah ada daftar namanya dan barcode-nya. Nah, nanti kita tinggal cocokkan dengan aplikasi yang diberikan ke kami. Setelah difoto, sudah clear and clean, baru bisa diserahkan ke yang bersangkutan.
2: Ketika melakukan kunjungan ke Purworejo, Jawa Tengah, Bulog juga sempat menyalurkan bantuan beras premium bagi pengemudi ojek online. Marianto, Koordinator Paguyuban Ojek Online Purworejo, merasa bahagia karena kali pertama ojek online menerima bantuan beras kualitas premium.
4: Mas, sebelumnya memang jarang ya beli beras jenis premium?
1: Kalau sebelumnya mungkin hampir nggak pernah, Mas.
4: Nggak pernah ya? Berarti ini baru pertama kali mencicipi beras premium ya?
1: Iya. Sebenarnya kalau hari-harian biasa itu kemungkinan ya kita kan di desa, berasnya mungkin ya umumnya yang dari sawah biasa itu, Mas.
2: Direktur Utama Perumbulok secara simbolis menyerahkan bantuan kepada 262 penerima bantuan pangan di Purworejo atau setara dengan 7.860 kg beras. Total bantuan yang disalurkan mencapai 3.118 ton bagi 103.950 penerima yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana RS Bhayangkara bersama Yayasan Lumbung Kebaikan Kediri memberikan layanan kesehatan gratis untuk ratusan lansia di lereng Gunung Wilis. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
1: Untuk memperingati HUT ke-55 Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dan HUT ke-4 Yayasan Lumbung Kebaikan sebagai ratusan lansia di lereng Gunung Wilis menerima bantuan layanan kesehatan secara gratis pada agenda bertajuk Festival Bakti Kebaikan di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, Kombes Pol Dr. Eliani SPOG K.Opsos mengatakan bahwa kegiatan ini diyakini sebagai rangkaian dari acara Milad ke-55 RS Bhayangkara Kediri dan Milad ke-4 Yayasan Lumbung Kebaikan. Menurutnya, langkah ini juga sekaligus menjadi bagian dari pengabdian anggota Polri kepada masyarakat di pelosok daerah.
2: Kami sangat berterima kasih dengan Lumbung Kebaikan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Bhayangkara Kediri melakukan bakti kesehatan untuk memberikan banyak manfaat ke masyarakat Desa Pamongan dan Kecamatan Mojo ini. Oh, mudah-mudahan kerjasama Lumbung Kebaikan dan Rumah Sakit bisa berlanjut ke depan untuk memberikan manfaat yang lebih baik untuk masyarakat sekitar.
1: Ditambahkan oleh pimpinan Yayasan Lumbung Kebaikan, Fuad Fauzi, dengan digelarnya program ini diharapkan bisa ikut mempererat ukhuwah persaudaraan dan memberi manfaat secara luas bagi masyarakat.
3: Sebagai bentuk perhatian, kasih sayang, ukhuwah kita semuanya untuk panjenengan yang ada di sini. Jadi meskipun daerahnya tadi dokter bercerita, kok ada ya di puncak, di gunung-gunung begini, pemukiman, gitu. Alhamdulillah, jenengan jangan merasa sendirian, jangan merasa kesepian, kami semua hadir di sini untuk peduli, untuk pengen sambung silaturahim dengan panjenengan. Okay? Dan dari kami, nomornya yang kami harapkan, gak banyak, hanya satu mawon. Doakan kami semuanya sehat, istiqomah, terus bermanfaat, terus bisa melayani gitu ya.
1: Diketahui, pada akhir kegiatan seluruh peserta pengumpulan gratis di Desa Pamongan Kediri ini juga menerima bingkisan sembako. Ayu Citra melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Ardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pagi saya setengah.
1: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Kata tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
1: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, keberadaan pungutan liar atau pungli tak lekang oleh waktu. Biaya tambahan tak lazim masih ada dan mengganggu usaha, baik skala besar maupun usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Baru-baru ini, biaya parkir motor di salah satu kafe di Jakarta Selatan ditarik hingga Rp150.000. Hal serupa juga terjadi di Yogyakarta, tetapi menimpa pemilik usaha yang berjualan di sekitar alun-alun Yogyakarta yang mendapat tarikan hingga Rp2.5 juta perharinya saat berjualan. Kami sudah tersambung bersama dengan anggota DPRD DKI Jakarta, Pak Muhammad Taufik Julkifli.
1: Wawancara Pro 3.
2: Assalamualaikum Pak Taufik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar sehat ya Pak Taufik? Ya.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Ya. Pak Taufik, kalau kita lihat ini kan upaya Pemprov DKI sudah berkali-kali ya melakukan penertiban parkir liar, tetapi kasusnya ini terus muncul gitu. Bagaimana menurut DPRD? Apakah ini menunjukkan kegagalan?
3: Pindah dulu ya.
2: Iya.
3: Saya pindah ke tempat agak berisik.
2: Oke. Okay.
3: Ya, gimana Mas?
2: Iya, Pemprov DKI kan sudah berkali-kali Pak melakukan penertiban parkir liar ya, tetapi kasusnya masih aja terus bermunculan. Dan bagaimana menurut DPRD? Apakah ini menunjukkan kegagalan penegakan hukum, kegagalan penyediaan ruang parkir, atau kegagalan desain kebijakannya, Pak?
3: Ya, ada beberapa ya. Jadi tidak bisa kita lihat satu hal karena tadi kegagalan dari penegakan hukum beberapa karena tidak bisa tegas terhadap oknum-oknum yang punya backing kuat gitu, kira-kira ya. kemudian yang kedua juga memang keterbatasan lahan parkir tidak bisa kita pungkiri. Jakarta makin lama makin padat. Misalnya kasus terakhir ya di Gunadarma Senopati itu ada parkir yang mana sebenarnya tidak, lahan parkirnya sedikit ya. Jadi kemudian si pemilik kafe atau pemilik usaha di sana itu menyerahkan begitu saja ke pihak ketiga dalam tanda kutip. Yang ternyata pihak ketiga itu kan cuma diduga sebagai cuma calo aja yang tidak memiliki tempat parkir sebenarnya. Walaupun masih kita teliti lagi ya, masih kita cari tahu seperti apa sebenarnya. Itu ya. Jadi tidak bisa dilihat satu dimensi. Kelihatannya ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan dari perparkiran di Jakarta ini.
2: Iya. Ya. Artinya memang dari DPRD mencium Pak adanya oknum-oknum yang membackingi jukir liar ini. Pak Taufik.
3: Itu suatu apa namanya?
2: Rahasia umum.
3: Rahasia umum itu ya. Tapi sekarang memang sedang ada pansus ya, panitia khusus perparkiran di DPRD DKI. Ini sudah dua kali kita bikin ya. Yang intinya itu kelihatannya akan merevisi Perda, peraturan daerah tentang perparkiran. Nomor 5 tahun 2012 kalau nggak salah ya. Itu akan dibuat lagi atau direvisi lagi sehingga bisa menjangkau secara hukum masalah-masalah yang timbul kemarin itu ya.
2: Iya.
3: Kira-kira seperti itu.
2: Ini kan tadi beberapa kasus yang kafe di Gunawarman ini kan hanya beberapa kasus saja, tapi terdapat ribuan laporan masyarakat terkait dengan parkir liar di Jakarta, entah itu di badan trotoar ataupun yang parkir liar di retail minimarket gitu ya. Dan juga usaha UMKM. Ini bagaimana Pak Taufik, selain tadi pengawasan dan juga penegakan hukumnya yang tadi seperti kucing-kucingan ini dengan petugas, Pak Taufik.
3: Ya, jadi tadi ya kita harus berangkat dari satu perangkat hukum dulu yang tegas ya, baru kemudian nanti maksudnya lebih tegas ya, lebih rinci, baru kemudian kita bisa menjat atau minta supaya penegakan hukum ini sesuai dengan dengan peraturan ada gitu kan. Jadi antara lain kelemahannya ya tentang tarif misalnya, tarif parkir itu memang kan sesuatu yang seharusnya dia agak fleksibel ya. Jadi kemarin ada ribut-ribut tentang bahwa ternyata Pemprov mau menerapkan 60.000 ya per jam itu kan. Itu memang belum ada di perdanya, belum ada, tapi kemudian itu masih merupakan usulan, usulan dari Dinas Perhubungan sebenarnya, yang mana belum dibicarakan dengan DPRD dan lain-lain. Nah, jadi karena masih tidak ada peraturan yang fix, yang pasti, yang tetap, jadinya agak berantakan lah kira-kira gitu ya. Nah, ini yang kita kejar adalah itu. Jadi bagaimana peraturan yang sekarang ini, yang akan digodok ini, revisi dari Perda Perkawinan kemarin bisa lebih menjangkau hal-hal yang munculnya belakangan sebenarnya. Misalnya seperti ini, seperti supaya tidak bocor sebenarnya parkir itu harusnya cashless ya. Jadi tidak uang gitu, cash gitu kan. Nah, ini diharapkan bisa mengurangi kebocoran. Jadi kalau misalnya cashless kan ya mau nggak mau dia
2: langsung masuk ke
3: masuk ke kas DKI Jakarta gitu misalnya. Atau kemudian tentang masalah ini juga ya, ada kan ada parkir, ada off street, ada on street ya, ada yang di jalan ya, itu memang punya Pemda DKI Jakarta. Kemudian ada yang di gedung-gedung, di mall-mall atau di restoran yang lain ya, yang punya tempat itu kemarin temuan dari pansus parkir bahwa bukan hanya juru parkir liar yang kecil-kecil yang di jalan-jalan yang mintanya 20.000 atau 30.000, 50.000, tapi justru kebocoran itu banyak juga yang di mall-mall atau di pengelola parkir. Nah, karena mereka itu tidak melaporkan yang sebenarnya. Misalnya ada 1.000 mobil yang parkir, tapi yang dilaporkan ke Pemda DKI Jakarta atau ke Bapenda ya, Badan Pendapatan Daerah, itu cuma 200. Nah, itu perlu di ini kan. Ya, perlu di.
2: Berarti masih ada celah kan dari sistem itu ya, Pak Taufik ya?
3: Karena memang itunya juga digitalisasinya belum
2: sempurna bagus, ya.
3: Itu yang juga kita akan ini kan. Jadi sebenarnya dari parkir ini, apalagi Jakarta ya yang sudah penduduknya di atas 10 juta dan kemudian kendaraannya tuh sekian ratus ribu setiap hari, itu sebenarnya potensi dari pendapatan asli daerah dari parkir itu sangat besar sebenarnya. Tapi sekarang masih tidak sesuai dengan yang diharapkan, jauh di bawah yang diharapkan. Tadi karena satu ya, tadi karena yang ada orang-orang kuat gitu ya, yang menguasai. Kemudian juga yang kedua, banyak kecurangan. Kecurangannya bukan
2: oknum apa?
3: Kalau saya,
2: oknum APH atau ormas, Pak?
3: Apa nu?
2: Oknum APH atau ormas?
3: Ya itu.
2: Apa dua-duanya?
3: Ada macam-macam. Ya. Saya nggak bisa, nggak bisa ini ya. Itu mungkin harus dilihat dari hukum ya. Jadi maksudnya kita nggak bisa nuduh juga, tapi kemudian kita lihat fakta di lapangan saja bahwa ada tempat-tempat yang sepertinya tidak tidak dapat dijangkau oleh oleh Dinas Perhubungan ya, dalam hal ini adalah UP Perparkiran seperti itu. Jadi kembali ini jadi yang pertama kita kejar adalah bagaimana memang peraturan tentang perparkiran Perda Perparkiran Jakarta itu dibuat ini dulu ya, dibuat yang bagus dulu, yang fix. Dari situ baru kemudian ketika sudah berjalan diimplementasikan, ternyata kemudian ada apa tadi kecurangan-kecurangan atau kemudian ada pelanggaran, kita bisa lebih kuat untuk bisa menegurnya atau bahkan membawanya ke ranah hukum, ke polisi dan lain-lain.
2: Ya.
3: Yeah. Juga kita sudah menyadarinya ya bahwa adanya juru parkir liar itu tidak semata-mata karena kemudian mereka memang tidak tertib atau mereka melakukan pemerasan ya dalam tanda kutip, tapi memang menyangkut juga pada lapangan kerja ya. Jadi mereka itu memang menganggur, kemudian nggak ada pekerjaan, akhirnya kemudian yang mudah mungkin menjadi dalam tanda kutip preman parkir lah gitu ya. Jadi menarik parkir pada jalan-jalan yang sebenarnya tidak untuk guna untuk parkir gitu ya, atau kemudian di depan Indomaret atau Alfamaret ya.
2: Iya.
3: Yang mana sebenarnya itu peraturannya tuh
2: nggak boleh kan Pak ya?
3: Itu sebenarnya gratis, ya. Nggak boleh
2: itu
3: sebenarnya.
2: Karena itu udah dari minimarket itu kan sudah membayar retribusi parkir ya ke Pemda ya Pak ya?
3: Iya, jadi harusnya dia kita gratis di situ harusnya.
2: Okay.
3: Ya, harusnya penumpang gratis gitu ya, karena itu adalah fasilitas dari Indomaret. Pastinya seperti apa ya, tapi di Pemda itu ada.
2: Ya. Ada,
3: ya,
2: iya.
3: Ada, ya.
2: Iya.
3: Ya. Jadi memang masalahnya lebih jauh daripada bagaimana memberantas parkir liar, bukan begitu ya. Karena bagaimana menyalurkan atau menyediakan pekerjaan lah untuk mereka gitu ya, seharusnya seperti itu. Secara humanis seperti itu ya.
2: Pak, kalau rapat evaluasi dengan dinas perhubungan ya, dalam hal ini perparkiran ini bagaimana Pak? Apa sih Pak klarifikasi dari mereka ini terkait dengan parkir liar yang masih menjamur, meskipun mereka sudah berulang kali ya, upayanya kita sudah tahu banyak sekali Pemprov DKI dalam dinas perhubungan melakukan penertiban parkir liar.
3: Ya, kembali ke tadi ya, bahwa ini sesuatu masalah yang harus diselesaikan secara komprehensif. Jadi bukan hanya sekedar apa namanya bagaimana memberantas atau razia juru parkir liar ya. Tapi kemudian, nah kalau razia kemudian ditangkap, kemudian diapain gitu ya, dibina dan seterusnya. Nah memang dinas perhubungan sendiri juga jadi agak kewalahan ya, karena mereka juga tenaganya kan sedikit. Kalau itu kan karena kucing-kucingan itu ya, maksudnya ketika oleh razia dia hilang, tapi ketika kemudian ini kan ada lagi gitu.
2: Iya, karena ini kan jadi saya kasihan ya, berdampak juga ke pengusaha UMKM juga ini, Pak Taufik, dengan adanya parkir liar ini banyak juga yang enggan beli di situ, akhirnya pindah ke tempat yang lain karena, gitu ya.
3: Karena kayak itu ya.
2: Iya.
3: Tadi pertanyaan kedua tadi tentang itu ya, satu arah ya, satu arah ya. Ya ini memang rekayasa lalu lintas yang harus dibuat atau diperbaiki di Jakarta. Cuma gini, sebenarnya kalau secara komprehensifnya, kita ini Jakarta mendorong supaya masyarakat memakai transportasi umum gitu. Ya. Jadi makanya kemarin terakhir diresmikan LRT dari Jakarta apa dari Velodrome atau dari Kelapa Gading ke Manggarai gitu ya.
2: Yeah.
3: Jadi memang diharapkan kendaraan pribadi yang dipakai di Jakarta tuh bisa menurun signifikan dengan bagusnya, dengan baiknya transportasi umum di Jakarta. Jadi itu sesuatu yang saya kira cita-cita dari sebuah kota global ya, bahwa misalnya kita lihat di mana, di Tokyo atau di London dan lain-lain, itu kota yang bagus itu yang transportasi umumnya baik gitu ya. Nah ini saya kira akan mengurangi tadi ya masalah kemacetan harus dua arah atau satu arah ya. Jadi arahnya ke situ ya, jadi bukan kemudian jalan-jalan dijadikan satu arah, karena kalau jalan dijadikan satu arah tapi masyarakatnya tidak tertib juga akhirnya pada motong-motongnya.
2: Betul. Sejauh ini juga memang masih ini ya, tidak tertib lah kalau itu balik ke masyarakat juga.
3: Untuk Surabaya memang ini kita salah satu kota, salah satu daerah yang kita kunjungi. Kita itu maksudnya pansus parkir DPRD DKI Jakarta adalah Surabaya. Ya, jadi Surabaya memang membuat supaya para juru parkir itu juru parkir liar itu dibuat dia tidak liar dengan cara dia menjadi staffnya dinas perhubungan ya, atau unit perparkiran di Surabaya. Ya, jadi tapi kemudian memang skalanya nih, kalau Surabaya memang kotanya tidak sebesar Jakarta gitu ya. Jadi artinya ada kendala masalah jumlah, kemudian kan harus seperti itu kan harus ada.
2: Tapi Jakarta kan bukan sudah punya memiliki seperti itu Pak Taufik. Kalau tidak salah di Jalan Sabang itu kan memang sudah pakai tap itu kan ya.
3: Iya. Jadi sebenarnya kita punya, Jakarta tuh punya juga juru parkir yang memang resmi ya, dari unit perparkiran di Sub ya. Tapi kemudian ada tempat-tempat masih banyak tempat-tempat yang memang tidak ada itunya. Ya, jadi tidak ada juru parkir resminya. Tapi sebenarnya dulunya itu ada itu Mas Lupang tahu ya apa parkir yang
2: pakai tap itu ya, pakai kartu ya.
3: Pakai tap, pakai tap ya. Tapi itu, nah kembali ke Pak Mus tadi Flores, memang masyarakat tuh harus diedukasi dan harus disiplin.
2: Iya, kembali lagi.
3: Kemarin itu banyak dan yang di Jakarta misalnya di Jalan Kelapa Gading itu banyak yang dirusak ya, dirusak itunya tuh alat untuk menghitung parkir meternya itu.
2: Oh iya.
3: Jadi kemudian yang berlaku nanti itunya lagi ya, juru parkir yang lagi. Ya jadi memang tadi kalau ditanya di awal tentang penegakan hukum, memang itu juga porsinya cukup besar ya, penegakan hukum artinya nanti bagaimana sanksi untuk orang yang merusak parkir meter itu cukup berat gitu ya. Kemudian juga tentang bagaimana orang-orang yang menguasai lahan parkir atau menguasai jalan Jakarta untuk menjadi lahan parkir dia pribadi itu juga harus ditegakkan dengan baik ya.
2: Oke.
3: Tapi ya kemarin skala agak berbeda skalanya antara apa Jakarta dengan Surabaya. Walaupun ya kita angkat topi juga. Jadi pendekatan dari Surabaya, wali kota Surabaya itu kepada para penguasa parkir liar atau untuk tanda kutip premannya itu cukup baik ya. Cukup apa namanya komunikasinya berjalan ya. Tapi kalau yang kita ini di Jakarta mungkin karena memang besar gitu ya, jadi agak belum terjalin dengan baik ya.
2: Baik. Pak Muhammad Taufik Julkifli, terima kasih banyak ya Pak waktunya untuk RRI Pro 3. Mudah-mudahan nanti pansus tata kelola perparkiran di Jakarta ini juga cepat rampung dan juga bisa menghasilkan kebijakan yang tentunya juga bisa membuat pelaku usaha atau UMKM ini juga tidak terbebani lagi dengan adanya parkir liar ini ya Pak Taufik ya.
3: Kita harapkan seperti itu.
2: Terima kasih, sehat dan sukses selalu.
3: Sama-sama.
2: Pendengar anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Julkifli, kami berbincang bagaimana praktik pungutan liar atau pungli parkir yang meresahkan masyarakat. Dan tentunya permasalahan parkir liar bukan hanya di Jakarta saja, tadi beberapa wilayah ataupun bahkan nasional ya ada saja parkir liar.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Memori Kolektif Bangsa.
5: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Sarekat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
6: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta. Sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita masuk di sesi kedua di Kopi Pro 3 ya. Dan kami masih membahas terkait tema kita pada dini hari ini, yaitu praktik pungutan liar atau pungli parkir meresahkan masyarakat. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di layanan telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Ya, kasus pungli parkir ini yang terbaru adalah di Alun-Alun Kidul Yogyakarta ya, di mana ada pengusaha food truck Bolesego yang mengaku dimintai 2,5 juta per hari. Ya, dan kemudian dinego menjadi 1 juta per hari untuk parkir selama berjualan di Alun-Alun Kidul Yogyakarta. Dan ini viral ya, kemudian mendapat perhatian dari pemerintah kota. Dan tentunya masih banyak lagi ya mungkin kasus-kasus terkait parkir liar ini, atau mungkin Anda juga pernah merasakannya ya. Contoh kecilnya adalah mungkin pas lagi beli di minimarket ya, itu harusnya seperti contohnya ada Alfamart dan juga Indomaret, itu biasanya kan itu harusnya gratis ya pendengar ya, itu harusnya gratis dan pihak dari minimarket itu sudah membayar ya kepada pemerintah daerah setempat untuk uang parkirnya tersebut. Tapi kenapa ada yang masih ada yang melakukan parkir kalau sebenarnya sudah dibayarkan oleh pihak dari minimarketnya sendiri? Atau bahkan dari pihak minimarketnya sendiri sudah menuliskan parkir gratis, tetapi masih ada juga tuh yang memaksa untuk menjadi tukang parkir di situ. Dan itu bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah Anda sebagai masyarakat atau pembeli yang merasa dirugikan, atau mungkin ya okay, tidak apa-apa, karena di sisi lain pendengar, para pungli parkir ini tidak semuanya ini ada niat untuk melakukan hal tersebut, karena memang karena keadaan ekonomi, lapangan pekerjaan yang cukup susah, dan itu membuat orang-orang tersebut mengambil jalan pintas yang paling mudah mungkin ya, itu yang menjadi juru parkir liar ini. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Ada Pak Pandu di Riau. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Pandu.
1: Iya, selamat dini hari Mas.
0: Selamat dini hari Pak Pandu. Kabar baik ya di Riau Pak Pandu ya?
1: Kabar baik ya.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Pandu terkait praktik
1: parkir ya.
0: Betul.
1: Tapi merasa ya kalau kita sering ya parkir itu bukan sekali-sekali, jadi kesel juga rasanya.
0: Nah,
1: ada teman
0: dia.
1: Saya nih mengantar kue ke toko-toko itu, mesin mobilnya nggak dimatikan, mobilnya berdiri, dia berjalan agak 50 meter ke toko itu, bayar parkir itu kan.
0: Nah, itu dia tuh.
1: Satu, dia aja seberapa dapat honor untuk satu toko itu kan. Jadi seperti apa gitu. Dan kalau saya merasa rasanya dipalak rasanya.
0: Nah,
1: karena tidak ada karcisnya gitu.
0: Kalau ada karcisnya secara resmi gitu nggak apa-apa Pak Pandu?
1: Ya.
0: Kalau ada karcisnya secara resmi gitu merasa nggak apa-apa aja gitu ya Pak Pandu ya?
1: Iya, kalau resmi boleh. Di Payakumbuh itu saya baca itu kalau parkir tidak diberi karcis gratis gitu, nggak bayar.
0: Oke.
1: Nah, jadi kalau ada fitnah juga nih dari bincang-bincang teman saya itu, orang-orang perhubungan, dinas perhubungan yang bagian parkir ini bagus-bagus mobilnya katanya kan gitu. Jadi kan fitnah itu, belum tahu benar kan.
0: Iya.
1: Nah, mereka nyetor nih tukang parkir liar ini, nyetor ke perhubungan gitu. Tanpa karcis.
0: Iya.
1: Jadi saran saya ini, lagipun kalau tukang parkir ini pakai karcis, itu rasanya terhormat pula di gitu. Sepertinya profesi dia bagus lah gitu. Tapi kalau nggak pakai karcis, itu rasanya dipalak gitu ini.
0: Oke. Harus dan resmi ya. Iya.
1: Kan? Nah, satu saran lagi, semua parkir harus pakai karcis, dan orang yang parkir ini mendapat potongan karcisnya itu dikumpul 10.
0: Oke. Okay. Seperti karcis, diskon seperti itu ya Pak Pandu ya? 10.
1: Ya.
0: Seperti diskon seperti itu ya?
1: Bukan, maksudnya setelah 20%, 20 atau 25 itu dimasuk ke amplop, diberi perangko, dikirim ke dinas perhubungan, dan diundi gitu. Jadi semangat, jadi akan ditagih karcisnya gitu. Ini saran ini, supaya jangan ada parkir liar. Kita merasa dipalak itu, nggak bagi karcis itu.
0: Oke, tapi kalau
1: ya? Apa namanya, hina rasanya kalau tukang parkir itu menghitung-hitung duit di keramen berapa penghasilannya kan?
0: Iya.
1: Harusnya harus ada karcis kan begitu. Seperti di Pemko Payakumbuh ditulis besar-besar itu. Kalau tidak pakai karcis gratis gitu, parkir.
0: Oke, okay, tapi kalau caranya. Kalau semisal meskipun
1: diberi hadiah, kartu apa tadi, amplop yang dikirim berisi berapa kartu lah begitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Berapa karcis? 10 atau 20 karcis dikirim ke kan melalui pakai perangko ke Dinas Perhubungan, nanti diundi. Mungkin hadiahnya helm atau baik. Motor juga hadiahnya kan bisa aja.
0: Oke, okay, nah, baik. Besar, baik, kalau iya. Pak Pandu, halo. Oke, terputus ya. Oke, baik. Dari Pak Pandu di Riau, saya tadi mau menanyakan kalau semisal ada tukang parkir, mungkin tidak ada karcisnya, tapi kalau semisal dia melakukan pelayanannya dengan baik, menarikkan motornya, membukakan jalan dan segala macamnya, apakah itu masih merasa dirugikan atau masih merasa dipalak seperti itu? Kita coba sapa Pak Dalijan di Bantul. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dalijan.
2: Selamat dini hari Mas.
0: Dengan Wisnu di studio.
2: Selamat pagi Mas Wisnu, salam sehat.
0: Salam sehat. Iya, salam sehat, salam tangguh. Ngopi-ngopi Pak Dalijan. Kabar baik ya Pak Dalijan di Bantul ya.
2: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillah. Oke, Pak Dalijan, silakan nih terkait pungli parkir nih Pak Dalijan. Gimana menurut Anda?
2: Kalau bagi saya begini Mas, sekarang kan nyari susah, nyari uang susah sekali.
0: Oke.
2: Okay. Adanya parkir itu enggak maksa. Ya, alangkah baiknya kita ngasih, kita sadar juga lah, tapi kalau maksa ya lain lagi lah. Tapi manusia itu kebanyakan ya dikasih itu masih kurang, itu saya ngalami misalnya ada orang minta dikasih malah bukan masih kurang, padahal dia numpangnya yuk dulu iya. Saya dulu sekarang saya di Jakarta di daerah itu Jalan Barito, dulu saya jagaan di situ. Terus tapi kalau yang selalu maksa, apalagi saya mendengar ya itu di alun-alun Kidul padanya begitu lah, itu benar-benar biadab kalau itu. Orangnya nyari makan itu belum buka, lagi buka sudah di palang ini palang inilah, itu perlu diberantas kalau itu. Soalnya itu sama-sama nyari duit susah, malah begitu kejamnya.
0: Iya.
2: Waktu itu saya dagang di jalan Barita lho Mas. Waktu itu kan di situ anu ada dagang burung, dagang makanan, dagang buah itu. Itu waktu itu kan pungutan apa itu hariannya itu gede waktu dulu.
0: Oke.
2: Okay. Cuman katanya sekarang bubar.
0: Iya.
2: Itu kita dimintai per hari tapi nggak dapat anu kartu juga.
0: Oke. Okay.
2: Jadi itu kan ya ilegal.
0: Baik.
2: Tapi itu dulu lama di situ. Lama tapi berjalan terus, cuman ya mungkin uangnya masuknya di daerah-daerah situ saja.
0: Iya, Pak.
2: Cuman katanya sekarang udah bubar gitu katanya. Ya gitu aja Mas. Assalamualaikum.
0: Oke. Okay.
2: Semuanya.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Dalijan. Terima kasih. Oke, dari Pak Dalijan di Bantul ya, kita beralih ke Pak John di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dini hari Pak John.
3: Selamat pagi, Wisnu.
0: Selamat pagi, kabar baik ya Pak John di Bengkulu.
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, silakan Pak John terkait pungli parkir ini.
3: Iya, kalau yang saya ketahui, kalau lihat di Bengkulu ya Wisnu, tidak bisa.
0: Tidak bisa.
3: Pungli itu tidak bisa ada kalau di Bengkulu.
0: Oke.
3: Okay. Karena nomor satu benar kata Pak Pandu tadi, semuanya sudah pakai karcis di sini. Dan semuanya sudah pakai seragam. Nah seragam tulisannya istilahnya itu yang mengeluarkannya itu pemerintah daerah. Tukang parkir Kota Madya Bengkulu, Kelurahan Anu, alamatnya lengkap di situ.
0: Oke. Okay.
3: Dia tidak bisa, dia bohong, dia tukang parkir, bahkan kadang-kadang merek dari istilahnya toko yang dia tempat dia parkir itu sudah ada di situ.
0: Oke.
3: Okay. Ini tukang parkir arena ini, istilahnya wilayah yang dia parkirkan itu wilayah kurang lebih 100 meter satu orang itu misalnya. Nah ada yang 300 meter satu orang itu kalau parkirannya sepi barangnya kan.
0: Iya.
3: Yeah. Nah parkirannya rami tempat yang padat istilahnya tuh paling hanya 100 meter, ada yang 50 meter wilayah dia itu sudah ada di bajunya.
0: Oke. Pak Jun, kalau seperti itu berarti nggak ngerasa keberatan ya kalau semisal ada resminya gitu, ada tanda resminya seperti itu Pak Jun?
3: Iya. Karena kalau pungli itu kalau di sini pernah ada itu kalau misalnya lagi keramaian misalnya kan apa hari Idul Fitri, tahun baru di tempat-tempat pariwisata. Nah, itu baru sering ada kedadakan istilahnya kan. Kalau yang hari-hari biasa enggak bisa ada kalau di sini. Karena mereka sudah resmi, sudah ada karkisnya dan lagi seragamnya itu.
0: Oh, berarti wajar saja kalau misal ada event-event tertentu, ada keramaian-keramaian tertentu yang mungkin lahan parkirnya sudah tidak cukup seperti itu Pak John ya.
3: Dan juga dari warga setempat.
0: Begitu. Baik Pak John, terima kasih Pak John atas pandangannya. Selamat pagi, sehat selalu. Ya sesuai kondisional ya, kalau semisal pun terpaksa untuk membuka lahan parkir karena kebutuhannya sangat banyak, ada event-event tertentu atau waktu-waktu tertentu ya. Menurut Pak John ya tidak apa-apa asalkan itu dari warga di daerah sana juga. Mungkin terakhir ya dari Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa.
4: Selamat pagi Muhammad Wisnu Wardana Saputra Jawa Timur yang gantengnya se-Indonesia. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Selamat pagi Pak Caswa. Pak Caswa kabar baik juga ya di Brebes ya.
4: Alhamdulillah, tadi malam habisan pulsa, makanya terputus.
0: Baik, kita beli lagi nih berarti sekarang ya.
4: Iya, udah dipaketin lagi lah. Mau gabung udah disuruh ditunggu sama Bung Wisnu, malahan terputus. Mungkin cek pulsanya tidak mencukup.
0: Oh iya, oke. Silakan Pak Caswa terkait tema kita pungli parkir ini meresahkan masyarakat nih. Gimana nih pendapat Pak Caswa?
4: Kalau di saya itu kayaknya parkir-parkir kalau ramai itu cuman masih banyak yang liar sih ya. Cuman kalau parkir-parkir tertentu itu satu minggu sekali. Kalau di saya kan, perkampungan saya kan pasarannya itu satu minggu satu kali.
0: Oh, cuman ada pasarnya gitu?
4: Iya pasar. Okay. Cuman parkirnya itu di situ cuman kayak gimana gitu ya. Lahannya itu kayak terbatas. Maka dari itu kalaupun pas pasaran itu satu minggu sekali oper alih jalannya gitu. Ke jalan kecil gitu. Jadi biar enggak macet jadi.
0: Iya.
4: Seperti itu. Jadi masih kebanyakan parkir-parkir liar sih. Tapi kalau di wilayah saya, tapi dengar-dengar saya di wilayah Tegal mah kemarin udah diatur. Tegal Jawa Tengah. Jadi kalau Brebes saya itu masih kayak gini sih. Belum ada ini perkembangan yang seperti itu. Harusnya kan menyediakan lahan parkir yang luas gitu. Di tertiban itu harusnya ada ketegasan itu.
0: Iya.
4: Kalau yang namanya parkir yang seperti itu. Jadi kalau ketika ada contoh kayak gini, Bung. Zaman dulu kan kalau setiap apa yang namanya sebelum diberikan peringatan sama kepolisian, setiap malam takbir kan itu kan ada kompoi-kompoi anak muda yang seperti itu. Ketika polisi udah menegaskan yang seperti itu, tidak boleh seperti itu. Sampai untuk saat ini, berapa tahun kemudian gak ada.
0: Iya.
4: Yang namanya kompoi-kompoi seperti itu. Berarti kan bisa menertibkan seperti itu. Maka dari itu tolong ya, tertibkan kembali yang namanya parkir yang seperti itu. Gitu
0: baik
4: saja.
0: Pak Caswa.
4: Muhammad Wisnu Wardana Ganteng se-Indonesia.
0: Amin.
4: Salam sehat,
0: salam tangguh Pak Caswa. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Caswa ya sebagai penutup Kopi Pro 3 di sesi di dini hari ini terkait praktik pungutan liar atau pungli parkir meresahkan masyarakat. Ya, jadi memang persoalan parkir ini bukan berarti kita bisa menganggap semua juru parkir ini sama ya. Ada banyak juru parkir resmi yang memang bekerja untuk mencari nafkah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi yang menjadi persoalannya adalah bagaimana ketika ada pungutan yang tidak sesuai aturan, tarifnya itu bisa tidak jelas, atau bahkan dilakukan tanpa adanya kewenangan. Dan oleh karena itu juga tentunya masyarakat punya hak untuk mendapatkan kejelasannya. Dan di sisi yang lain, penertiban pun juga perlu dilakukan ya oleh pihak-pihak terkait dengan tetap melihat kondisi orang-orang yang menguntungkan hidup dari pekerjaan ini. Karena yang perlu dilawan adalah praktek punglinya, bukan orangnya atau profesinya ya pendengar ya. Dan semoga kedepannya ini ada aturan yang jelas, pengawasannya juga baik, dan tentunya masyarakat semakin paham haknya. Persoalan parkir seperti ini bisa juga semakin tertib. Saya Wisnu Ardana pamit dari Kopi Pro 3 edisi kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pada dini hari ini kita awal dari informasi di mana Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi DKI Jakarta menggelar kampanye cegah demam berdarah di kawasan Bundaran HI Jakarta untuk mengajak masyarakat agar hidup sehat dan bersih. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
1: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta hari ini menggelar kampanye Jakarta Bebas Demam Berdarah di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan PMI tingkat kota dan kabupaten sekaligus mengedukasi masyarakat tentang bahaya demam berdarah dengue atau DBD. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta Becky Mardani kepada awak media menegaskan kewaspadaan perlu ditingkatkan karena kasus DBD di sejumlah wilayah cenderung meningkat, di mana PMI juga mengajak masyarakat menerapkan gerakan satu rumah satu jumantik atau juru pemantau jentik. Dan masyarakat juga diminta melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M, yaitu menguras, mengubur, dan menutup tempat penampungan air. Becky juga menyebut kasus DBD paling tinggi berada di wilayah Jakarta Timur dan Selatan, sementara untuk Jakarta Barat juga termasuk wilayah dengan kasus yang cukup tinggi.
2: Nah, ini kita maksudkan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui bahwa demam berdarah itu masih menjadi wabah yang mengkhawatirkan.
1: Sementara itu, Dayu, salah seorang warga, kepada RRI menyambut positif kampanye tersebut karena memberikan informasi tentang bahaya DBD terutama di tengah musim hujan, dan ia juga berharap kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing.
3: Jadi masyarakat juga bisa dapat informasi terkait pencegahan demam berdarah, terus penanggulangannya, apalagi kan sekarang musim hujan ya, jadinya banyak sekali kejadian DBD di wilayah juga.
1: Sementara itu, dari pantauan kami, kampanye cegah demam berdarah ini juga sangat antusias diikuti oleh masyarakat yang melakukan aktivitas berolahraga di kawasan Car Free Day. Dan dalam kampanyenya juga PMI mengajak dan membagikan serta mengedukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan lingkungan di rumah mereka masing-masing. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Sumut menggelar vaksinasi rabies massal hewan peliharaan pada Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 di lapangan Astaka Pancing. Laporan selengkapnya oleh Mutiara Lubis.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Sumatera Utara menggelar Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia 2026 dengan tema Peternakan Maju, Sumut Bebas Rabies. Kegiatan ini berlangsung 25 hingga 27 September 2026 di lapangan Astaka Pancing, Kabupaten Deli Serdang dengan menghadirkan berbagai agenda yang memfokuskan pada kesehatan hewan peliharaan seperti vaksinasi rabies massal, pengobatan gratis hewan, hingga kastrasi gratis kucing jantan. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, mengatakan vaksinasi rabies penting dilakukan masyarakat, khususnya pemilik hewan, sebagai upaya mencegah rabies. Timur juga menyebut, Pemprov Sumut menargetkan Sumatera Utara bebas rabies pada tahun 2030. Ia mengatakan, upaya tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah, dokter hewan, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
2: Kami sampaikan atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ini merupakan kegiatan Bulan Bakti Peternakan. Karena ini kita harapkan kepada masyarakat khusus yang punya hewan supaya melakukan vaksinasi merangka minimal untuk mengatasi rabies. Ini merupakan tujuan kita bersama, harapan kita bersama supaya Sumut bebas rabies di 2030.
1: Sementara itu, salah seorang warga, Gilang, turut membawa 3 kucing peliharaannya mengikuti vaksinasi rabies massal. Ia menilai pelayanan vaksinasi berlangsung cepat meski suasana cukup ramai.
3: Kalau dilihat suasananya cukup ramai sama cepat juga pelayanannya. 3 kucing, 7 tahun lah. Biasanya di klinik sih, karena kebetulan ada buka untuk umum, makanya ya udah bawa sekalian aja sih.
1: Puncak kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia yaitu pada Minggu 27 September 2026 yang akan diisi jalan santai bersama Gubernur Sumatera Utara dan jajaran OPD. Kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan rekor muri vaksinasi rabies massal, pembagian ribuan butir telur gratis, penyerahan hadiah lomba kontes hewan, serta penutupan. Dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rri_pro3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri, dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid, tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa, mengucapkan informasi memiliki tanggung jawab besar, karena melalui informasi yang baik kita dapat membangun pengetahuan, melumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pus, pus, sini pus. Aduh, lucunya.
2: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
1: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup, tahu? Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
3: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing

0: info BMKG. Website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa
2: 28 September 1945, Jawatan Kereta Api Republik Indonesia didirikan setelah pemerintahan Indonesia mengambil alih kekuasaan di bidang perkeretaapian dari Jepang. Hari pendirian Jawatan Kereta Api Republik Indonesia yang kini bernama PT Kereta Api Indonesia itu lantas ditetapkan sebagai Hari Kereta Api Indonesia atau KAI. 28 September 1950, Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Namun pada 20 Januari 1965, Indonesia keluar dari organisasi tersebut sebagai bentuk protes terhadap PBB yang menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Indonesia dan Malaysia saat itu sedang terlibat konfrontasi. Meski demikian, pada 28 September 1966, Indonesia resmi kembali menjadi anggota PBB.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar, seorang wanita di Bandar Lampung, Provinsi Lampung bernama Wike mendadak menjadi sorotan dan viral di media sosial setelah diketahui memelihara seekor buaya di rumahnya. Ibu rumah tangga tersebut diketahui memelihara buaya bernama Coki di kediamannya yang berada di Jalan Teluk Ambon, Gang Raja Wali, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Buaya tersebut telah dipelihara Wike sejak masih berupa telur dan kini tumbuh hingga berukuran besar. Kondisi itu kemudian menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat sekitar. Buaya dipelihara sejak kecil, bolehkah satwa liar dipelihara di rumah? Dan untuk di kesempatan malam hari ini kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Pak Antoni Irawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Antoni, ini kita mau tahu terlebih dahulu nih Pak, bagaimana penanganan buaya di yang viral ini Pak?
2: Ya, jadi kronologisnya kita dapat informasi pada hari Senin. Berdasarkan laporan dari warga melalui PAMI setempat, ada warga masyarakat kita di Kecamatan Panjang yang memelihara buaya. Dari Dinas Damkar, kemudian berkoordinasi dengan Pamong, mengecek lokasi, dan meminta pemilik untuk menyerahkan kepada pihak yang berwenang terkait dengan buaya tersebut. Memang ada kendala, pada awalnya yang pemilik ini tidak
1: berkenan.
2: Tidak berkenan ataupun enggan untuk diserahkan, tetapi berdasarkan upaya-upaya persuasif, kita berkoordinasi juga dengan Kementerian Kelautan Perikanan. Alhamdulillah Jumat kemarin buaya tersebut berhasil kita evakuasi dan sudah diamankan oleh pihak Kementerian Kelautan dan Peringatan.
1: Iya.
2: Perikanan begitu
1: Pak. Iya. Jadi awalnya berarti dari warga atau dari KKP Pak yang melaporkan terlebih dahulu nih?
2: Ya, jadi kita dapat informasi dari warga masyarakat yang diteruskan kepada Pamong yang kemudian disampaikan kepada pihak Damkar Kota Bandar Lampung.
1: Oke. Ini sebenarnya tugas damkar ini lo, damkar mati ini luar biasa ya, Pak Antoni ya. Segala macam upaya, bukan hanya pemadam kebakaran saja, tapi segala sesuatu yang memang membutuhkan. Ini bagaimana? Ini untuk pertama kalinya atau sebelum-sebelumnya sudah banyak juga nih yang serupa seperti ini, Pak Antoni?
2: Iya betul, Bang Oman. Jadi untuk penanganan buaya dalam kurun waktu 4 tahun ini kita sudah kurang lebih 5 kali melakukan penanganan buaya.
1: Iya. Ada petugas khususnya tidak sih kalau untuk menangani untuk hewan-hewan yang berbahaya seperti ini, Pak Antoni?
2: Iya betul. Jadi kan seperti disampaikan Bang Oman tadi, kita bukan hanya terkait dengan petugas kebakaran aja, tetapi juga kita ada personil yang memang secara khusus kita bekali kemampuan untuk melakukan penanganan terhadap hewan-hewan buas ataupun yang membahayakan masyarakat seperti buaya tersebut. Untuk yang memang kita standby-kan 1x24 jam sebanyak 7 orang personil setiap hari. Mungkin itu Bang Luman.
1: Iya. Ini kan sekitar kalau tidak salah 2,5 sampai 2,7 meter ini Pak Antoni ya.
2: Betul.
1: Ini bagaimana betul. Penanganannya sempat mengalami kendala tidak selain dari komunikasi dengan pemilik tadi?
2: Ya, kita memang minta juga bantuan dengan pemilik ya. Memang terjadi dalam video tersebut kan pemilik juga membantu dalam upaya penanganan sehingganya buaya tersebut tidak terlalu bereaksi yang membahayakan. Jadi memang pemilik juga membantu kita, terlihat dari video tersebut pemilik berusaha menjinakkan, membuat si buaya ini lebih tenang sehingganya memudahkan personel kita untuk melakukan evakuasi.
1: Pak, ini kan ada alat-alat yang memang dimiliki damkar Pak untuk penanganan-penanganan seperti ini, bukan hanya buaya kan, banyak juga ada yang ular gitu ya dan lain-lain ya Pak Antoni ya.
2: Iya betul-betul, jadi memang kita peralatan untuk personel penyelamatan ini kita betul-betul lengkapi, artinya dengan kemampuan dan peralatan yang cukup. Tentunya juga kita bukan hanya menyelamatkan warga masyarakat, tetapi petugas itu juga kita pastikan keselamatan dirinya juga terjamin. Seperti peralatan sarung tangan, kemudian helm, kemudian juga pakaian yang memang khusus untuk melakukan evakuasi hewan-hewan seperti buaya tersebut.
1: Iya, ini kan kalau kita bicara damkar mat ini di seluruh nasional tentunya jadi kepercayaan masyarakat yang luar biasa, Pak Antoni, gitu ya.
2: Alhamdulillah, Bang Maman.
1: Iya, bukan hanya bicara masalah pemadam kebakaran saja, tapi juga banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan damkar mat. Dari evakuasi kucing gitu ya, lalu juga evakuasi ular dan lain-lainnya ya. Sampai bahkan untuk mengambil cincin saja juga dilakukan damkar mat.
2: Iya, iya.
1: Sebenarnya tupoksinya seperti apa sih? Memang apa memang ada arahan untuk bisa segala hal untuk pelaporan masyarakat ini, Pak Antoni?
2: Iya, jadi kita memang bukan hanya hewan tetapi juga personal ataupun warga masyarakat yang memang membutuhkan bantuan, selagi itu memang bisa dilakukan oleh personel damkar, kita semua akomodir kepentingan warga masyarakat. Ya seperti disampaikan maklumat tadi masih dalam taraf normatif. Bahkan kami juga beberapa kali menerima permintaan warga masyarakat yang cukup unik. Ya,
1: seperti apa itu, Pak?
2: Minta diambilkan rapornya, kemudian juga ya hal-hal seperti itu ya, artinya kami mengapresiasi ya, kepercayaan masyarakat terhadap damkar ini baiklah.
1: Iya, sebegitu tinggi kepercayaan masyarakat terhadap damkar mat ini, jadi apapun permintaannya tetap berupaya memenuhinya gitu ya, Pak Antoni ya.
2: Iya, iya gitu, selagi memang itu kita bisa melakukan dan juga tidak apa di luar tugas yang lebih urgent, kita siap memfasilitasi itu.
1: Pak, selama dalam penanganan yang dilakukan ini, ada tidak Pak yang penanganan mungkin yang memang terkendala atau memang cukup sulit ini dilakukan ya, namun akhirnya berhasil juga, Pak Antoni?
2: Iya, jadi pernah kita melakukan evakuasi hewan gitu ya, kuda yang terjebur ke dalam danau di daerah Tukarame, Bandar Lampung. Nah, karena tonasenya cukup besar, berat bobot hewan tersebut juga tidak memungkinkan secara kita lakukan tanpa alat bantu ya. Jadi kita berkoordinasi dengan instansi dinas PU untuk mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi kuda tersebut. Begini tuh, kendala kita juga terkait dengan evakuasi hewan ya, memang dinamikanya seperti itu, Bang Luman.
1: Nah, untuk personilnya sendiri, Pak Antoni, selama dalam menangani ya, kasus-kasus mungkin yang memang berbahaya selain dari pemadam kebakaran, pernah tidak nih personil mengalami luka ataupun celaka dalam penanganan ini?
2: Iya, kalau korban jiwa, alhamdulillah personil kita sampai dengan saat ini jangan sampai ada yang terkena pemadam jiwa. Tapi kalau kecelakaan memang karena kendaraan kita juga aktivitasnya harus menggunakan kecepatan tinggi ya, memang beberapa kali juga terlibat kecelakaan ya, tapi alhamdulillah ya tidak sampai ada
1: korban jiwa
2: ya.
1: Kalau untuk penanganan itu, yang hewan-hewan ini bagaimana? Kalau misalnya seperti kan banyak juga yang ada yang ular gitu ya, berbisa ataupun binatang-binatang berbahaya ini bagaimana, Pak Antoni? Cukup aman?
2: Iya, kita juga untuk penanganan ular juga kita punya peralatan yang berbeda dengan peralatan yang kita gunakan untuk penanganan buaya seperti dan baju APD yang memang dilengkapi khusus sehingga ketika terkena gigitan itu bajunya tidak tembus ya, kemudian juga sarung tangan dan pelindung wajah sehingganya personel kita juga meminimalisir dampak-dampak yang bisa ditimbulkan akibat penanganan hewan seperti ular kobra tersebut. Mungkin itu.
1: Iya. Artinya ini seluruh personel pemadam kebakaran juga dibekali kemampuan-kemampuan khusus ini ya, Pak Antoni? Atau ada divisi khusus, Pak, untuk penanganan?
2: Iya, jadi untuk penanganan hewan ya kita memang ada regu ya, jadi regu, satu regu ini ya terdiri dari 7 orang, 5 orang personil pria didampingi oleh 2 orang personil istri kandi damkar. Dan memang ini kita tahun itu minimal 2 kali kita lakukan pembekalan, kemudian peningkatan ke skill ataupun keterampilan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Basarnas, kemudian juga BKSDA. Nah artinya kita enhancement skill atau peningkatan kemampuan, artinya sesuai dengan kondisi di lapangan kan kita mesti bisa menyesuaikan gitu. Mungkin itu.
1: Pak Antoni, ini kan kita ketahui juga layanan Damkarmat ini gratis gitu ya. Tapi ada tidak insentif untuk mereka-mereka atau personil yang sudah berjuang, entah itu melakukan penyelamatan seperti kemarin ataupun pemadaman kebakaran. Ini bagaimana, Pak Antoni?
2: Iya, jadi dari pemerintah Kota Bandar Lampung, pimpinan kita Ibu Wali Kota memberikan insentif yang disebut itu sebagai risiko tinggi. Jadi setiap bulan personil Damkarmat itu baik yang ada di pemadaman atau penyelamatan menerima insentif besar 2.300.000 setiap bulan.
1: Satu personil ya?
2: Iya, satu personil di luar dari gaji.
1: Karena kan kalau saya lihat di media sosial ini banyak yang menyuruhkan naikkan gaji damkar. Karena luar biasa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Damkarmat ini ya, Pak Antoni ya.
2: Betul, alhamdulillah.
1: Nah kalau untuk di Kota Bandar Lampung sendiri, ada kalau unit pemadam kebakarannya ada berapa, Pak? Ini?
2: Untuk di Damkar Kota Bandar Lampung, secara keseluruhan unit damkar yang khusus untuk pemadam kebakaran itu ada 22 unit yang standby siap beroperasi 24 jam untuk mengcover area sebanyak 20 kecamatan. Ya, kita juga tersebar di beberapa kecamatan, itu ada pos-pos kecamatan yang kita tempatkan armada pemadam kebakaran.
1: Dari sebanyak itu tadi untuk regu khususnya ada 7 orang gitu ya, Pak Antoni ya?
2: Iya, di luar dari peleton pemadam kebakaran kita ada satu regu yang memang khusus untuk evakuasi di luar dari personel pemadam.
1: Itu untuk 7 orang atau satu regu itu untuk tingkat kota atau setiap tingkat kota itu memiliki regu seperti itu, Pak Antoni?
2: Ya, jadi untuk regu pemadam kita setiap kecamatan itu ada 4 orang sampai dengan 5 orang personil dilengkapi dengan satu mobil pemadam kebakaran untuk satu pos.
1: Kalau untuk yang penyelamatan yang tadi, untuk yang penanganan yang hewan-hewan berbahaya ini bagaimana, ataupun layanan lainnya?
2: Iya, untuk regu penyelamatan kita ada 2 regu. Satu regu terdiri dari 4 orang personil yang standby 1x24 jam. Jadi satu hari itu ada 2 regu.
1: Baik.
2: Di daerah-daerah ini seperti damkar-damkar itu memang banyak keterbatasan selain armada ataupun kesejahteraan personil. Nah, untuk di Damkar Bandar Lampung ini berdasarkan apa keperhatian ataupun atensi dari pimpinan yang memberikan tambahan ataupun kenaikan kepada personel damkar. Jadi artinya setiap daerah itu tidak sama ataupun berbeda-beda tergantung dari kebijakan dari pemerintah daerah ataupun kepala daerah tempat.
1: Iya, baik. Pak Antoni Irawan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Salam juga untuk teman-teman Damkarmat, personil semua di Kota Bandar Lampung. Apresiasi setinggi-tingginya untuk yang sudah ini. Sehat dan sukses selalu ya, Pak Antoni. Selamat malam.
2: Sehat selalu juga untuk Bang Luman dan seluruh pendengar RRI.
1: Amin.
2: Selamat malam.
1: Malam. Bergar Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Pak Antoni Irawan ya, kami berbincang bagaimana buaya dipelihara sejak kecil dan tadi ya, penanganan untuk evakuasi buaya sepanjang 2,7 meter ini memang dilakukan oleh Damkarmat Kota Bandar Lampung ya.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan buaya yang dipelihara sejak kecil dan yang viral di media sosial ya, di mana di seorang ibu rumah tangga di Bandar Lampung kedapatan memelihara seekor buaya muara sepanjang 2,5 meter yang dipelihara di teras rumahnya ya. Dan ini tentunya mengkhawatirkan warga sekitar katanya. Dan kami akan membahasnya kali ini bersama dengan Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 3 Lampung ya, Pak Itno Itoyo, untuk mengetahui bagaimana seharusnya ini untuk satwa liar ini bolehkah dipelihara di rumah ya. Kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 3 Lampung, Pak Itno Itoyo.
3: Wawancara Pro 3.
1: Pak Itno, kita ingin tahu juga ini bagaimana sih untuk batasan ataupun boleh tidak sih masyarakat ataupun warga memelihara satwa liar di rumah?
2: Ya, terima kasih Pak Lukman, Pro 3 RRI, pemirsa yang budiman. Terima kasih. Jadi begini Mas Lukman, bahwa pada prinsipnya memelihara satwa liar itu diperkenankan. Namun demikian,
1: ada tapinya ya.
2: Iya, ada tapinya. Memelihara satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang itu ada ketentuannya, gitu. Jadi harus berizin, kemudian melalui berbagai perangkat yang harus disediakan, apakah mengganggu atau tidak mengganggu, kira-kira seperti itu Mas Lukman.
1: Jadi awal mulanya itu harus ada surat izin gitu ya, siapa yang mengeluarkan untuk surat izin itu Pak Itno?
2: Iya, jadi kalau memelihara satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang, ini utamanya yang dilindungi oleh undang-undang ya.
1: Oke.
2: Itu kalau domainnya, jenis-jenisnya itu di bawah Kementerian Kehutanan, itu mengajukan kepada Kementerian Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam di masing-masing daerah. Itu kira-kira.
1: Oh, BKSDA ya yang mengeluarkan izin itu ya. Nah kalau misalnya ini kan kalau buaya muara ini termasuk yang dilindungi tidak Pak Itno?
2: Terima kasih Mas Lukman. Buaya muara ini termasuk jenis satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 sebagai revisi daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, kewenangannya berpindah nih Mas Lukman, yang sebelumnya di Kementerian Kehutanan, bergeser kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
1: Oh, makanya kemarin yang buaya itu dibawa ke KKP ya?
2: Iya, kira-kira seperti itu.
1: Nah, kalau BKSDA sendiri untuk binatang-binatang ataupun hewan-hewan seperti apa, Pak Itno?
2: Yang menjadi kewenangan kita gitu ya?
1: Iya.
2: Nah, yang menjadi kewenangan kita itu misalnya masyarakat, apakah itu atas dasar misalnya untuk kesenangan begitu, itu tidak boleh banyak ya. Kalau kesenangan kan sepasang atau dua pasang.
1: Oh, iya.
2: Itu bisa jenis-jenis burung yang dilindungi.
1: Oh boleh.
2: Kemudian iya kalau ya tapi ada yang nggak boleh ini mas, kecuali lembaga konservasi. Misalnya apa namanya memelihara apa yang boleh ini, memelihara burung apa kasuari lah misalnya begitu ya, itu boleh. Kemudian jenis-jenis lain dilindungi misalnya cucak hijau, tapi itu melalui proses daripada perizinan.
1: Surat itu ya. Nah surat itu cukup satu kali atau memang harus diperpanjang, Pak Itno?
2: Perizinan itu berlaku 5 tahun kalau nggak salah ya.
1: 5
2: kemudian
1: tahun.
2: Itu diperpanjang kembali, iya. Itu termasuk kepada lembaga konservasi juga seperti itu.
1: Nah, ini kan mungkin tadi awalnya cuma sepasang gitu ya, entah entah burung ataupun ular gitu ya, misalnya gini ya Pak Itno ya. Namun setelah beberapa waktu ini berkembang biak. Ini bagaimana Pak Itno, ketentuannya ketika hal itu terjadi?
2: Kalau itu nanti tujuannya apakah untuk komersil atau tidak komersil?
1: Oh gitu, oke. Okay.
2: Iya, jadi emang kan untuk apa sih memelihara terlalu banyak kalau nggak ada tujuan atau nggak ada manfaat okay. gitu kan?
1: Kalau tidak komersil?
2: Kalau tidak komersil itu juga apa namanya ada proses yang harus dilalui tadi itu. Tapi dia kan tidak perlu diperdagangkan dan itu perizinannya bisa melalui balik ke SDA juga. Tapi biasanya kalau sudah banyak begitu kan tujuannya biasanya untuk nanti dimanfaatkan untuk mendatangkan pengunjung. Itu kan sifatnya sudah komersil
1: berarti. Oh iya,
2: kan? Iya. Iya.
1: Jadi bukan hanya jual beli saja ya kalau komersil itu ya. Oke.
2: Okay. Iya
1: gitu. Jadi bisa tetap mengurus izin atau bisa BKSDA ini memiliki kewenangan untuk mengambil? Pak Itno.
2: Kalau tidak ada perizinan apa namanya terhadap pemeliharaan satwa liar yang dilindungi utamanya itu balai konservasi berwenang untuk mengambil atau apa namanya menyita daripada satwa yang dipelihara oleh masyarakat secara ilegal tersebut.
1: Oke. Okay. Jadi dalam surat perizinan itu dijelaskan ya berapa ekornya ya? Pak Itno ya.
2: Iya, berapa ekor, jenisnya seperti apa, kemudian nanti turunannya harus di apa namanya harus di tag, harus ditandai ini dari induk mana, dari induk mana, dan asal usulnya harus jelas juga.
1: Oke, iya. Jadi kalau yang banyak, kalau ini saya buaya sih. Kurang ini ya, mungkin hanya sebagian saja. Kan yang banyak yang di kalangan masyarakat ini kan seperti burung ya, dan
2: burung,
1: juga
2: ya.
1: Ular Pak.
2: Ular.
1: Ular itu termasuk ya. Pak di BKSDA berarti ya?
2: Kalau ular jenis yang dilindungi biasanya ini ya, kalau memang jenis yang dilindungi ya pasti melalui KSDA kalau ular.
1: KSDA itu ya?
2: Iya BKSDA gitu. Tapi kalau yang tidak dilindungi, tapi dalam nanti ketika dia peredaran, tetap melibatkan apa namanya otoritas daripada kementerian kita, misalnya mengeluarkan surat angkut tumbuhan dan satwa, itu tetap punya kewenangan kalau itu digunakan untuk komersil, walaupun itu jenis satwa liar yang tidak dilindungi.
1: Bagaimana mengedukasi masyarakat secara keseluruhan ini, Pak Itno, ketika memelihara hewan yang mungkin ya tidak tahu itu dilindungi atau tidak, didapatkan mungkin dari hasil dari hutan ataupun dari mana gitu, Pak Itno?
2: Iya, jadi gini Mas Lukman dan pemirsa, saat masyarakat itu apa namanya
1: memiliki hewan.
2: Kita untuk enggak gini. Jadi kita secara aktif itu melakukan berbagai upaya sosialisasi.
1: Oke.
2: Okay. Apa namanya kepada masyarakat kemudian tidak hanya terhenti pada upaya sosialisasi semata, tapi kita juga memanfaatkan daripada berbagai media, apakah itu media cetak atau kemudian sosmed ataukah termasuk dengan Pro 3 RRI seperti ini, termasuk membuat selebaran apabila masyarakat itu ada yang berkeinginan untuk apa namanya memelihara daripada satwa liar yang dilindungi, dan itu kita sudah menyiapkan call center juga di masing-masing daerah untuk apa namanya masyarakat yang berkeinginan bertanya ataukah mengajukan terkait dengan jinan.
1: Jadi ketika masyarakat mungkin awam ini Pak Itno gitu ya, dan ditemukan oleh BKSDA, artinya itu hanya memberikan baru tahap teguran ya, tidak langsung di sita gitu ya Pak Itno ya?
2: Atau ya seperti... kita selalu memberikan sosialisasi dulu Mas.
1: Oke.
2: Kita misalnya baru sekali menemukan, kita lakukan sosialisasi, pemahaman, mohon apabila memang berkeinginan untuk ini ya proseslah pengajuan secara administrasinya, nanti kita fasilitasi berkaitan dengan itu.
1: Ya. Sebenarnya sudah cukup memudahkan ya, karena tadi ada layanan by phone itu ya, Pak Itno.
2: Iya, iya, siap-siap.
1: Butuh berapa lama Pak untuk pengurusan perizinan binatang yang dilindungi ini?
2: Nah, kalau terkait dengan tata waktunya, kami nggak ingat persis ya, tapi setidaknya saat ada masyarakat mengajukan proses, kemudian kami langsung meneruskan kepada, di kami nih Mas Lukman di Lampung ya, kami meneruskan kepada Balai KSDA, kemudian Balai KSDA meneruskan kepada pusat. Tapi bagi kami pribadi adalah dalam meneruskan proses itu tidak terlalu lama. Apabila perizinan apa dokumennya lengkap, kemudian ini dari mana nih asal usulnya, apakah beli, apakah dikasih, apakah penyerahan dan sebagainya, nah, seperti itu
1: harus bisa dijelaskan oleh pemilik gitu ya Pak Itno ya.
2: Betul. Jadi asal usul daripada satwa itu penting.
1: Iya. Dan ini kan selain dilindungi juga mungkin ada satwa-satwa yang hampir punah gitu. Ada tidak temuan dari KSDA Lampung ini, Pak Itno? Sejauh ini sebenarnya satwa ini hampir punah, namun ditemukan di rumah atau di pemukiman warga, Pak Itno?
2: Rata-rata yang kita dapatkan atau kita mendapatkan laporan terkait dengan satwa liar yang dilindungi, dan kebanyakan di Provinsi Lampung ini, misalnya jenis terenggiling.
1: Oh, terenggiling.
2: Iya, terenggiling itu sering kali kita mendapatkan laporan untuk apa namanya temuan dari masyarakat yang itu akan diserahkan kepada Balai KSDA. Kemudian ada juga jenis kukang misalnya, itu juga sering kita mendapatkan laporan, kemudian kita diminta untuk membantu evakuasinya, dan kita datengin, kita apa namanya, kita ambil untuk kita tempatkan di pusat penyelamatan satwa kita yang ada di Provinsi Lampung.
1: Nah, kalau temuan dari KSDA Lampung sendiri, biasanya untuk hewan-hewan yang dilindungi atau hampir punah ini biasanya dari Lampung keluar atau dari luar masuk wilayah Lampung? Pak Itno.
2: Nah iya, terima kasih Mas Lukman, ini pertanyaan yang cukup menarik ini. Jadi Lampung ini Mas Lukman dan pemirsa semuanya, salah satu tempat apa namanya strategis daripada peredaran satwa liar secara ilegal. Sebelum masuk ke Jawa biasanya kan satwa ini lewat dulu di Provinsi Lampung, dan utamanya itu melewati pelabuhan Bakauheni. Bakauheni yang ada di Kalianda. Dan jenis yang sering kita temui selain burung, dan kebanyakan ini burung ini.
1: Burung ya, karena peminatnya banyak ini.
2: Jadi rata-rata ke Jakarta ini burung, baik yang dilindungi atau tidak dilindungi. Nah, baru-baru ini Mas, kemarin kita bersama dengan pihak Pomal, kemudian bersama dengan Gakum, bersama dengan Balai Karantina, kemudian kepolisian di sektor pelabuhan, dan KSDA bersama Flight, Yayasan Terbang Indonesia, itu berhasil mengamankan lebih kurang 2.700 daripada satwa burung yang mau diedarkan ke Jawa.
1: Padahal ini yang bukan dan jenis, kalau tidak salah 19 jenis ya. Sebelumnya
2: kita juga berhasil mengamankan dari satwa tersebut.
1: Pak, ini lebih ke administrasi ya, karena kan kalau saya coba baca datanya ini ada 19 jenis burung. Ini kan kalau tidak salah semuanya juga tidak dilindungi Pak ya. Ada terucukan, jala kerbau gitu, perenjak Jawa gitu ya.
2: Iya, betul. Dan kalau itu langsung kita lepaskan, Mas. Kita nilai dulu, dulu kondisinya, apakah ini perlu dirawat atau tidak. Tapi kalau memang kondisinya siap untuk dilepas liarkan, langsung kita lakukan pelepasan.
1: Wah, ntar ditangkap lagi sama mereka.
2: dan itu, Mas Lukman, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga, memastikan, memonitor utamanya ya. Memonitor daripada pasca pelepasan itu penting supaya tidak terjadi tadi itu. Kembali mengambil lagi itu, Mas.
1: Biasa seperti itu ya, karena berarti banyak yang berburu ya ini ya.
2: Ya. Dan itu terima kasih, Mas Lukman, kita telah diingatkan bahwa penting melakukan monitoring tadi itu supaya tidak terjadi
1: Ya. Nah, Pak Indra, kalau misalnya tadi hasil sitaan ini berupa satwa liar ataupun satwa yang dilindungi itu biasanya dari KSDA ini dibawa kemana, Pak? Atau di peliharannya di mana? Ada penampungan khusus atau ada seperti apa ini, Pak?
2: Iya, jadi kalau ada proses penangkapan ini macam-macam ya, penangkapan dulu ya, ini penangkapan dulu. Nah, kalau ada kegiatan penegakan hukum dan kita temukan TSK-nya dalam proses, entahlah itu melalui apa namanya proses penyelundupan atau melalui proses apa namanya pengambilan begitu. Nah, itu yang jelas satwa liar kalau kondisinya tidak sehat, maka dia harus dilakukan upaya pemeliharaan, perawatan. Kita ada beberapa tempat yang menjadi yang kita rujuk lah, misalnya salah satunya adalah di Sumatran Wildlife Center yang ada di Kalianda. Itu sering kali satwa kita tempatkan di situ karena kita sudah bekerja sama, termasuk kita tempatkan juga di PBS. Nah, kalau kemudian satwa liar ini prosesnya naik, baik entah itu di apa namanya di kepolisian setempat ataupun ditangani oleh Balai Gakum, maka satwa itu dititipkan pada tempat-tempat yang memang mempunyai fasilitas yang representatif itu, Mas Lukman, agar satwa itu tetap terpelihara, terjaga. Nah, kalau sudah inkrah, kalau sudah diputuskan dan satwanya itu memang layak untuk dilepas liarkan, kita lepas liarkan kembali, dan itu harus kita uji lagi apakah satwa itu berasal dari mana gitu. Kalau misalnya satwa itu berasal dari Sumatera Utara, semaksimal mungkin satwa itu kita kembalikan ke sana untuk dilepaskan di sana. Tapi kalau memang satwanya memang ini bisa ditempatkan atau bisa dilepaskan di Provinsi Lampung karena sesuai dengan tipologi habitatnya, kita lepaskan di sini. Seperti itu, Mas Lukman.
1: Menarik ya, karena dilepas liarkan kembali ke asal dia ditangkap gitu ya.
2: Betul, semaksimal mungkin kita kembalikan ke habitatnya.
1: Pak, kalau sejauh ini, Pak, untuk mungkin yang tadi selain Terenggiling atau Kukang, ada tidak, Pak, mungkin macan atau apa ini ya hasil temuan KSDA ini selama ini yang ditemukan?
2: Iya, kalau macan belum ya. Diselundupkan secara liar belum, tapi kalau misalnya jenis macan atar, kuwo gitu, kemudian jenis yang beberapa waktu yang lalu kan orangutan ya.
1: Oh iya, orangutan.
2: Ya, itu kan pernah kan. Kemudian elang itu kan secara hampir semuanya dilindungi kan. Itu ya apa namanya berhasil kita amankan dan kita lepaskan kembali.
1: Pak, itu lebih ke nanti kalau misalnya warga yang tadi ini lebih ke administratif atau bisa berujung pada pidana, Pak?
2: Kepada masyarakat ini ya, atau kepada yang menyelundupkan?
1: Ya, masyarakat atau ya masyarakat terlebih dahulu deh.
2: Iya, kalau kepada masyarakat jika melaporkan itu dengan baik-baik, pertama kali kita lakukan pembinaan lah, apakah memang karena ketidaktahuan atau memang niat betul nih, niat betul ingin menguasai tanpa tanpa aturan atau tanpa berlandaskan.
1: Jadi di asesmen dulu ya, berarti ya.
2: Iya, begitu, Pak. Kita pasti lakukan berbagai tindakan-tindakan secara bertahap lah gitu.
1: Baik. Pak Itno Itoyo, terima kasih edukasinya, waktunya untuk RRI Pro 3 dan juga seluruh pendengar dimanapun berada. Terima kasih, sehat dan sukses selalu, Pak Itno.
2: Terima kasih, ya. Mas Lukman, Pro 3 RRI.
1: Ya.
2: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 3 Lampung, ya, Itno Itoyo, mudah-mudahan perbincangan kita juga menjadi pencerahan untuk kita semua yang mungkin saat ini juga memelihara satwa yang dilindungi dan memang harus memiliki izin, ya, agar tidak terjadi masalah kedepannya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke 81 tahun. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta berita kita awal dari informasi di mana terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Laporan selengkapnya oleh Indah Febrianti.
1: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang
2: datang. Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
1: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga CNC memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
2: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Edi Joy Nabaho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
3: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTS ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
2: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Farida Husnia.
1: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
2: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing. Karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju sukses. Luar biasa.
1: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri, Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
3: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
1: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Handoyo Budi Sejati, selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Mas atau Formas, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Formas, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia. Secara khusus, kami menyampaikan salam dan penghargaan kepada Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, Bapak Hendrasmo, beserta seluruh jajaran direksi, angkasawan, dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Sejak kelahirannya, Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa yang menyampaikan informasi pendidikan, kebudayaan, serta nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat hingga ke berbagai pelosok tanah air. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan dunia informasi yang begitu cepat, kami berharap RRI terus bertumbuh menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin modern, profesional, terpercaya, dan dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kiranya RRI senantiasa menjadi ruang yang memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta menyuarakan optimisme dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Kami juga mendoakan agar seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan semangat dalam menjalankan tugas serta pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun pada Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara menjadi suara Indonesia, perekat keberagaman dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Sekali di udara,

0: info BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps info BMKG atau WRS BMKG.
1: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kopi Arabica Gayo kembali menjadi perhatian dunia setelah masuk jajaran biji kopi terbaik dalam daftar internasional terbaik, Taste Atlas, yang merupakan situs dan platform digital yang membuat peringkat dan daftar makanan tradisional di berbagai negara. Menempatkan kopi Arabica Gayo di peringkat kelima dari top 100 coffee beans in the world, atau 100 peringkat terbaik dari biji kopi yang ada di dunia pada September 2026 ini. Pengakuan tersebut memperkuat reputasi kopi dari dataran tinggi Gayo yang selama ini memang sudah dikenal, cukup digemari, dan tentu sudah memiliki perlindungan indikasi geografis. Tetapi popularitas global tentu bukan hanya soal kebanggaan daerah, dan juga bagaimana reputasi tersebut menciptakan nilai bagi petani dan masyarakat. Apalagi produktivitas kopi di dataran tinggi Gayo masih memiliki ruang peningkatan yang besar dibandingkan potensi produksinya. Dan pagi hari ini kami akan berbincang bersama dengan Bupati Gayo Lues, Suhaidi SPD MSI.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Suhaidi, apa kabar? Pak, ikut senang, ikut gembira, ikut bangga dengan masuknya biji kopi Gayo ini, salah satu yang terbaik di dunia, yang dikeluarkan oleh Taste Atlas yang memang dipercaya terakreditasi memiliki penilaian yang baik terhadap kuliner di seluruh negara. Pendapat Bapak pertama kali mendengar bahwa kopi Gayo ini masuk dalam top 100 dunia ini gimana nih, Pak?
4: Ya, memang sebelum Taste ini juga Atlas melakukan penilaian, saya pikir sudah banyak juga lembaga-lembaga yang sertifikasi dunia yang sudah memberikan pengakuan terhadap kopi Arabica Gayo. Dan saya terus mengikuti di Taste Atlas ini, saya bangga dengan masuknya 5 besar biji kopi Gayo, Arabica Gayo itu masuk menjadi 5 besar dunia terbaik. Mm-hmm. Nah, jadi ini luar biasa, bahkan di situ disebutkan menjadi terbaik di Asia gitu, Mas Rudy. Mm-hmm. Ya, tentu ini suatu kebanggaan bagi masyarakat Gayo Lues. Kita dinobatkan sebagai penghasil biji kopi terbaik 5 besar di dunia dan yang terbaik pertama di Asia gitu.
3: Oke. Seberapa penting sih Pak kopi itu bagi Gayo Lues sendiri, Pak?
4: Oh iya, di awal kepemimpinan kami, mungkin hari ini kami 1 tahun 7 bulan memimpin Gayo Lues. Mm-hmm. Dan kita memang di awal penyusunan RPJM Gayo Lues, kita sudah sepakat dengan Bapak Wakil Bupati Gayo Lues dan seluruh jajaran bahwa kopi harus menjadi primadona.
3: Oke.
4: Okay. Kopi harus menjadi primadona karena tidak ada alasan bagi masyarakat Gayo Lues untuk tidak menanam kopi. Pertama, pasarnya jelas, kemudian harganya juga menjanjikan, kemudian masyarakat kita juga familiar untuk pengembangan perkebunan kopi ini. Cuman barangkali selama ini karena minimnya sentuhan dan dorongan dari pemerintah daerah sehingga Gayo Lues itu mungkin sedikit tertinggal dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bandar Meriah. Kalau kita lihat dari sisi potensi lahan itu luar biasa Gayo Lues, Bang Rudy.
3: Seperti yang saya temukan tadi bahwa ternyata potensinya lebih besar daripada potensi lahan lebih besar daripada potensi produksi, artinya masih bisa jauh digarap lebih ke depan lagi nih. Pak Bupati ya.
4: Betul.
3: Iya. Tapi kalau saat ini Pak Bupati, berapa banyak Pak masyarakat di Gayo Lues ini yang bergantung pada kopi, Pak?
4: Oh iya, yang jelas 90 masyarakat Kabupaten Gayo Lues itu menggantungkan hidupnya kepada perkebunan dan pertanian gitu.
3: Oh, oke. Okay. Iya.
4: Artinya hari ini yang real, yang existing hari ini kopi Gayo Lues itu mungkin lebih kurang ada sekitar 6.000 hektar. Itu yang sudah ada hari ini.
3: Yang existing yang sudah ada 6.000 hektar.

0: Nggak ada.
1: Oke, okay, Pak.
0: Cuman produksi kita memang masih cukup kurang dari 6.000 hektar ini, makanya barangkali di dalam perjalanan nanti pengembangan perkebunan kopi di Gelos ini kita juga perlu memperhatikan apa namanya pemeliharaan. Kita juga tidak bisa membiarkan masyarakat kita apa namanya tidak paham dengan perkebunan kopi ini.
1: Okay.
0: Artinya pemerintah harus bertanggung jawab itu, Bang. Dari hulu kemudian dari hilirnya itu merupakan tanggung jawab penuh dari pemerintah daerah. Gitu. Dan alhamdulillah hari ini kita juga mendapat bantuan dari Kementerian Pertanian. Itu untuk Gelos sendiri ada sekitar 4.000 hektar gitu, Bang.
1: Mungkin 4.000
0: yang bulan Oktober 4.000 hektar itu ada.
1: 4.000 hektar itu dari yang 6.000 atau 4.000 hektar baru lagi
0: nih? Nah, itu lagi, Bang.
1: 6.000 okay.
0: Itu yang existing. 4.000 ini yang akan kita tanam di bulan Oktober ini gitu, Bang.
1: Jadi ada buka lahan baru, ada pelahan yang memang bisa untuk kopi gayo di sana sebesar seluas 4.000 hektar ini, Pak ya.
0: 4.000 hektar.
1: Wow. Ya.
0: Wow. Itu untuk tahun ini saja dan mudah-mudahan program ini terus berlanjut.
1: Ya.
0: Kemarin kita sudah sampaikan ke Pak Menteri Pertanian pasca kunjungan di Bandar Meriah beberapa waktu yang lalu, Bang Rudi. Ya, dan alhamdulillah Pak Menteri cukup respon. Dan hari ini kalau kita hitung di peta itu Gelos itu punya potensi sekitar 50.000 hektar lahan yang masih kosong yang bisa ditanami perkebunan kopi.
1: Batis,
0: sehingga ini cukup menarik dan menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk mesejahterakan masyarakat Kabupaten Gelos, Pak Rudi.
1: Iya, berarti 6.000, 4.000, taruhlah 10.000 hektar baru 10%-nya nih, Pak. Baru 20%-nya nih.
0: 10%-nya. Masih ada 80% lagi, Pak.
1: Masih ada 80% lagi. Oke. Okay. Pak, tadi kan Bapak katakan memang lahannya potensi lahan kuat luas dan diharapkan ini juga seiringan dengan produksinya dan kemudian pemahaman petani tadi, Pak ya, yang tadi Bapak soroti juga kemudian tidak bisa berjalan sendiri, harus ada peran pemerintah dalam tanggung jawab ini. Nah, peran seperti apa atau bentuk seperti apa yang dibutuhkan saat ini untuk bisa mengoptimalkan produksi yang ada di Gayus luas sendiri, Pak?
0: Ya, selain pengembangan tadi, Bang, mungkin itu saya pikir di hulunya kita hadir memberikan bantuan bibit biaya tanam itu di bagian hulunya. Kemudian di dalam untuk mendukung pengembangan ini tentu kita juga harus memperhatikan pemeliharaan. Karena saya melihat bukan hanya luasan yang berpengaruh kepada jumlah produksi gitu, Bang, tetapi pemeliharaan juga itu cukup besar perannya ya. Kalau masyarakat kita memberikan pemeliharaan yang bagus kepada kopinya, ini akan mempengaruhi produktivitas, kualitas dan produktivitas. Sehingga pemerintah Gelos juga ini ke depan akan memberikan bimbingan dan pelatihan-pelatihan dengan menjemput lembaga-lembaga yang resmi yang dapat memberikan ilmu, ya, pendidikan kepada petani kita sehingga petani kita nanti dengan sendirinya akan dapat meningkatkan produksi di kebunnya sendiri gitu, Bang Rudi. Kemudian di sini juga barangkali kita juga punya kampus di sini, saya pikir Aceh Tengah juga punya.
1: Ya.
0: Mungkin tidak ada salahnya kita juga terus melakukan riset atau kajian-kajian tentang kopi.
1: Wow.
0: Jadi setiap masalah itu memang harus diselesaikan dengan kajian di pihak akademisi di kampus gitu, Bang. Yeah. Sehingga hasil ini juga nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat kita gitu, Bang.
1: Iya, yeah. Artinya memang untuk kopi ini tidak bisa sendiri-sendiri, Pak, harus sinergi
0: tidak
1: semua
0: bisa,
1: pihak,
0: Bang.
1: Ya.
0: Harus sinergi, harus semuanya terlibat.
1: Semua pihak terlihat. Nah, kopi itu kan dekat dengan dunia anak muda nih, Pak Bupati ya. Kalau kita lihat kedai-kedai kopi di Jakarta, di Bandung, kota-kota besar lainnya isinya anak muda. Mau enggak mereka jadi petani nih, Pak? Kalau di Gayo gimana ini?
0: Oh ya, alhamdulillah hari ini kita sudah banyak. Memang kita terus mendorong, Bang, jadi anak-anak muda Gayo yang apalagi yang sarjana-sarjana malah bukan kita dorong menjadi PNS atau P3K atau paru apalagi paru waktu gitu, Bang.
1: Yeah, kan? Yeah.
0: Nah, malah kita dorong mereka menjadi manajer di kebunnya sendiri gitu. Jadi setiap mereka yang punya lahan kosong itu saya bantu, Bang. Kemarin itu untuk anak-anak kita yang P3K dan paruh waktu, malah saya belum berikan SK paruh waktunya sebelum mereka menetapkan lahan 1 hektar atau minimal setengah hektar gitu, Bang.
1: Mantap.
0: Jadi situ ada putuhannya.
1: Terus ada
0: koordinatnya, baru nanti kita cek dari Dinas Pertanian gitu, Bang.
1: Dan
0: itu target kita memang semuanya akan kita bantu untuk pengembangan kopinya gitu. Karena saya lebih yakin dengan kopi ini daripada mereka di paruh waktu gitu, tanpa mengucurkan adik-adik kita yang ada di paruh waktu gitu Bang. Silakan paruh waktu, tapi jangan lupa untuk menanam kopi juga gitu
1: kan. Iya, lumayan Pak, itu sudah sangat menjanjikan, 50 ribu hektar ya, itu benar, kan benar, baru benar, tergarap sekitar 10-20% kan, artinya masih terbuka luas bagi anak-anak muda di sana. Artinya Pak, memang sempat terjadi kesulitan regenerasi di petani Pak ya, petani kopi.
0: Iya, memang sebenarnya potensi kita besar seperti yang saya sampaikan tadi Pak Rudi. Cuman mungkin dorongan dari pemerintah selama ini agak kurang gitu Pak. Padahal masyarakat kita juga mau gitu. Makanya ini kita sangat bersyukur sama pemerintah pusat juga, nyambung antara program pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Jadi saya pikir ini sangat menguntungkan bagi petani kita. Dan hari ini kita memang terus mendorong baik itu masyarakat, kemudian terutama anak-anak muda kita, ini kita dorong. Kadang kita juga memberikan, baru-baru ini juga kita mengadakan pelatihan gitu Bang. Pelatihan untuk bagaimana menjadi pengusaha kopi, bagaimana cara meningkatkan nilai dari kopi ini, sehingga nanti mereka bisa mandiri dengan berdagang, menggunakan apa nah jenjet di tangan, barangkali mereka bisa menghasilkan uang. Itu yang kita dorong Pak Rudi.
1: Berarti Pak ya, bicara kopi itu hulu ke hilir ya, semuanya nih Pak ya, dan di hulunya
0: semuanya,
1: Pak,
0: harus
1: memiliki pemahaman yang baik untuk kopi ini sendiri ya, karena nanti mereka dituntut untuk menghasilkan benih-benih kopi yang berkualitas. Oleh karena itu Taste Atlas menempatkan kopi Gayo ini sebagai kopi yang terbaik di dunia. Nah, apa Pak nanti kendalanya di semakin banyak petani, tentunya garapan lahannya juga semakin luas, tetapi tetap memperhatikan kualitas kopi Gayonya sendiri Pak. Khawatirnya kan semakin banyak menurun kualitasnya ini Pak Bupati. Gimana nih Pak menjaga kualitasnya?
0: Ya makanya intervensi pemerintah itu cukup penting itu Bang Ruki. Intervensi pemerintah untuk menjaga kualitas. Menjaga kualitas mulai dari hulu, kemudian pemeliharaan tadi. Saya pikir nah kualitas kopi itu kan tidak hanya di penanamannya, yang berpengaruh ke cita rasa itu tidak hanya di penanaman gitu Bang Ruki. Bahkan sampai dia pengolahan terakhir.
1: Ya
0: kan, roasting kemudian
1: seduhannya itu
0: iya. Iya, raciknya itu sebenarnya berpengaruh ke cita rasa kopinya. Jadi makanya pemerintah itu memang harus hadir. Harus hadir memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, dan seperti di Gayo kita, saya sudah lakukan itu Bang Rudi. Jadi anak-anak kita yang kelas 3 SMA itu kita dorong untuk mendapatkan pelatihan barista Bang di Gayo. Jadi mereka berangkat nanti kuliah keluar daerah, kita sudah membekali mereka dengan sertifikat barista. Jadi mereka nanti bisa membantu mendaftar di KPKP yang ada di Jakarta yang Abang sampaikan tadi, di Bandung, di mana saja di seluruh Indonesia. Di samping mereka mendapatkan hasil untuk biaya kuliah mereka, saya pikir ini juga penting gitu. Jadi kopi yang diraciknya itu kopi Gayo, kemudian yang
1: raciknya pun juga
0: orang Gayo gitu Bang.
1: Iya.
0: Bisa dua kali lipat nanti Bang Budi.
1: Iya. Betul. Jadi tidak hanya produk kopinya, tetapi SDM-nya pun juga memiliki. Memiliki kemampuan
0: lagi, yang tidak penting saya lihat di sini, mungkin ini juga bisa nanti kita duduk dengan Pak Kotim yang meriah Citengah dan Gayo Luas. Artinya banyak sekali sekarang orang yang memanfaatkan nama kopi Gayo Bang. Tapi setelah kita lihat isinya di dalam kemasannya itu, biji kopinya itu bukan kopi Gayo gitu, bukan Arabica Gayo.
1: Ada juga
0: ini itu. Sebenarnya mengganggu Bang. Ini mengganggu sebenarnya kualitas nama baik kopi Gayo ini diganggu.
1: Karena konsumen menyangkanya itu adalah kopi Gayo, ternyata kok bukan. Akhirnya berdampaknya kepada ternyata seperti ini toh kualitas kopi Gayo.
0: Kopi Gayo tidak ada apa-apanya. Kopi Gayo tidak nikmat. Isinya di dalam itu
1: bukan Gayo.
0: Makanya mungkin pemerintah juga harus hadir di situ Pak. Bagaimana pemerintah itu harus menjaga kopi yang dijual di Surabaya, di Jakarta, di mana saja di Indonesia harus bersertifikasi dari pemerintah daerah gitu Pak. Kita jamin kualitasnya.
1: Jadi artinya
0: benar.
1: Ketika ada kemasan kopi label Gayo itu sudah harus dipastikan itu adalah Gayo asli Pak ya.
0: Harus dipastikan Gayo asli untuk mengurangi kecurangan-kecurangan di pasar gitu Bang Rudi.
1: Ini tampaknya memang Gayo Luas sudah siap untuk menjadi industri kopi besar ini Pak ya.
0: Insya Allah Bang Rudi. Insya Allah. Makanya Bang Rudi main ke Gayus lah. Jangan di.
1: Iya Pak, Insya Allah. Kalau minum kopinya sering Pak, kan ada kedai Aceh di dekat sini Pak. Sering saya pesan Gayo. Cuman yang asli dari sana, nah itu belum merasakan. Beans-nya yeah. yang menjuarai atau yang termasuk 100 besar itu belum merasakan. Insya Allah nanti Pak. Kalau ini kesempatan yang asli-asli sudah beredar, nah itu baru kita bisa yeah. merasakan. Oke. Okay. Iya. Baik. Kemudian ini Pak, sekarang kan sudah terkenal di dunia ya. Mau tidak mau kan pasar dunia juga melirik ke Gayo. Seperti apa sih kopinya? Nah, bagaimana ini memperkuat untuk akses globalnya nih Pak?
0: Pertama, selama ini Bang Rudi, saya sudah banyak jumpa dengan kawan-kawan eksportir ya, baik dari luar maupun dari Indonesia sendiri. Tetapi ketika ditawarkan kepada saya, Pak Bupati, kami butuh per bulan itu 200 ton, 300 ton. Sehingga saya tidak mampu, Bang Rudi. Nah, kenapa tidak mampu? Karena produksi kita tadi masih rendah.
1: Berapa sih, Pak, makanya produksinya, Pak, kalau di Gayo sendiri, Pak?
0: Ya, mungkin ya, karena luasan kita mungkin 5.000 sampai 6.000 hektar dan produksinya masih cukup rendah. Mungkin hanya sekitar 2.000 hektar per 2.000 ton per tahun barangkali Bang, yang dihasilkan dari Gayo sini gitu. Jadi di situ kendalanya dan kita tidak bisa memenuhi kuota yang ditawarkan. Dan itu juga salah satu motivasi saya dan Pak Wakil Bupati untuk mendorong seluruh masyarakat Gayluas menanam kopi. Dan seluruh lahan yang tidur yang selama ini tidak dimanfaatkan harus diisi dengan kopi. Satu kakak itu wajib 1 hektar kopi. Saya bangga Bang. Saya bangga menjadi orang Gayluas ya. Kenapa potensi kita cukup besar bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain barangkali di Indonesia Timur. Saya juga bangga kenapa saya tidak bangga dengan sawit kabupaten lain yang luas, tetapi yang pemiliknya bukan masyarakat setempat. Masyarakat hanya tetap menjadi buruh, pemiliknya adalah perusahaan-perusahaan besar. Tetapi saya di Gayluas ini, saya berharap semua kepala keluarga di Gayluas ini akan kita jadikan sebagai manajer gitu Pak. Manajer di kebunnya sendiri. Jadi luar biasa.
1: Artinya masyarakat memiliki lahan, menggarap lahan, menjadi manajer sendiri, itu mereka
0: manager
1: sudah
0: sendiri.
1: Iya,
0: diolah sendiri, penghasilan diolah sendiri gitu Bang. Jadi masyarakat Gayluas itu harus jadi manajer sendiri gitu Bang, manajer di kebunnya sendiri. Jadi kita bangga, tidak seperti kabupaten lain barangkali sawitnya luas, tetapi masyarakatnya sebagai pekerja gitu Bang, pemilik kebunnya adalah perusahaan-perusahaan besar gitu.
1: Tapi memang negara-negara luar selain 300 ton tadi itu sudah cukup banyak yang melirik, yang mau, yang ingin mendapatkan kopi Gayluas ini Pak ya?
0: Cukup banyak Bang, cukup banyak. Dan sebagian kecil memang kadang kawan-kawan pengusaha dari Aceh Tengah juga mengambil kopi dari Gayluas juga gitu Bang, tetap diekspor juga. Dan sebagian kecil dari brand-brand internasional, ya itu ada juga sebagian kita sudah mengisi. Karena kita juga ada membina beberapa koperasi di sini Bang, langsung koperasi ke brand-brand ternama internasional gitu Bang, yang ada di Medan, di luar ada juga gitu Bang. Tapi masih sangat kecil gitu Bang.
1: Oke. Nah kalau begitu Pak, dengan cita-cita tadi, impian Bapak tadi yang dengan terwujudnya itu kira-kira butuh waktu berapa lama ini Pak? Paling tidak untuk bisa dikenal secara luas, kemudian bisa menyentuh pasar internasional juga ini Pak Bupati.
0: Saya pikir ini tergantung ke hulunya tadi nih Pak Rudi. Kalau memang produksi kita sudah stabil dan sudah tinggi produksinya, kualitas terjaga, saya pikir mungkin 2-3 tahun ke depan ini sudah nampak nanti hasilnya Pak. Masyarakat kita sudah sejahtera, kemudian Gayluas sudah bisa mengekspor sendiri kemana gitu, ke luar negeri, ke Arab Saudi, ke China, dan lain-lain sebagainya gitu. Saya pikir akan cukup mandiri. Dan saya yakin karena Gayluas ini kan penduduknya masih kecil Bang, 110.000. Jadi kalau ada kopi saja 50.000 hektar di Gayluas ini,
1: saya bisa bayangkan itu
0: perputaran uangnya luar biasa Bang.
1: Iya.
0: Luar biasa, bisa sampai 5 triliun per tahun gitu.
1: Jadi
0: dengan kecil Gayluas 5 triliun perputaran uang per tahun ini kan luar biasa ini Bang.
1: Iya betul.
0: Ini yang kita tunggu Bang Rudi. Memang ini mimpi. Tapi mimpi itu kan mudah-mudahan bisa menjadi kenyataan. Yang bahaya kan ada mimpi Bang Rudi.
1: Jago juga ini Pak Bupati ini hitung-hitungannya. Oke Pak, nah kalau gitu nanti Pak. Dan memang saat ini pun saya meyakini kopi Gayo itu selalu dicari Pak ya. Kalau di pertemanan kami itu kalau ke Aceh, kede-kede Aceh itu ya ditanya selalu Kopi Gayo, Kopi Gayo. Dan ternyata sekarang semakin meyakinkan posisi Kopi Gayo berada di 100 besar terbaik di dunia, dan tentu ini menjadi sorotan yang besar dunia bagi pecinta kopi sebagai kekayaan alam yang memang dimiliki oleh masyarakat Gayo Luwes. Oke, terakhir apa yang mau Bapak sampaikan di pagi hari ini, Pak? Silakan.
0: Ya. Saya atas nama pemerintah daerah Bang Bupati Gayo Luwes memohon bantuan dari semua pihak, ya, baik itu pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah diberikan bantuan untuk Kabupaten Gayo Luwes. Mudah-mudahan kedepannya ini terus ditingkatkan bantuannya untuk Kabupaten Gayo Luwes, dan saya juga mendorong kepada masyarakat Gayo Luwes yang saya cintai dan saya banggakan, mari sama-sama kita bersinergi untuk merubah hidup kita, ya, untuk menanam kopi, karena saya yakin dengan kopi insya Allah Gayo Luwes menuju sejahtera. Gayo Luwes sejahtera, masyarakatnya sejahtera, gitu Bang Rudi.
1: Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Suhaidi untuk waktunya, Pak, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Sukses untuk Kopi Gayonya, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Terima kasih, Pak.
1: Iya. Demikian tadi Bupati Gayo Luwes Suhaidi SPD MSI, kita berbincang terkait dengan kopi Arabica Gayo yang diakui sebagai salah satu biji kopi terbaik di dunia.
2: Wawancara Pro 3. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia, hanya di Pro 3.
3: Kulo ni Hendra Widodo, pendengar setia RRI dari Palembang, nak ucap tu selamat Hari Radio ke-81 buat RRI. Moga-moga di tahun ini RRI semakin memberikan banyak hiburan, pendidikan dan informasi penting. Dirgahayu RRI, sekali udara tetap.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Harga cabai rawit merah kembali mendekati Rp100.000 per kilogram dan kondisi ini menjadi perhatian bagi usaha makanan seperti warteg yang setiap hari harus menjaga harga tetap terjangkau. Dan bagi pedagang, cabai bukan sekedar salah satu bahan masakan. Cabai masuk ke banyak menu yang dan sambal yang menjadi bagian penting dari pengalaman makan di warteg. Dan ketika harga bahan baku naik, pedagang menghadapi pilihan yang sama-sama mungkin tidak mudah. Menaikkan harga, mengurangi penggunaan bahan, atau menerima keuntungan yang lebih kecil. Di sisi lain, pelanggan warteg datang untuk mencari makanan yang relatif murah. Dan di titik inilah, menarik untuk melihat siapa sebenarnya menanggung kenaikan harga cabai ketika harga makanan tidak ikut naik. Dan untuk memperbincangkan harga cabai meroket, bagaimana nasib warteg, kami juga telah tersambung bersama dengan narasumber kami pagi hari ini, Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara atau Kowantara, Mukroni.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Mukroni, kalau di lapangan sebenarnya berapa sih Pak harga cabai saat ini Pak?
2: Ya berkisar antara 75 ya sampai 90 lah.
1: 75.000 sampai 95.000 cabai rawitnya. Iya. Mulai kapan tuh Pak harga kisaran seperti itu dirasakan atau dialami nih Pak?
2: Iya, sebulan ini.
1: Satu bulan ini.
2: Iya.
1: Okay. Dan sebelumnya berapa itu Pak?
2: Ya sebelumnya berkisar antar 30-50 lah, 35-50 lah.
1: Artinya ada selisih 25 bahkan lebih dari 25 ribu Pak ya?
2: Iya.
1: Yang ideal tuh harga atau selisih harga ideal dan harga sekarang yang paling kerasa itu di bagian mananya nih Pak?
2: Iya di cabai rawitnya.
1: Di cabai rawitnya?
2: Iya.
1: Oke, kalau dengan harga seperti sekarang 75 sampai 90 ribu Pak per kilogramnya, seberapa besar Pak keuntungan warteg dengan adanya kenaikan cabai ini?
2: Iya, karena cabai ini kan salah satu bahan yang banyak digunakan ya. Selain untuk sambal, ada balado, terus ya semua tumis-tumis itu kan pakai cabai ya, karena kalau nggak ada cabai itu kurang gitu kan. Kita kan masyarakat yang suka pedas ya. Artinya mau bakso mau apa semua kan pakai sambal. Jadi kalau cabai rawit terkerek naik itu beban juga gitu kan, karena itu salah satu bahan yang prime ya, yang utama juga dalam menu. Jadi porsi ini juga akan membebani pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh warteg gitu kan. Dan lumayan juga karena itu artinya di semua menu itu ada cabai sehingga beban biaya yang harusnya ke yang lain akhirnya tersedot
1: ke cabai.
2: Ke pembelian cabai itu.
1: Kalau dikatakan beban berarti bagaimana menyikapinya Pak para pedagang warteg kita ini Pak?
2: Iya, ada beberapa ini ya, salah satu kreativitas teman-teman itu di Kowantara itu mereka substitusi ya, mensubstitusi gitu, mengganti misalnya mengurangi lah gitu, misalnya dalam proses pembelian untuk menu itu 1 kilo mereka diganti sedikit gitu, misalnya kayak sambal gitu kan, ya sambal diganti dengan tomat gitu kan. Ininya gitu. Cuma ya memang beda gitu, tapi kan pelanggan tahu kalau sudah ngerti, karena mereka juga kan, karena ini di warteg itu kan menu rumahan kan,
1: jadi semua
2: warteg itu kan yang terbeli di rumah-rumah mungkin bapak tanya, oh istrinya ngomel-ngomel ini cabai naik. Maka cuma warteg kok ya tahu juga ya istrinya ngomel karena
1: makanan murah, makanan rumahan dan dikenal murah Pak. Atau konsep makanan murah. Nah dengan dengan dikenal masyarakat sebagai konsep makanan murah, dengan kenaikan harga cabai saat ini, apakah mulai terancam itu Pak label makanan murah ini?
2: Ya sebenarnya kan tadi ya teman-teman warteg itu kan toleransinya kan inilah ya, kan memang bahwa kami itu melayani istilahnya pelanggan dengan sesuai kemampuan ya, artinya kalau memang ya kita menghadapi dilema adalah daya beli ya.
1: Oke. Okay.
2: Kan? Mm-hmm. Jadi kadangkala di kami itu nggak sempat. Kalau di warteg ada touch screen ya.
1: Iya, dia talasannya Pak ya. Mau nah, pakai tempe orek, telur dadar betul, atau apa gitu, begitu
2: kan?
1: Ya.
2: Yang punya uang banyak gitu kan bisa nunjuk mana gitu kan. Tapi kadang-kadang kan daya beli yang
1: iya.
2: Tukang ojek.
1: Iya, tapi kalau Pak, kalau anggota Kawantara sendiri ada yang menyikapinya dengan mungkin mengurangi menunya atau menaikkan harganya Pak selain tadi mengkombinasikan itu?
2: Iya, karena begini kondisinya kayak tadi daya beli itu akhirnya kan tadi mengkombinasi aja gitu kan.
1: Mengkombinasi.
2: Campur itu kan.
1: Tanpa harus menaikkan harga itu Pak?
2: Iya, karena kan sekarang kan dengan kondisi kayak gini misalnya naik sedikit aja ya kalau misalnya pelanggannya punya duit mungkin no problem ya.
1: Tapi ada nggak Pak yang akhirnya warteg itu menaikkan harga? Ada nggak itu Pak?
2: Ya. Mungkin ada sih ya
1: ada
2: karena
1: ya.
2: Itu kan otoritasi kan di
1: beberapa
2: teman-temannya tapi kan dengan kondisi kayak gini mereka akan apa mikir dua kali
1: maksudnya okay.
2: Kalau naikkan bisa-bisa mereka pelanggan kan akan mencari apa makanan yang murah gitu kan gitu.
1: Tapi kan biasanya warteg itu pelanggannya loyal Pak ya. Nah seandainya nih Pak sebuah warteg pemiliknya lebih meresponnya dengan menaikkan harga tadi. Kisaran harga yang naik yang ideal berapa Pak? Dengan harga kondisi harga cabai saat ini seperti 75 sampai 90 ribu ini Pak.
2: Iya, mungkin ya ada beberapa istilahnya alternatif tadi kan dengan menaikkan harga. Ya paling mereka bisa menaikkan ya sekitar 10 sampai 20 lah gitu kan.
1: Persen ya.
2: Sampai 50 ya karena kan tadi melihat kondisi konsumen ya, kantong konsumen gitu kan, ya paling naik misalnya dari 1.000 gitu kan, mungkin dari 10.000 mungkin naikkan ke 11.000
1: gitu kan, gitu.
2: 10% kan.
1: Iya, gitu kan. Berarti ada pilihan Pak ya, ada pilihan ya. Otorisasinya di pemilik mau naikin harga atau mengurangi cabai mengganti yang lain.
2: Ya,
1: nah kalau kalau mengurangi atau mengkombinasikan cabai tadi dengan tomat, menyiasatinya ini nggak ngaruhin rasa makanannya itu Pak? Gimana itu?
2: Iya, ada sedikit. Cuma tadi kan karena pelanggan kan tahu bahwa istrinya ngomel-ngomel cabai naku gitu. Dia kan enggak bisa komplain gitu kan.
1: Enggak
2: bisa meloya karena tahu gitu kan. Oh, ya paling Bu ini kan iya, saya juga karena di rumah juga.
1: Tapi Pak Mukroni, kalau pedagang menaikkan sekitar 10-20% tadi atau dari 10.000 jadi 11.000 atau bahkan 12.000 lah. Selisih kenaikan seperti itu cukup membantu pedagang, Pak?
2: Iya, tadi ya kalau misalnya alternatif lain tidak bisa gitu kan, yang apa membuat mungkin menunya nggak enak, ya akhirnya dia kan akan mengambil itu ya, mengambil keputusan untuk menaikkan harga ya, karena kan ya apa tadi itu kan daripada ya. Tidak punya untung.
1: Tapi
2: gitu,
1: Pak tidak ya, ada tidak. Memberikan keuntungan Pak dengan kenaikan 1.000-2.000 rupiah itu ya.
2: Oke.
1: Okay. Nah, tentu sebelum kebijakan itu diambil oleh pedagang atau pemilik warteg kan mereka sudah sangat mengenal pelanggannya yang loyal yang kerap datang ke warteg Pak ya. Biasanya itu Pak, pelanggan itu lebih sensitif harga naik atau rasa yang berubah? Sensitif ke harga atau rasa?
2: Dengan kondisi sekarang ini, mereka akan sensitif terhadap kenaikan.
1: Oh, oke. Okay. Ya,
2: misalnya, gitu kan, akhirnya, ya Bu, yang, ya tadi ada apa tukang ojek itu dia akan ngomong ke Bu, saya punya uang 10.000, Ibu kasih apa aja yang penting saya bisa makan.
1: Artinya sekarang, lebih cenderung kepada harga yang sesuai yang mampu dari mereka, betul, begitu Pak ya?
2: Betul.
1: Walaupun faktanya mungkin saja dengan kombinasi cabai tadi dengan tomat, ini akan sedikit mengurangi rasa, tetapi itu tidak berpengaruh. Betul. Sehingga yang dipilih pedagang adalah mendingan mengkombinasi harga cabai tadi dengan yang lain, tetapi memang rasa sedikit berubah, tapi yang penting daya beli terjaga. Oke, kalau kondisi pemilik atau pedagang warteg seperti itu Pak, ada nggak juga yang lebih menyiasatinya seperti ini? Memilih menu berdasarkan keuntungan Pak? Nggak pakai cabai misalnya gitu.
2: Iya. Karena tadi ya, tadi yang disebutkan Mas Sudi, pelanggan setia gitu kan. Mereka biasanya sudah, warteg itu tahu gitu kan. Tahu mana-mana dia kesukaannya biasanya ini. Jadi ya, mereka istilahnya tidak banyak berubah ya untuk menyiapkan itu. Ya, cuma tadi aja bahwa memang kalau misalnya harganya mahal bahannya, maka porsinya dikurangi gitu.
1: Oke. Artinya jadi sudah ada juga Pak ya yang porsi sudah mulai berubah di lapangan Pak ya.
2: Iya.
1: Nah, melihat kondisi harga seperti ini Pak, apakah 75.000 sampai 90.000 rupiah untuk cabai rawit per kilogramnya itu sudah masuk sinyal membahayakan usaha warteg, Pak Mukroni?
2: Ya, sebenarnya kan biasanya kalau salah satu bahan yang terkerek, nah gitu nanti akan banyak mengikutin gitu kan. Nah ini stimulus ini kan negatif, stimulus ini kan stimulus negatif ya. Kami mengharapkan agar ini kan masalah stok Pak ya, mungkin karena iklim ya.
1: Memang tentatif ya Pak ya, tidak.
2: Ya betul. Jadi ya mudah-mudahan sih ya jangan sampai terus itu kan, sampai terus kan nanti terus kebebanan, akhirnya tidak ada alternatif lain kan. Adalah menaikkan harga. Nah, menaikkan harga nanti akan terjadi tadi stagnasi konsumen, terus yang akhirnya kan ya kita akan merebut yang lain, sewanya gimana, biaya ini operasionalnya bagaimana gitu kan. Yeah.
1: Tapi saat ini ada sudah melaporkan nggak Pak terjadi stagnasi konsumen Pak?
2: Sebenarnya itu bukan masalah cabai aja, ini kan masalah makro ya, masalah daya beli ya, daya beli ekonomi yang stagnan Pak. Jadi ini semua ya bukan mereka mengeluh, cuma mereka ya tadi bahwa kita
1: tidak satu komoditi saja itu, Pak ya.
2: Ya betul.
1: Jadi hal lain pun juga terdampak sehingga secara makronya seperti itu kondisinya. Baik. Betul, tadi kan betul. Bapak katakan bahwa biasanya kalau cabai naik ini akan memberikan pengaruh ke bahan yang lainnya. Apa Pak yang biasa mengikuti ini Pak selain cabai ini?
2: Ya misalnya kayak cabai, nanti akan tomat ya, karena kan orang akan substitusi cabai dengan tomat, akhirnya tomat kan banyak kebutuhan ya. Demand-nya akan ya tadi akan naik lagi gitu kan. Terus yang berbahan-bahan yang bisa mengganti misalnya kayak merica yang pedas gitu kan. Akan terkerek begitu gitu kan.
1: Jadi ada komoditi lain yang juga akan terimbas juga untuk kenaikannya.
2: Betul.
1: Pak. Iya. Tapi Pak, yang pengen saya tanyakan juga ini, kenapa Pak ya? Penjual warteg atau warteg ini sulit naikin harga untuk ngikutin harga komoditi yang naik, Pak.
2: Iya, itu Pak. Kalau
1: berkorban demi menjaga daya beli tadi kan, sebenarnya kan begitu.
2: Melihat kantong pelanggan kan dia tahu gitu, biasa gitu kan. Jadi ya mereka kan pelanggan setia Pak, yang sudah. Karena mereka kan juga kayak karyawan, kayak ojol, itu kan pasti nongkrongnya. Oh ya kita tahu ini siapa dan
1: idealnya kan harga naik, harga makanan juga naik kan, idealnya begitu ya Pak ya.
2: Di warteg ini kan diskusinya kan ini ya, enak gitu kan. Itu kadang-kadang terbuka, misalnya kayak cabai. Jadi ya kita tuh seperti keluarga ya, di warteg itu walaupun pelanggan itu beli ya, tapi dianggap bahwa karena bercerita gitu kan, nongkrong gitu kan. Jadi kita itu tahu juga, oh pelanggan ini kemampuannya, daya belinya berapa, ada yang tadi kan yang punya uang banyak apa. Jadi jadi kita tuh seperti keluarga lah di dalam ekosistem.
1: Tapi secara nggak langsung itu artinya secara tidak langsung itu kan menempatkan diri sebagai pihak yang rugi loh Pak, gitu Pak. Nggak naikin teman sementara hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi bebannya itu ditanggung oleh warteg itu sendiri kan.
2: Itu memang itu keguyuban-keguyuban warteg itu begitu Pak. Jadi ya ada beberapa yang misalnya direlakan gitu kan.
1: Direlakan.
2: Misalnya kayak asisten gitu kan, dengan kondisi beban berat ya, asisten terpaksa dilakukan oleh suami istrinya sendiri sama anaknya gitu kan. Itu yang bisa mengurangi kos-kos yang mungkin yang lain nggak bisa gitu kan. Yang keguyuban gitu kan, keguyuban dalam ekosistem itu.
1: Lebih ketidakpastian harga saat ini itu lebih berat daripada harga mahal begitu Pak ya.
2: Betul, betul.
1: Nah, distribusi cabai seperti apa, Pak, yang dibutuhkan warteg? Kalau tadi Bapak katakan ini kan musiman, tergantung cuaca juga. Nah, tapi kan distribusi itu tetap harus jalan, sehingga ketika ada musim yang kurang baik, akan berpengaruh ke harga cabai, sehingga dapat diredam kenaikan harganya seperti sekarang ini. Seperti apa, ya, kalau dari warteg sendiri, ya, yang diharapkan, Pak?
2: Kita kan dikaruniai itu ya, alam yang berkah gitu kan. Jadi misalnya, saya melihat kan kadang-kadang di Jawa kering, di Sumatera hujan gitu kan. Mm-hmm. Karena memang ada pembagian wilayah gitu, Pak Ruli ya. Yeah. Jadi kalau menurut saya, misalnya kan hampir semua ekonomi kan berkumpul di Jakarta ya.
1: Persen
2: itu. Akhirnya sebenarnya kan Jakarta ini kan bisa mengadopsi gitu kan. Mana-mana daerah yang punya sumber kapasitas sayuran yang murah gitu kan, misalnya Medan kan bisa aja dibawa ke Jakarta gitu kan. Jadi itu untuk memastikan, kalau menurut saya ya, kalau saya kebutuhan itu, jadi itu tidak ada itu kan, hukum sebenarnya, hukum dagang ini kan antara demand dan supply ya, Pak Rudi ya.
1: Okay.
2: Kebutuhan dan supply, kalau misalnya tersupply dari daerah-daerah yang lain, mungkin ibu kota juga harga juga nggak merangkak naik gitu kan.
1: Yeah. Nah, gitu. Ini menarik, Pak Mukroni. Berarti pedagang lebih butuh harga murah atau harga stabil, Pak?
2: Harga stabil. Harga stabil.
1: Kalau seandainya harga cabai tetap bertahan di 100.000, mendekati 100.000 tadi, Pak, 75-90.000, ada yang berubah? Atau bertahan terus rela demi menjaga daya beli, Pak?
2: Iya, kalau itu stabil, kan kita akan mengadaptasi ya, memitigasi.
1: Oh, itu maksudnya.
2: Iya, itu hari ini cukup naik kan kita susah gitu, mau hari ini sudah masuk mau jual berapa gitu.
1: Iya, artinya karena belum pasti tadi kan, sehingga ya udah rela untuk mempertahankan daya beli tadi. Tetapi kalau jangka waktunya lama, apakah relanya juga akan lama?
2: Ya, dengan kondisi kayak begini kan nanti akan banyak muncul ya ide-ide kreatif. Jadi ini juga ada positifnya. Cuma masalahnya kan ini kan kita artinya bahwa kalau harganya stabil berarti kan mitigasinya kan alurnya kan benar ya gitu. Yeah, misalnya distribusinya bagus, logistiknya bagus. Nah, nanti kita bisa mengantisipasi. Oh ya, kalau misalnya bulan depan naik kan kita bisa memprediksi, memitigasi, Pak, bagi pedagang. Oh ya, nanti kita kurangin biaya-biaya yang lain.
1: Intinya itu, Pak, ya. Kepastian harga, stabilitas harga itu menjadi penting bagi pengusaha warteg. Karena kalau seperti ini ya, tidak pasti, sehingga kebijakan, keputusan yang diambil warteg pun juga meraba-raba seperti itu ya.
2: Betul.
1: Baik. Pak Mukroni, terima kasih banyak ya, Pak, ya, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI, Pak. Salam sehat, sukses untuk Kowantara, Pak.
2: Sama-sama, makasih.
1: Demikian tadi Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara Kowantara, Bapak Mukroni, kami berbincang terkait dengan harga cabai yang meroket. Bagaimana nasib warteg?
0: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Laporan selengkapnya oleh Miftahuddin Teddy.
1: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
2: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
1: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjansem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang Gedung SMK Negeri Seragi.
3: Kepada warga masyarakat tetap waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
1: ini. Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Abea, nyaku ina jing watu randang. Sondol materang ku Radio Republik Indonesia, uya untana tonsea minasa amian. Karya ule osinangku, samerot RRI ae, ketutup lako. Utoro baterangan ule os tetawan, wayanito. Lale RRI Unit Dirgahayu Radio Republik Indonesia.

0: מלווין נשבע, ג'וש בהסמרו, מונה ג'די, אררי מונקואר, אום שטקה, שישור פמו, אגייס, טנדה שטקה אגייס, אגייס, נשטה שישטה קורו, טאו ריבו אגקה, שטקה אגקה, שישור פייס, אפן שיירן, אצ'ירה, מונה, מוטו, רחה, מורו, אחייבין, עוד ג'ומג'ה. יחס מלו!
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
2: Rahayu untuk kita semua, yang saya hormati Pak Ari dari KSOP, Pak Risa dari Jasararja, dan pejabat dari Kantor SAR Banjarmasin yang hadir, teman-teman media yang saya banggakan ya, dan saya hormati karena setiap hari selalu menginformasikan terkait dengan kegiatan-kegiatan kami, tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR terhadap KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Pada hari ini, hari ke-15 operasi SAR dilaksanakan oleh tim SAR gabungan. Hari ini dilaksanakan dengan menggerakkan dua unsur utama, alut utama yaitu alut udara dan alut laut. Alut udara tadi pagi kita kerahkan ke Palangkaraya untuk mengevakuasi 7 jenazah yang kemarin ya, 7 jenazah yang kemarin yang memang tidak atau belum kita dapat evakuasi kemarin. Jadi pagi hari tadi kita evakuasi dengan 2 buah helikopter Basarnas AR-3601 dan 3604. Jadi semuanya berjalan dengan aman dan lancar walaupun ada dinamika di lapangan terutama di Palangkaraya yang harus kita hormati ya. Nah, jadi semuanya berproses, semuanya terlaksana dengan aman, lancar, sehingga 7 korban itu yang merupakan penemuan kemarin, hari ini bisa kita bawa evakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Ya. Nah kemudian update operasi hari ini terevakuasi 2 korban lagi dari Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari Sampit menuju ke Palangkaraya. Nah, rencana besok akan kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility nanti di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu cukup baik ya. Jangan sampai visibility-nya rendah sehingga heli kita tidak bisa bergerak mengevakuasi. Mudah-mudahan besok kondisinya lebih baik. Hari ini visibility-nya antara 700 sampai 800 meter ya. Jadi masih mampu untuk dilaksanakan evakuasi. Mudah-mudahan besok lebih bagus dari itu, 1000 sampai 3000 meter angka baiknya ya, sehingga penerbangan kru heli itu bisa lebih aman, lebih maksimal dalam hal manuver di udara ya. Nah, kemudian untuk operasi SAR hari ini kita laksanakan di lokasi kejadian nihil ya, tidak ada penemuan korban, dan kegiatan hari ini juga kita laksanakan dengan melaksanakan refresh bagi penyelam, merefresh kesehatannya dengan melaksanakan chamber di KN SAR Pururejo ya. Jadi mereka selama 13 hari melaksanakan penyelaman ya. Jadi nyelam 4 sorti setiap hari ya, turun lagi, ada satu hari bahkan ada yang 2 kali penyelaman. Nah, ini tentunya akan berpengaruh kepada kebugaran ya, kebugaran dan kesehatan. Maka dari itu dilaksanakan terapi oksigen melalui chamber ya, sehingga dalam chamber itu dilaksanakan pemberian penekanan sesuai dengan kedalaman mereka menyelam ya. Jadi 20 meter itu diberikan tekanan dalam chamber sehingga kondisi penyelam, tubuh penyelam itu bisa kembali bugar seperti sedia kala. Nah, esok ya malam ini paling pukul 12.00 itu akan digerakkan Pururejo menuju ke lokasi kejadian membawa tim penyelam ya untuk melaksanakan penyelaman esok hari ya. Mungkin itu yang perlu bisa saya sampaikan selaku SMC pada operasi SAR kali ini. Jadi update terkait dengan hasil kemudian untuk rencana besok hari. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Jadi dapat kami informasikan Pak bahwa komposisi penyelam itu ada yang keluar, ada yang nutup ya. Yang keluar itu teman-teman dari posisi yang dari Batam ya, dari Batam. Nah, itu karena sudah tugasnya sampai dengan hari ini mereka kembali ke Batam. Namun hari ini juga sudah ditutup oleh teman-teman penyelam yang dari Tanjung Pinang, ada dari Batam juga itu. Pururejo kan dari Batam ya, jadi ditutup lagi. Sehingga komposisinya tidak berbeda, tidak berubah Pak. Nah, komposisi teman-teman penyelam dari TNI Angkatan Laut juga masih komposisinya sama. Bahkan mereka sebagian hadir ke sini, ke Pacitan untuk melaksanakan chamber Pak. Demikian Pak. Dari Basarnas Spesial Group, yaitu Bapak Erdiansah Putra. Kendala yang pertama yaitu masih terjadi perubahan trim atau derajat kemiringan pada kapal. Jadi kapal ini terus berubah Pak kemiringannya. Ya. Jadi ini berpotensi risiko tinggi bagi penyelam ya. Apabila sewaktu-waktu stabilitasnya itu tiba-tiba berubah total, nah ini ya pasti keselamatan penyelam itu terancam ya, terancam. Keselamatannya pasti terancam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terdapat struktur yang tidak stabil dalam kapal apabila melakukan penetrasi sejauh 15 meter ke dalam. Ya, jadi itu sudah diupayakan, namun begitu masuk ke dalam, itu ada perubahan

kendala yang sangat berisiko bagi keselamatan penyelam. Kemudian bahaya chemical dari tumpahan minyak atau kontaminasi lainnya bagi penyelam. Nah, di sana ada kendaraan, Pak. Ada kendaraan-kendaraan. Nah, ini kendaraan-kendaraan ini sudah BBM-nya itu sudah mulai ada yang keluar ya. Nah, inilah yang membuat risiko juga bagi penyelam ya, keselamatannya ya. Ini tidak berani untuk melaksanakan penyelaman di area-area yang memang sudah mengeluarkan chemical itu. Yang terakhir itu ada gas density hampir mendekati batas aman di kedalaman 27 meter, Pak. Ya, sehingga tim penyelam tidak mempunyai durasi maksimal. Ya, misalnya menggunakan dua tabung atau satu tabung tidak bisa maksimal untuk digunakan. Hanya paling lama itu dia bisa 20 menit. Ya, karena pengaruh gas atau gas density yang disampaikan oleh OSG selam ya. Jadi ini kendala-kendala yang dihadapi oleh tim penyelam. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa semua kompartemen-kompartemen yang ada di kapal itu dimasuki karena alasan-alasan ini ya. Nah, sebenarnya kegiatan ini dari tim penyelam sudah memberikan masukan kepada kami ya. Nah, tinggal sekarang kami mengharapkan dan mendorong ya pihak perusahaan ya dan asuransi segera diangkat kapalnya. Jangan menunggu kami, oh masih basarnya bekerja, enggak. Silakan diangkat kapalnya sesegera mungkin ya, sehingga begitu kapalnya diangkat, dibalikkan kembali di atas permukaan air, kita sudah bisa dengan leluasa memberikan evakuasi, proses evakuasi. Kami dari awal sudah terus mendorong ya, mendorong cepetan, cepetan ya. Sampai saat ini juga pimpinan kami terus mendorong itu ya. Karena apa? Tim penyelam itu sudah maksimal ini, sudah maksimal, tapi tetap akan berusaha. Ya, ini besok akan berusaha lagi dengan tim penyelam gabungan dari TNI Angkatan Laut. Ya, jadi itulah kendala-kendala yang dihadapi tim penyelam kami. Ya, nah mungkin suatu saat ya, kalau ada kesempatan silakan nanti diskusi sama Putra ya, Herdiansyah Putra itu OSC-nya Selam Basarnas Special Group. Mau kalian bapak-bapak bisa diskusi panjang lebar dengan beliau terkait dengan penyelaman yang dilaksanakan di Virgo Transport 8 ya. Ini kami dapatkan dari Leo ya. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media sehingga betul-betul oh ternyata begini loh. Masalah kendalanya ternyata tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Ya. Nah, ini saya dapatkan langsung dari yang bersangkutan ya. Itu, Pak, ya. Kalau kemiringan pastinya kami tidak tahu, Pak. Yang jelas kapal itu setiap waktu itu kemiringannya bertambah. Ya. Ini informasi langsung dari tim penyelam yang langsung menyelam ke dalam kapal ya, ke badan kapal. Tuh ya, namun pastinya saya sendiri tidak mengetahui dan teman-teman penyelam juga enggak berapa sih kemiringannya, enggak pasti fokus dia. Oh, tapi kok berubah ya ini kemarin. Nah, jadi cerita yang seperti itu yang memberikan oh ternyata ini geser ini itu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, kita tetap berupaya, tetap berusaha ya. Kalau ini kendala-kendala ini dibiarkan ya, ya tidak maksimal kami bekerja. Makanya solusinya itu tadi, dipercepatlah pengangkatannya ya, percepat begitu dinaikkan, diangkat, kita bisa evakuasi itu segera. Ya, tapi di lain tidak hanya penyelaman yang kita lakukan, tapi hari besok kita juga laksanakan pencarian di daerah Palangkaraya. Kantor SAR Palangkaraya melaksanakan pencarian di sepanjang pesisir ya. Nah, ini yang kita laksanakan ya. Jadi sebenarnya tidak ada itu dari Basarnas mengharapkan jangan sampai kita yang ditunggu, padahal kita yang menunggu mereka gitu loh. Jangan sampai kita dijadikan saya masih menunggu Basarnas untuk melaksanakan pencarian. Jangan, tidak ada itu. Jadi justru kami yang
mendorong ya ayolah dipercepat.

0: cepat sehingga kita bisa evakuasi itu barang itu dengan cepat ya, sehingga tidak berlarut-larut gitu. Ya, komunikasi ya hanya kami bisa mendorong aja Pak. Ya, ayolah, silakanlah. Pimpinan kami juga mendorong itu. Ya, tapi tidak bisa memaksa, tidak bisa karena memang ada instansi-instansi lain yang memang berwenang untuk itu memberikan teguran dan lain-lainnya. Kami dari Basarnas hanya bisa mendorong. Ayolah Pak, disegerakan Pak, gitu ya. Kalau informasi dari perusahaan itu sedang berproses katanya, ya. Ya, jadi kami hanya bisa memberikan masukan, ayolah Pak. Karena ini sangat dibutuhkan. Kalau tidak diangkat ya batas penyelaman kita sudah maksimal. Nah, seperti itu misalnya ya. Kita hanya nanti menunggu hasil-hasil dari teman-teman yang melaksanakan penyelaman ya. Kita terus mendorong proses itu untuk segera diangkat. Oke, clear ya. Terima kasih semuanya ya atas dukungan supportnya. Jangan tinti kita diberikan berita yang proporsional ya, proporsional sehingga masyarakat teredukasi. Oh ternyata Basarnas ini begini, Basarnas itu tidak diam saja. Kita datang untuk memberikan pertolongan kepada teman-teman kita, keluarga korban yang saat ini sedang berduka ya, menanti keluarganya. Ya. Kemudian saya harapkan juga terkait dengan berita-berita yang tidak atau belum pasti kebenarannya, tolong nanti diinfo ke kami sehingga kami bisa berikan informasi yang valid ya. Kan banyak informasi yang tidak benar ini beredar di medsos-medsos kan, ya jangan, lebih baik nanti info ke kita ya, kita bisa berikan informasi yang sesuai dengan data yang kita miliki ya. Saya rasa itu. Terima kasih teman-teman semua. Selamat beristirahat setelah ini. Tetap semangat. Mohon doanya biar semuanya diberikan keselamatan anggota kami yang di lapangan. Ya, semoga korbannya bisa segera kita evakuasi dengan tuntas ya.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Peristiwa
3: 28 September 1945, Jawatan Kereta Api Republik Indonesia didirikan setelah pemerintahan Indonesia mengambil alih kekuasaan di bidang perkeretaapian dari Jepang. Hari pendirian Jawatan Kereta Api Republik Indonesia yang kini bernama PT Kereta Api Indonesia itu lantas ditetapkan sebagai Hari Kereta Api Indonesia atau KAI. 28 September 1950, Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Namun pada 20 Januari 1965, Indonesia keluar dari organisasi tersebut sebagai bentuk protes terhadap PBB yang menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Indonesia dan Malaysia saat itu sedang terlibat konfrontasi. Meski demikian, pada 28 September 1966, Indonesia resmi kembali menjadi anggota PBB.
4: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Jaringan Berita Nasional.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kondisi cuaca ekstrim ini menyebabkan banjir ya yang terjadi di wilayah Tapanuli Tengah, di mana ada 7 kecamatan di sana yang dikabarkan dilanda banjir dengan penyebabnya berupa hujan dengan intensitas tinggi dan memicu sejumlah sungai meluap. BPBD Sumatera Utara mencatat banjir ini terjadi di Kecamatan Tuka, di Kolang, Pandan, Tapianuli, Sarudik, Badiri, dan juga Pinang Sori. Untuk memantau seperti apa kondisi saat ini di sejumlah wilayah yang terdampak ya, dan sejauh mana langkah antisipasi BPBD menghadapi potensi cuaca ekstrim atau banjir susulan bahkan ya yang bisa terjadi, kami saat ini akan berbincang bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Tapanuli Tengah, Agus Haryanto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Agus, kondisi saat ini banjir di Tapanuli Tengah seperti apa? Masihkah ada air yang menggenang di permukiman warga atau sudah mulai surut, Pak Agus?
2: Baik, terima kasih. Pertama, Bu, kami ucapkan terima kasih ya, Bu, ya. Sudah disapa kami Kabupaten Tapanuli Tengah, Bu. Merasa senang kami, Bu. Merasa senang ditanya kabar kami, Bu. Yeah. Jadi untuk saat ini, Bu, kebetulan saya masih di lapangan ini, Bu. Untuk air sudah surut, Bu. Untuk air sudah surut, kemudian warga sudah memasuki tempatnya masing-masing tadi. Mulai siang sudah membersihkan rumahnya. Tetapi tanggul-tanggul yang sudah dibangun selama ini itu udah jebol semuanya, Bu. Udah jebol, sehingga air-air sungai itu, Bu, mencari sendiri, sudah liar airnya, Bu. Tapi surut. Keadaannya surut airnya. Melintas di depan-depan rumah warga, melintas di belakang rumah warga ini sekarang sungainya, Bu. Jadi kami informasikan, Bu, semenjak tanggal 25 November kejadian bencana besar itu, Bu, yang tahun lalu, sampai dengan hari ini, Bu, ini kami mengalami banjir susulan itu, Bu, sudah 54 kali, Bu, banjir susulannya, Bu. Dan kebetulan kemarinlah yang paling besarnya, Bu, sehingga mengakibatkan tanggul-tanggul yang dibuat selama ini untuk mengantisipasi sementara agar tidak masuk ke rumah warga, semuanya sudah jebol, Bu. Dan alhamdulillah, berkat antisipasi dari seluruh elemen yang bertugas tadi malam, tidak ada korban jiwa di Kabupaten Tapanuli Tengah. Semua warga kami selamatkan dan sekarang sudah kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkannya, Bu. Itulah untuk keadaan saat ini, Bu.
1: Jadi tidak ada pengungsian, Pak Agus, ya? Warga sudah kembali ke rumah mereka masing-masing untuk membersihkan rumahnya, Bu.
2: Iya, Bu.
1: Pak Agus, catatan tadi yang Bapak sebutkan ya, lebih dari 50 kali kejadian banjir susulan sejak peristiwa bencana di November tahun lalu.
2: Apa evaluasinya,
1: Pak? Mengapa masih sering terjadi banjir begitu di sana? Apakah progres pembangunan atau perbaikan mungkin dari tanggul-tanggul yang rusak lalu belum tuntas atau seperti apa, Pak Agus?
2: Jadi ini sepengetahuan kami nih, Bu, ya. Jadi sepengetahuan kami untuk mengantisipasi banjir itu dibuat tanggul agar tidak masuk ke rumah warga. Akan tetapi sedimennya yang di sungai ini, sungai yang kami lihat ini, Bu, dalamnya dulu itu ada 7 meter ke bawah. Itu tertutup oleh sedimen pasir. Sedimennya ini belum diangkat sampai sekarang, Bu. Pasirnya. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini, Bu, saya lihat di pinggir ini, lebih tinggi lagi sungainya sekarang, Bu, daripada rumah warganya. Jadi kalau hujan saja sedikit saja pun hujan, Bu, meluber ke pemukiman warga, Bu. Jadi sangat-sangat dibutuhkan ini, Bu, mengangkat sedimen-sedimen semuanya ini. Sangat luas saya lihat ini, Bu, untuk mengangkat sedimen pasir yang dibawa dari hulu oleh
1: sejak kejadian air yang lalu banjir. Itu juga ya, Pak Agus, ya?
2: Iya.
1: Terus, Bu, bertumpuk berarti ya, karena kejadiannya kan beberapa kali begitu.
2: Iya, Bu.
1: Siapa yang punya kewenangan untuk melakukan pengerukan sedimen ini, Pak?
2: Yang kami perhatikan di sini, Bu, semuanya sudah bahu-membahu, Bu. Dari provinsi, dari Kementerian PU, dari pusat, semua sudah melaksanakannya, Bu. Kegiatan untuk mengantisipasi banjir di sini, Bu. Akan tetapi, Bu, karena memang BMKG kami dapat informasi bahwa memang begitu pengerjaan hujan itu, Bu. Iya, Bu.
1: Berarti masih sering hujan, Pak, ya, di sana, ya? Meskipun kemarau kemarin.
2: Hmm. Iya. Masih, Bu. Masih sering hujan di sini, Bu.
1: Hujan. Baik. Iya. Pak, kalau begitu, untuk informasi cuaca juga terus dipantau, ya? Koordinasi dipantau, dengan BMKG. Bu. Seperti apa, Pak, ini? Potensi-potensi beberapa hari ke depan.
2: Jadi, tadi pagi kami jumpa dengan Kepala BMKG Kabupaten Tambun Tengah, Pak Ali. Beliau menyampaikan, minggu lalu juga menyampaikan juga bahwa potensi hujan tinggi, hujan ekstrim itu berlaku pada semalam hari Sabtu. Hmm. Memang pas, Bu, prediksi dari BMKG, memang hujan tingkat tinggi hadir di Tapteng. Jadi tadi jumpa lagi kami pagi bahwa ini akan terjadi lagi pada hari Rabu. Hari Rabu, sehingga nanti kami hari Selasa nanti rapat dengan seluruh Forkopimda dan seluruh stakeholder itu akan merapatkan bagaimana nanti mengantisipasi ini, bagaimana agar tidak ada korban jiwa dan cepat untuk mengantisipasi warga, cepat mengevakuasi warga ke tempat yang aman, itulah, Bu.
1: Antisipasinya berarti mengevakuasi warga dulu, ya, Pak, ya? Biasanya untuk menghindari korban jiwa begitu. Ya. Wilayah mana, Pak, yang paling perlu diwaspadai kalau hujan
2: untuk
1: deras?
2: Wilayah yang perlu diwaspadai itu, Bu, ada tiga saya perhatikan ini, Bu. Yang pertama di Kecamatan Tuka, ini yang lebih parahnya di sini nih, Bu. Di Kecamatan Tuka.
1: Di lokasi kemudian, Bapak saat ini?
2: Iya, di lokasi saat ini. Dan sekarang ini pun sedang dibuat tanggul sementara lagi, Bu. Memperbaiki tanggul yang jebol semalam. Sedang diperbaiki di sini, Bu. Yang pertama itu, yang parah itu di inilah sinilah, Bu, di Tuka. Kemudian di Kecamatan Badiri dan Kecamatan Pandan, itu, Bu. Tiga, Bu.
1: Tiga, Bu. Baik. Warganya sendiri bagaimana, Pak, di tiga kecamatan yang Bapak sebut tadi? Banyak dan seberapa siap mereka mengantisipasi banjir, Pak?
2: Jadi untuk warga, selama ini sudah dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana untuk melaksanakan evakuasi, Bu. Jadi diberikan oleh relawan-relawan juga sudah dibentuk untuk di setiap tempat, yaitu di Tuka ini, kemudian di Badiri dan di Pandan. Bagaimana mengantisipasi apabila terjadi bencana, relawan-relawan tersebut yang relawan tangguh bencana langsung memberitahukan kepada warga agar melaksanakan evakuasi, Bu.
1: Jadi warga sudah tahu kemana mereka bisa menyelamatkan diri, Pak Agus, ya?
2: Sudah kita buat itu, Bu, tempat-tempat evakuasi, assemble point, tempat berkumpul. Apabila terjadi bencana, Bu.
1: Di mana-mana saja tuh, Pak, biasanya?
2: Yang pertama itu kita buat itu, Bu, di Tuka. Di Tuka, itu di Desa Sipange, ada itu dua titik kita buat di sana. Termasuk jalur evakuasinya juga sudah kita simulasikan kepada masyarakat, Bu. Kita sudah simulasikan kepada masyarakat. Kemudian di Kelurahan Utana Bolon dan di Kecamatan Badiri, Bu.
1: Baik.
2: Iya, Bu.
1: Masyarakat sudah teredukasi kondisi-kondisi kapan mereka harus bersiap-siap ini, ya, Pak, ya, mengevakuasi mandiri. Tapi melihat tadi prediksi BMKG dalam beberapa hari ke depan ada potensi hujan lebat kembali, begitu, ya?
2: Kembali, iya, Bu.
1: Nah,
2: Bu,
1: ini apakah dalam hal ini BPBD juga sudah menyiapkan personel-personel, Pak, nanti untuk membantu evakuasi warga?
2: Iya, makasih, Bu. Kami, Bu, setiap saat apabila sudah mendung saja, Bu, personel sudah datang ke tempat yang memang zona merah, yang setiap kali apabila hujan itu cepat naik airnya, menyiapkan setiap tempat zona merah itu perahu karet, Bu. Perahu karet bagi masyarakat yang terlambat, biasanya ada yang terlambat masyarakat ini, Bu, menyelamatkan barang-barangnya. Nah, itulah yang kami selamatkan, Bu. Titik-titik zona merah sudah ada sama kami, dan di sana sudah standby personil, bukan pada saat hujannya, Bu, pada saat mendung sudah bergerak personil BPBD, Bu.
1: Iya, Bu. Dari mana saja personilnya, Pak Agus? Ada kolaborasi mungkin dengan instansi lain?
2: Ada, Bu. Untuk personelnya pun kami udah buat grupnya kan Ibu. Dari TNI, dari Polri, dari SAR, dari Satpol PP, kemudian dari Dishub, Dinas Perhubungan itu Bu, aktif juga Bu. Karena pada saat banjir itu banyak air yang meluap ke jalan sehingga jalanan macet. Tetap kami koordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan. Dan pihak PLN juga kami hubungi Bu. Karena pas hujan lebat itu kadang kena petir, trapo, atau ada pohon listrik yang tumbang, nah, cepat bergerak. Belum pernah di sini Bu, gitu kejadian, memang mati lampu, tapi nggak sampai besok paginya mati lampunya Bu, karena langsung bergerak PLN memperbaikinya Bu. Itulah kalau bagusnya koordinasi antar instansi yang ada di Tapulu Tengah ini Bu.
1: Oke, semua bergerak ya Pak ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing.
2: Iya Bu.
1: Baik. Saat ini apa yang mungkin paling dibutuhkan untuk penanganan banjir? Karena sifatnya tidak hanya sementara ya, kita bicara tentang banjir berarti ya masyarakat menjadi prioritas utama Pak Agus untuk ke depan.
2: Iya Bu. Jadi kalau prioritas saya Bu, yang diinginkan warga ini Bu, diangkatlah sedimen-sedimen pasirnya ini semuanya Bu. Tapi ketika diangkat nanti sedimennya ini Bu, kalau hujan lagi naik lagi dari hulu Bu. Jadi tim teknisnya inilah, kebetulan kami nggak ngerti teknis Bu kan, bagaimanalah mengantisipasi di hulu ini agar nggak turun lagi lah sedimen pasir dari atas Bu. Itulah kalau bisa Bu.
1: Itu yang diharapkan ya, selain yang tentu saja warga, penguatan tanggul begitu Pak ya?
2: Tanggul tetap berjalan Bu. Memberikan rasa nyaman sama warga agar kembali ke rumahnya, tanggul, alat berat juga tetap kita hadirkan di lokasi tanggul yang jebol, Bu.
1: Pak, kalau untuk permukiman warga yang tinggal di bantaran-bantaran sungai itu, ada tidak, Pak Agus? Bagaimana sosialisasi ke mereka, Pak?
2: Ya, untuk sekarang ini, Bu, kebetulan yang di bantaran sungai ini, Bu, kan sudah zona merah. Ada bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu, DTH namanya Bu. Dana Tunggu Hunian, mereka ini mengontrak. Kalau rusak berat rumahnya, diberikan stimulan untuk mengontrak rumah. Mencari kontrakan untuk tinggal. Sebelum nanti direlokasi rumahnya, dibuat hunian tetap yang baru Bu. Dan sekarang sudah didata semuanya rumah-rumah yang rusak berat pinggiran sungai ini. Dari BNPB itu 2027. Serentak nanti dibangunkan Bu.
1: Oke.
2: Ini yang rusak berat ya.
1: Ini pasca kejadian November tahun lalu itu Pak ya?
2: Iya Bu.
1: Oke. Okay. Berarti masyarakat yang tinggal di bantaran sungai yang kemarin-kemarin itu terdampak sekarang sudah mengontrak ya?
2: Mengontrak
1: di rumah yang lebih aman begitu.
2: Iya Bu.
1: Baik. Apa yang ingin disampaikan mungkin Pak Agus untuk masyarakat di Tapanuli Tengah, antisipasi terhadap potensi bencana banjir susulan ini beberapa hari ke depan mengingat potensi hujannya juga masih ada begitu?
2: Jadi yang ingin kami sampaikan, pertama seluruh masyarakat, kami melihat mereka tangguh. Masyarakat yang tangguh-tangguh Bu, termasuk ibu-ibunya, ayah-ayahnya, anak-anaknya, tetaplah tangguh sembari kita membenahi semuanya yang perlu dibenahi dan telah didata. Dan berdoalah kita Bu, semoga cepat pulih Kabupaten Tapanuli Tengah ini dari bencana yang terjadi tahun lalu. Itulah Bu.
1: Amin. Baik. Terima kasih Amin, Pak Agus Bu, Haryanto sudah menyampaikan Bu. Update terkini. Mudah-mudahan bisa ditangani dengan lebih baik begitu di sana, dan masyarakat juga bersabar ya dengan kondisi hujan dan banjir.
2: Kami kabari lagi Bu. Kebetulan tempat saya berdiri nih Bu, ada dua gereja, dua masjid, satu sekolah yang terdampak. Ini untuk update saja Bu, untuk dan jembatan ada yang putus satu di sini Bu.
1: Jembatan putus ya.
2: Iya.
1: Mengganggu aktivitas satu. Warga tidak kalau begitu Pak, jembatan putus ini?
2: Biasanya besok anak-anak sekolah lewat dari situ Bu, dari jembatan itu.
1: Oh.
2: Tadi memang sudah ditinjau dari pihak yang terkait.
1: Ya.
2: Cuma sampai sekarang belum ada penanganan untuk jembatan memang Bu.
1: Oke, jadi antisipasi sementara apa? Ini berarti akan mengganggu mobilitas masyarakat ya, termasuk anak-anak ke sekolah.
2: Iya. Tim dari TNI, Polri dan BPBD menyeberangkanlah Bu. Agar selamat dari sungai yang ini Bu. diseberangkanlah mereka, Bu, dibantu, dipandu.
1: Diseberangkan ya, pakai apa, Pak Agus? Saya belum kebayang.
2: Diseberangkan, kalau tinggi air, dikawani, ditemani dia menyeberang, Bu. Ditemani.
1: Menyusur sungai begitu?
2: Iya, iya, Bu.
1: Wow.
2: Karena biasa, sungainya ya? Hanya seapanya, Bu? Apa namanya? Sebelum, kalau udah reda, hanya se... tengah-tengah lutut, sebetis, sebetis, Bu.
1: Sebetis, ya.
2: Iya,
1: sebetis. Kalau sudah mulai surut, begitu airnya, ya?
2: Iya, iya, Bu. Iya,
1: berarti
2: Bu,
1: kondisi sungai bisa meluap kalau di hulunya hujan deras, hujan, ya, Pak, ya? Hulu ya, terutama, ya. Hujan deras.
2: Iya, Bu, iya, Bu.
1: Baik. Kalau memutar, iya, bagaimana, Pak? Opsi lainnya mungkin memutar, menghindari jalur tadi yang terputus.
2: Kebetulan, Bu, ada ini lokasi, Bu, lingkungan 3 dan lingkungan 4 ini, Bu. Dia terisolasi dia, Bu. Di tengah-tengah sungai inilah dia, Bu. Satu-satunya akses itulah jembatan yang satu yang putus itu, Bu.
1: Ada berapa warganya, iya, Pak, yang terisolasi?
2: Kalau yang lingkungan 3 dan 4 ini, Bu, ya?
1: Iya, kakak berapa
2: lingkungan
1: kakak?
2: Lingkungan 3 dan 4 ini kira-kira ada 75 kakak ini saya lihat, Bu.
1: Oke, cukup banyak, Pak,
2: kurang
1: ya, 75
2: lebih. Iya.
1: Kakak, iya, ya. Baik.
2: Iya, Bu.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Agus, ya, Bu, untuk update informasinya. Kasih, nanti kita tunggu kembali, ya, perkembangan terkini penanganan banjir di, ya, Tapteng, ya. Pendengar, demikian tadi perbincangan kami bersama Kepala Pelaksana BPBD Tapanuli Tengah, Agus Haryanto.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk hari Senin 28 September 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 92W diprediksi berada di daratan Thailand bagian barat dengan kecepatan angin maksimum 25 hingga 30 knot, bergerak ke arah barat laut. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 92W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang sedang. Sistem tersebut membentuk daerah pertemuan dan perlambatan angin yang memanjang di Teluk Thailand dari Vietnam hingga Kamboja serta di sekitar sistem tersebut. Bagi pengguna transportasi udara, awan hujan perlu diperhatikan di sejumlah wilayah Aceh hingga Jambi, Sumatera Barat hingga Lampung, Selat Malaka bagian utara dan tengah, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Laut Natura Utara, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Tengah, Timur dan Kalimantan Utara, kemudian daerah Sulawesi Barat, Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Ikuti informasi terbaru di bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Waspadai potensi disertai hujan petir di kota Jambi, kemudian potensi hujan sedang di kota Medan. Kemudian terdapat juga potensi hujan ringan di kota Padang, Pekanbaru, dan kota Tanjung Pinang. Serta terdapat juga potensi berawan di kota Banda Aceh. Dan terdapat potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang dan kota Pangkal Pinang, serta terdapat juga potensi asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan ringan di kota Bandung, serta terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Serang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Mataram dan kota Kupang. Kemudian terdapat potensi udara kabur di kota Yogyakarta. Kemudian untuk Pulau Kalimantan, waspadai potensi hujan disertai petir di kota Pontianak dan kota Tanjung Selor. Kemudian juga terdapat potensi udara kabur di kota Samarinda dan kota Banjarmasin. Serta waspadai juga potensi asap atau kabut di kota Palangkaraya. Kemudian kita bergeser ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di kota Mamuju dan kota Palu. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan di kota Makassar, Gorontalo, dan kota Manado. Kemudian terdapat juga potensi asap atau kabut di kota Kendari. Kemudian untuk wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan sedang di kota Nabire. Kemudian potensi hujan ringan di kota Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan Jayawijaya. Serta terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di kota Ternate, Ambon, dan kota Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Sumatera Utara, kemudian pesisir Jawa Timur, pesisir Bali dan pesisir Nusa Tenggara Barat, kemudian juga di pesisir Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan pesisir Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

Pendengar di seluruh kepulauan Nusantara atau di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1, mengudara pada pemancar FM 105,9 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, edisi Senin tanggal 28 September 2026. Dari Sepompang Natuna, kami yang bertugas, saya Sprizal Ahmad dari rekan sekerja Ihsan mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami temari Anda di pagi ini di Senin tanggal 28 September 2026. Pendengar, di awal kebersamaan pagi ini kami ajak Anda mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Dwi Yeza Rapipa, membacakan surah Ar-Rum ayat 21. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

समा।

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

0: Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM NW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar di manapun Anda berada, pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya pendengar kami ajak Anda pula untuk mendengarkan Mutiara Pagi dengan judul Syukur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat sidang pendengar yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada umat manusia ini. Dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kamu ingin menghitung nikmatku, maka pasti kamu tidak akan mampu menghitungnya. Dari ayat ini dapat kita pelajari dalam diri kita saja berbagai macam nikmat yang Allah berikan. Bahkan kesempurnaan tubuh kita ini adalah kesempurnaan yang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah ciptakan tubuh kita ini sempurna. Seandainya Allah ciptakan telinga kita tidak seperti yang kita miliki hari ini, katakanlah tidak memiliki daun telinga saja, maka sulit bagi kita untuk menghindari masuknya air dalam telinga kita. Betapa susahnya kita. Begitu juga Allah ciptakan organ-organ lain dalam tubuh kita ini, semua sudah sempurna. Bulu-bulu yang tumbuh dalam tubuh kita ini pun juga sempurna. Bayangkan kalau semua bulu yang tumbuh dalam tubuh kita ini akan tumbuh sama panjangnya, sama aktivitasnya, kecepatan tumbuhnya, maka kita akan tidak akan berbentuk seperti manusia ini. Bahkan kita hampir mirip dengan binatang-binatang di hutan sana, seperti monyet dan sebagainya, karena semua badan kita ditumbuhi oleh bulu. Tetapi Allah telah ciptakan manusia ini dengan sempurna. Rambut Allah berikan pertumbuhan yang panjang, sementara tidak jauh dari rambut, dari kepala kita, ada alis mata kita. Dia tidak bisa tumbuh lebih dari ketentuan yang sudah ditentukan Allah. Bayangkan kalau misalnya alis di mata kita ini bertumbuh seperti rambut saja, bagaimana bentuk kita? Begitu juga bulu-bulu yang lain. Dan ini semua adalah membuktikan nikmat Allah, ciptaan Allah ini sempurna. Nah, kesempurnaan inilah yang harus kita syukuri kepada Allah SWT. Itu baru dalam tubuh kita. Belum lagi hal-hal yang lain. Nah, untuk itu pembahasan kita di dalam kesempatan ini, kita akan coba mensyukuri. Judul daripada pembahasan kita adalah mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Saudara-saudara yang pendengar yang berbahagia, manusia ini diciptakan Allah memiliki tujuan. Kita hidup ini ada tujuan. Tapi kalau kita tanya kepada manusia, sebagian mereka ini tidak paham dengan tujuan hidupnya. Ada yang mengatakan tujuan hidup mencari kebahagiaan. Kalau mereka bahagia dunia ini, maka tercapailah tujuan hidupnya. Ada yang mengatakan kalau misalnya dalam hidup ini memiliki harta, pangkat dan jabatan, maka mereka akan bahagia. Mereka, itulah tujuan hidup mereka. Itulah tujuan hidup kita, untuk cari kebahagiaan, kesenangan,
Padahal semua kebahagiaan-kebahagiaan yang kita miliki hari ini, yang kita rasakan hari ini adalah kebahagiaan yang semu saja. Kebahagiaan yang tidak pasti. Begitu juga kesulitan, musibah, kesengsaraan, keduka dan sebagainya. Semua itu tidak hanya sekedar ujian yang sementara saja. Ujian kenikmatan, ujian keazaban, kesengsaraan ini hanya sementara saja dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu kita diminta untuk mensyukuri. Bersyukur di sini bukan berarti hanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri, tetapi justru juga musibah. Musibah, apa hal-hal yang tidak kita inginkan yang datang pada diri kita juga harus kita syukuri. Karena itulah bentuk-bentuk kasih sayang Allah SWT kepada kita sebagai hambanya. Sebagai contoh, kita tidak tahu nikmatnya sehat kalau kita tidak pernah merasakan sakit. Orang yang tahu nikmatnya sehat ketika dia merasakan sakit. Allah berikan dia penderitaan sakit, baru dia merasakan nikmatnya sehat. Nah, ini ada satu bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Belum lagi yang lain. Orang yang sakit ini, Rasulullah katakan, akan digugurkan dosa-dosanya. Jadi ini adalah bentuk lain daripada kasih sayang Allah kepada hambanya. Orang yang dalam keadaan susah, menderita dalam ekonomi, dia tidak akan bisa bersyukur tentang nikmat, harta, rezeki yang Allah berikan kepadanya kalau dia tidak pernah merasakan ketika dia tidak memiliki harta itu. Ketika dia dalam keadaan susah, ketika dalam keadaan ekonomi yang terpuruk, baru dia bisa merasakan nikmat ketika dia memiliki harta jabatan itu. Nah, oleh karena itulah, semua nikmat, semua kesulitan, kesusahan di dunianya hanya sementara saja. Padahal kita akan datang, kita akan menuju kepada nikmat, kepada kesengsaraan yang kekal selama-lamanya, yaitu di alam berikutnya, alam kubur dan alam akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, kadang-kadang kita lupa bahwa kita yakin dengan kemampuan kita. Kita akan mendapatkan sesuatu dengan usaha keras kita. Akan mendapatkan sesuatu. Dengan kerja keras kita, kita mendapatkan sesuatu. Sehingga kita lupa bahwa yang memberikan sesuatu itu adalah Allah SWT. Di dalam Islam, kerja itu adalah perintah Allah dan itu wajib hukumnya setiap orang beriman. Tetapi dalam hati kita tidak boleh terlintas bahwa hasil dari pekerjaan kita itu adalah dari kerja kita itu sendiri. Apabila kita yakin seperti itu, maka akan timbul takabur. Wah, ini kalau tidak saya kerja keras, tidak akan mungkin bisa seperti ini. Perkataan begini akan membuat orang menjadi takabur, bahkan cenderung kepada syirik kepada Allah SWT. Di dalam kehidupan kita banyak kita lihat orang yang bekerja keras tidak ada kepastian bahwa dia akan menjadikan orang yang lebih baik atau orang yang punya keberhasilan, mendapatkan keberhasilan. Belum tentu. Karena keberhasilan, kesuksesan ini bukan kita yang menentukan, tapi Allah SWT. Allah yang memiliki semuanya. Tugas kita hanya bekerja. Tugas kita hanya usaha. Sebagaimana perintahnya Allah SWT. Nah, oleh karena itulah, di dalam Al-Quran juga Allah katakan, Allah berikan jalan kepada umat Islam ini untuk mendapatkan kebahagiaan ini. Di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مَنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bersungguh-sungguh menjalankan perintahnya Allah dan menjauhkan semua larangan Allah,
maka Allah akan berikan dia jalan keluar dalam hidupnya. Apapun kesulitan dalam hidup kita, Allah akan berikan jalan keluar. Dengan syarat, kita jalankan perintah-perintahnya Allah dan jauhkan larangannya, bertakwa kepada Allah. Hari ini kita ingin minta menyelesaikan penyelesaian semua masalah kita. Hari ini kita selalu berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah untuk menyelesaikan masalah kita. Tetapi ketaatan kita, perintah-perintah Allah tidak kita kerjakan. Bahkan kita cenderung melakukan perbuatannya dilarang oleh Allah SWT. Secara logika sulit untuk dipahami bahwa orang yang meminta tetapi tidak melaksanakan perintah-perintah dari tempat yang kita meminta itu akan dikabulkan oleh Allah SWT. Dan ayat ini juga mengatakan orang yang bertakwa ini akan Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan rezeki dari tempat yang tidak kita sangka-sangka. Saya kira semua kita akan pernah mengalami bahwa rezeki yang tidak kita duga-duga Allah berikan. Tetapi hal demikian tidak pernah kita pahami, tidak pernah kita hayati, tidak pernah kita pikirkan rezeki yang datang tanpa kita usahakan, tapi Allah berikan. Bahkan ulama katakan pintu rezeki itu bukan hanya bekerja. Ulama katakan berdasarkan riset dari Al-Quran dan hadis, ada 13 pintu rezeki bagi umat Islam, bagi orang-orang yang beriman. Antara lain yang ke-13 itulah kerja itu. Dan banyak pintu rezeki yang lain seperti silaturahmi, sholat berjamaah, zikir kepada Allah, nikah juga termasuk pintu surga. Kemudian ada beberapa lain lagi yang menjadi pintu daripada pintu rezeki kita. Nah, oleh karena itu kita lihat di dalam kehidupan umat Islam ini, ada orang yang tidak bekerja, dia hanya ibadah saja. Allah akan cukupkan juga rezekinya. Bahkan Allah berikan dia rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Karena ibadah itu sendiri juga bekerja. Salah satu pintu rezeki misalnya silaturahmi. Ini membuka pintu rezeki seseorang. Dan silaturahmi itu juga itu bekerja. Kerjanya silaturahmi. Orang banyak zikir, baca Al-Quran juga salah satu pintunya rezeki. Itu kerja. Kerja zikir, kerja membaca Al-Quran. Asbab bekerja itulah Allah berikan dia rezeki. Maka pintu rezeki itu bukan hanya bekerja sesuai dengan paham kita. Kerja nyangkul, kerja jadi kantor, kerja mancing dan sebagainya. Bukan hanya itu bekerja. Membaca Al-Quran itu pun juga salah satu pintu rezeki dan itu juga bekerja. Ini paham agama. Nah, oleh karena itulah kita untuk mencari rezeki kepada Allah ini banyak cara, banyak pintu rezeki Allah berikan kepada umat Islam. Dan kita harus belajar, harus banyak belajar. Sehingga apapun ya Allah berikan kita rezeki, kita syukuri rezeki itu. Bagaimana cara mensyukuri rezeki ini? Jalankan semua perintah-perintah Allah dan jauhkan semua larangannya. Allah berikan kita nikmat dengan tubuh kita yang sempurna. Tangan, kaki, hidung, semua kita memiliki. Kita gunakan semua nikmat ini untuk beribadah kepada Allah SWT. Kita punya mata yang bagus. Gunakan mata ini untuk taat kepada agama, bukan untuk berbuat maksiat. Kita punya telinga yang bagus. Gunakan telinga untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk berbuat maksiat. Begitu juga kita memiliki tangan, kaki dan sebagainya. Inilah bentuk syukur yang sebenarnya kepada Allah SWT. Apabila kita bersyukur, mesti Allah akan tambah nikmatnya. Tetapi sebaliknya, apabila kita tidak bersyukur kepada Allah, maka ketahuilah bahwa azab Allah sangat pedih. Para pendengar yang berbahagia, demikian mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadikan kepahaman kepada kita dan meningkatkan kita untuk membuka hati kita untuk taat kepada Allah SWT dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan kita menjadi orang kufur sehingga azab Allah akan datang kepada kita dan azab Allah sangat berat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi Mutiara Pagi, dan selanjutnya pendengar kami ajak Anda menikmati serangkaian lagu-lagu Melayu hingga jelang ke pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu Melayu untuk Anda pagi ini. Dan selanjutnya kita nantikan tanda waktu pukul 6 saat disampaikan warta berita daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi, pendengar, inilah Warta Berita Daerah edisi hari ini Senin 28 September 2026. Pendengar, akibat kabut asap karhutla, kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di Natuna kembali dimulai pada Senin 28 September 2026. Gerakan bakti lingkungan dengan kegiatan penanaman terumbu karang dan bersih pantai massal akan digelar dalam rangka HUT ke-27 Kabupaten Natuna tahun 2026 di Pulau Senua. Pendengar dari Sepompang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna kembali membuka pembelajaran tatap muka bagi satuan pendidikan PAUD SD dan SMP sederajat mulai Senin 28 September 2026. Kebijakan tersebut menyusul laporan indeks kualitas udara di seluruh kecamatan di Natuna yang menunjukkan kondisi membaik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Hendra Kusuma menghimbau guru, tenaga kependidikan, dan murid tetap menggunakan masker selama mengikuti pembelajaran tatap muka. Warga sekolah juga diminta mengurangi aktivitas di luar kelas serta tetap menjaga kesehatan selama proses pembelajaran berlangsung. Hendra mengatakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka tetap menyesuaikan perkembangan laporan indeks kualitas udara dari pihak terkait. Jika terjadi perubahan kondisi kualitas udara, jadwal pembelajaran tatap muka akan kembali disesuaikan dengan situasi dan hasil pemantauan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna menyampaikan pengumuman tersebut kepada Koordinator UKSPF serta Kepala Satuan PAUD SD dan SMP sederajat di seluruh wilayah Natuna. Gerakan Bakti Lingkungan dengan kegiatan penanaman terumbu karang dan bersih pantai massal akan digelar dalam rangka HUT ke-27 Kabupaten Natuna tahun 2026 di Pulau Senua. Kegiatan ini diinisiasi Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir LPSDP Natuna bersama Natuna Dive Center dan komunitas Natuna Pre-Diving Club dengan dukungan Badan Pengelola Geopark Natuna. Ketua LPSDP Natuna Chairman mengatakan kegiatan tersebut menjadi upaya melestarikan ekosistem perairan di sekitar geosite Geopark Natuna sekaligus mendorong pengelolaan kawasan berbasis konservasi. Pengelolaan geosite tidak hanya bertujuan menjaga dan merawat kawasan, tetapi juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara ramah lingkungan dan berkelanjutan.
1: Dengan ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, stakeholder, dan semua pihak untuk sama-sama kita besarkan gerakan ini sebagai wujud nyata kontribusi kita terhadap lingkungan alam Natuna. Mudah-mudahan semua pihak ikut serta dalam kegiatan ini dan tentunya mempunyai peran masing-masing dan kontribusi masing-masing. Dan kami tunggu untuk pendaftaran semua pihak untuk ikut dalam kegiatan ini melalui kontak WA 0813-6422-027.
0: Informasi yang diperoleh RRI, kegiatan ini direncanakan berlangsung pada akhir pekan pertama atau kedua, sementara jadwal puncaknya masih belum ditentukan. Sementara itu, untuk masyarakat yang belum dapat berpartisipasi langsung, tetap dapat memberikan dukungan melalui program adopsi terumbu karang dengan menghubungi pihak pelaksana atau mengakses situs web resmi LPSDP.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Masyarakat Kecamatan Bunguran Selatan menyampaikan berbagai keluhan terkait distribusi air bersih termasuk harapan agar aliran air dari Embung Sebayar tetap disalurkan saat musim kemarau. Laporan Analia Widi.
3: Terkait pelayanan air bersih menjadi perhatian dalam sosialisasi penyesuaian tarif dan tarif rata-rata air yang digelar Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirtanusa di Kecamatan Bunguran Selatan. Kegiatan yang berlangsung di kantor camat Bunguran Selatan kemarin juga melibatkan pemerintah desa, RT, RW, dan perwakilan masyarakat. Sekretaris Kecamatan Bunguran Selatan Zainal Abidin kepada RRI mengatakan masyarakat memberikan respon positif terhadap sosialisasi tersebut sekaligus menyampaikan berbagai persoalan pelayanan air bersih yang mereka alami.
4: Para RT dan RW yang hadir itu alhamdulillah sudah memahami maksud dan tujuan dari pihak PDAM. Dan kami Bunguran Selatan ada beberapa masalah keluhan yang tadi dipertanyakan kepada PDAM dan alhamdulillah sudah terjawab dengan baik. Saya kira itu kerjasama dari pihak PDAM ke masyarakat Bungur Selatan itu sudah sangat cukup bagus.
3: Sementara itu, Direktur Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin, mengatakan masukan masyarakat menjadi perhatian pihaknya dalam upaya meningkatkan pelayanan air bersih. Dari hasil sosialisasi, terdapat dua wilayah yang akan diprioritaskan untuk perbaikan pelayanan aliran air yang saat ini masih kurang lancar.
5: Untuk Bunguran Selatan, hanya ada dua wilayah saja yang kurang lancar pengaliran airnya, yaitu di Kampung Air Seneh dan Jalan Dudung Cemaga Tengah. Daerah ini akan menjadi prioritas kami untuk segera dilakukan perbaikan agar masyarakat dapat memanfaatkan air bersih.
3: Selain persoalan distribusi, masyarakat juga menyampaikan harapan agar air dari embung Sebayar tetap dialirkan ketika ketersediaan air menurun akibat kondisi kemarau. Berbagai masukan tersebut menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung peningkatan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kecamatan Bunguran Selatan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Anelia Widi melaporkan.
0: Cabang olahraga tarung derajat Kabupaten Natuna matangkan persiapan atlet jelang Pekan Olahraga Provinsi Kepri 2026 di Tanjung Pinang. Laporan Aprizal.
6: Cabang olahraga tarung derajat Kabupaten Natuna saat ini tengah melakukan pemusatan pelatihan intensif dan terpusat atau training center TC kepada para atlet yang akan berlaga di ajang Poprov Kepri 2026 datang yang dipusatkan di Tanjung Pinang. Pelatih tarung derajat Kabupaten Natuna Sanusi saat dikonfirmasi RRI Minggu pagi mengatakan, sejauh ini untuk pelaksanaan TC yang dipusatkan di lokasi satuan pelatihan Gunung Ranai tersebut sudah dimulai sejak awal September hingga jadwal keberangkatan di akhir bulan Oktober mendatang.
7: Itu persiapan atlet kami tarung derajat sampai saat ini cukup kami persiapkan supaya mendapatkan hasil yang memuaskan di Poprov tahun 2026 di Tanjung Pinang. Tapi hasilnya di pertandingan nanti kita nggak tahu karena nasib yang menentukan. Kalau TC-nya kami lakukan mulai jam 6.30, sore jam 4 mulai. Setiap hari kami lakukan, liburnya cuma hari Minggu. Ya, untuk capai prestasi kan atlet harus dipres.
6: Sementara itu untuk jumlah atlet tarung derajat Natuna yang akan berpartisipasi di ajang Poprov Kepri 2026 mendatang berjumlah sebanyak 7 atlet yang akan mengikuti laga kelas putra.
7: Kalau kami berlagak dikasih kota sama KONI, 7 atlet, 1 official. Kami mengusulkan 11, 9 atlet, 1 pelatih, 1 official. Biasanya cuma 8 orang. Ya, diperlagakan nanti ditarungkan 7 atlet kelas putra.
6: Berdasarkan perolehan medali emas pada Poprov 2014 lalu, tarung derajat Natuna optimis kembali dapat menyumbangkan 1 medali emas untuk Natuna pada ajang Poprov 2026 mendatang. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.

0: Pendengar demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. Akibat kabut asap karhutla, kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di Natuna kembali dimulai pada Senin 28 September 2026. Gerakan bakti lingkungan dengan kegiatan penanaman terumbu karang dan bersih pantai masal akan digelar dalam rangka HUT ke-27 Kabupaten Natuna tahun 2026 di Pulau Senua. Dan mendengar mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Sparijan Ahmad dan rekan Ihsan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat yang merupakan warta berita sentral kembali disiarkan dari Pro 3 RRI. Saat ini mendengar pukul 6.15 menit waktu Indonesia Barat, ada rangkaian lagu-lagu pagi untuk Anda. Tetap

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya-iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

0: Jenny.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Agapa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Verguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar, selanjutnya kita ikuti warta berita sentral yang disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI.
7: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
8: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi.
9: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
7: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glile dari tim WRT32 memenangkan VIA World Endurance Championships 6 Hour of Fuji di Jepang.